Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Proput budaya anu nanggrok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet, budaya, anu nanggrok.

Halo Siwari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatimah Amir tadi Senang You Inbound sudah kita nikmati di saat pagi hari ini, sudah pukul 7.38 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang terus setia bersama RRI program 4 di saat pagi hari ini, baik yang baru saja bergabung ataupun Anda yang sudah dari tadi terus standby bersama kami di pagi hari ini. Kami berharap pilihan demi pilihan lagu yang sudah tersaji dan yang akan terus berwarawiri kurang simak Anda bisa terus menemani kebersamaan pagi Anda di saat Anda yang bisa menikmati libur ya, tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Namun sebagian lainnya saya yakin juga harus tetap melakukan aktivitas walaupun tanggal merah ya. Sebagian Anda yang harus tetap melakukan aktivitasnya mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Mudah-mudahan dengan modal awal semangat Anda, apapun kegiatan aktivitas yang harus Anda jalani, Anda tekuni di hari ini diberikan kelancaran dan perolehan hasil maksimal tanpa ada kendala yang berarti.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput budaya anu nanggrong.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

Garuda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marlina Umar tadi sudah mengisi persamaan kita di Insan Pagi hari ini, juga sudah menemani kebersamaan pagi Anda. Sudah pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi semua untuk Anda yang akan bersiap-siap menuju ke tempat aktivitasnya ya. Walaupun sebagian lainnya bisa menikmati hari liburnya, namun beda halnya dengan Anda yang harus tetap menjalani rutinitasnya ya. Karena sudah tuntutan profesi, Anda harus tetap bekerja di sepanjang hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan hasil yang seperti diharapkan pastinya. Suasana pagi kota Banda Aceh untuk saat ini ya masih cukup baik ya, walaupun sang mentari kembali bersembunyi di balik awan tebal. Suasana pagi ini tadi sempat cerah ya, dan nanti kita akan coba update untuk informasi prediksi cuaca yang dirilis oleh BMKG mulai dari pagi hingga

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada Adun Agam tadi, Rilun sudah menemani kebersamaan pagi Anda di kesempatan hari ini di perjalanan Selasa 16 Juni 2026. Baik, Rilun, kita informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG hari ini di edisi Selasa 16 Juni 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar, untuk cuacanya sama ya, tidak ada perbedaan yang berarti. Untuk pagi hari seperti yang kita rasakan saat ini, berawan ya. Di siang hingga malam hari nanti masih akan berawan dan berawan tebal ya. Untuk Banda Aceh sendiri, suhu hari ini berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin berkisar di angka 6

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun salimu bahagia bak bengah huronyom rumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lun pengondrone lam acara sirebuh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi huronyo Selasa 16 Juni 2026, bertepatan dengan Sa Muharram 1448 Hijriah. Salimu bahagia bak tahun baru Islamnyo warihlun untuk drone dipat manteng yang tengah nemanto RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh, gerat frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 3251 kHz, mungkin pih red aplikasi RRI Digital. Warihlon, semoga bak bulan barunya, bak tahun baru hijriahnya, katanya jid saling memperbaiki diri ya, warihlon ya, sesuai dengan penetapan awal tahun baru Islam, yaitu satu Muharram ditetapkan sesuai dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah ya warhilun ya. Ha, jadi hijrah ke Madinah, semoga gedanyo pijit hijrah ya, semoga gedanyo jid ke urang yang lebih gat lombak tonyo. Dan untuk warih-warih yang kena bergabung lam acara sireboh, silakan red wabah nembei 0650147055 0813167886, karena na tema yang istimewa ba uronyo ya yang akan dibahas lam acara sireboh, yaitu tentang keistimewaan bulan Muharram. Menurut drone, apa istimewa aja bulan Muharram dan apa pakiban tradisi masyarakat Aceh tiap-tiap truh Sa Muharram ya, ha, bulan utin. Ha, jadi warihlon untuk drone yang kena bergabung, silahkan red dua buah nembai yang kalih Nurul sebutkan, yang kawai gepreh bak nembai 886 tak cak ileh. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nacik Mat.
1: Iya, betul.
0: Pakiban uronyo Cik Mat, sehat?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Pak, kiban sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kan lagi sehat
0: tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Cik Matnyo, bak kursi goyang ah?
1: Kursi goyang lagi mana
0: hojalah. Oh, ana ya upawai di uronyo?
1: Hah?
0: Hana ya upawai uronyo?
1: Hana aku upawai, lalu aku dakwah.
0: Oh, dakwah. Iya, di pad dakwah.
1: Di Lambaru.
0: Oh, di Lambaru. Bak masjid, masjid kampung atau masjid
1: nya? Di Lambaru.
0: Masjid Lambaru. Oh, memang bak masjid Lambaru ah.
1: Ya.
0: Ya ya ya.
1: Oke. Lambaru.
0: Nyok kagak ada tuh Cik Man. Hana deh le.
1: Muklam lah aku sebut bulan tahun baru
0: sama. Ya, betul. Beklam pun.
1: Acara Zahina lebih terlama.
0: Nak buka takbi, Nan?
1: Nasi, kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Itu insya Allah mulai sama.
0: Ya, Cik Mat, nyo tentang keistimewaan bulan Muharram. Menurut Cik Mat, pat istimewa aja bulan Muharramnya.
1: Istimewa aja karena tuntutannya kan harus meriahkan, kan? Kayak tuntut kan pada meriahkan, tuntut orang meriahkan.
0: Iya, betul. Yang
1: tahun baru juga ada meriahkan. Jak kedanya tuntutannya meriahkan. Burasan uri, burang gapu, saya langsungnya, langsungnya, kan? Mungkin yang kini istimewa pun kita nyawa kan?
0: Iya.
1: Contoh terakhir-akhir, menyanyi contoh buku kita nyawa kan?
0: Dan menyut tradisi masyarakat Aceh biasa bak bulan Muharram pe, Cik Mat?
1: Kalau bulan Muharram juga drama lagi ibadah buku yang mungkin itu yang salah lah tema kan? Ya. Ada dosa yang salah, dosa yang kurang selagi yang dipampun dosa kan? Yang belum kambro selagi, rohnya tak kudus lah kan?
0: Betul.
1: Yang belum pada belum beruk dari awal juga kan betul kan?
0: Ya.
1: Kenalah kita bisa, kenalah kejahatan yang dosa. Lah. Hanya makbarin sah ada belahui tapi anak belahunu.
0: Kecil hati belah.
1: Oh,
0: ada lekang lawi. Mbak lawi ya kabeh, kabeh dinta-dinta hang rupu-rupu lele.
1: Ah, macam mana ni tanya manusia. Ya, ati barang lo, aku bala.
0: Ya.
1: Ah, ni ati barang gratis. Oh, hai ke, hai semayang gratis kan.
0: Ya, padahal hai mangat dia.
1: Hai mangat. Kalau saya juga orang dua bawa IP nak kita buka bal TikTok dan grup-grup dan TikTok. Sebelum nak lagi nak lah lagi jadi kita dah lama.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sudah satu di tengok.
0: Iya.
1: Maka di nang roh roh hara karena kita nyawa tak gali. Pancara selagi lagi tak berada gali.
0: Ya.
1: Nama sekarang dari Cik Mat, bukan lah ilham kan?
0: Good. Terima kasih Cik Mat.
1: Ya, sama-sama Kak Nurul. Lagu Inang Medan
0: tak Inang Medan dari Armawati.
1: Armawati.
0: Okay, siap cenderung.
1: Saya tidak lekang pada Armawati.
0: Pokoknya Armawati menyekan Armawati pulang peng kan?
1: Pulang peng.
0: Okay, dan dadak juga. Ini kan merumpok.
1: Untuk Nurul dan keluarga selama iman di akhiran.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Cici dan keluarga yang mandum.
0: Bang
1: Isan, Bang Radit, Bang Amri, Bang Basri, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Edi, Kak Juria, kita ya Bang Mazali.
0: Okay. Ke mana-mana. Siap, makasih Cik Mat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Dilikut Cik Mat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri John 055.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun saya.
0: Salam bahagia ya Kak Eli ya.
2: Amin. Memang harus bahagia senang di tahun baru Islamnya. Satu haram 1448 Hijriah.
0: Betul betul betul.
2: Semangat bahagia sabi danyo dengan keluarga, dengan sahabat kerabat, wari-wari danyo mandum Dek Nurul kan?
0: Amin ya rabbal alamin. Mamandum kan berbahagia karena tahun baru dro tu.
2: Betul, senang bahagia di tahun baru Islam. Keluarga dengan empat mantan dan yo harus senang. Yang hanagat dan megat ni mbak urunya di Nurul kan.
0: Betul, betul, betul. Semoga berjut ke orang yang lebih jerah lauka kan ya.
2: Amin, amin, betul di Nurul.
0: Kak Eli, ni urunya hanai nan pawai Kak Eli.
2: Kak Eli kali pawai buklam kamu ni pawai bukan tiba nah rumah-rumah yang lama dari Lambaru sih.
0: Oh nan nyan kecamatan bega atau giban
2: kecamatan betul kumpul di bak mall Lambaru nan bak masjid Lambaru ah
0: Oh, tempat dengan Cik Mat berkelam berarti awak rana. Ah,
2: Pak Mat balik geduk alun Pak Sidinyo
0: tu. Ana rong ngumpok eh.
2: Gede kan awak tu tepuk kali kalen, keliling-keliling kalen sisi motor-motor yang lagak-lagak kan. Jadi kamu berkelam po segurung drone bird bak tempat bird kamu. Ke nak kalen bawai.
0: Oh, benar. Nen cok juara aja berkelam aju atau gibak?
2: Malam aju. Cuma enggak ada nak gede kan ino ke rumah mantang dah ino kan.
0: Oh, rumah Kak Eli memang sampai jalan eh?
2: Tak, saya sampai jalan mesti anak je, Dek Nurul.
0: Aduh, pokoknya ya.
2: Lagi Dek Nurul, dua buat tempat studio kan, tubik, kapai mentongnya.
0: Oh, menang. Ya, ya, ya, ya.
2: Jalannya, nah. Anak je.
0: Okey, Kak Eli, saya tak biasa keluarga apa?
2: Amin, terima kasih Dek Nurul.
0: Amin. Ya, Kak Eli, nyot tentang keistimewaan bulan Muharram. Menurut Kak Eli, apa istimewa aja bulan Muharram? Lehnya tradisi masyarakat Aceh buat bulan Muharram ya siapa?
2: Nyo yang istimewa tadanyo sebelum ke akhir tahun satu Muharram tahun Islam. Tanyo dah baca Yasin, padung gotro. Dah baca ayat-ayat kursi dah selalu-selalu dinyurulkan supaya adanya menjadi ibadah dengan nabi-nabi hijrah hijriah yang berje adanya harus tak ikut walaupun adanya misalnya hanagat dan tempatnya adanya kan harus hijriah daripada hanagat dia juga lagi yang dinyurulkan
0: betul betul betul
2: jadi waktu malam kan satu Muharram pas tahun baru tanya lagi nanti tak baca Yasin mumpadum gotro. Alian ayat kursi si selawat nazam-nazam kan. Mana dia tadi buklam pas tak kamu pun ek bird buklam dekat depan bird kan. Jadi sekalian wari-wari bird mandum ke nyam ke Yasin selawat-selawat lagi kan baca ayat kursi kan. Pada dua buklam berdua ke.
0: Berdua ke. Lumayan kak eh.
2: Ya, alian berkuan pengenalan selawat-selawat ke Nabi. Alian yang baru datuk dengan doa kan. Jadi untuk memeriahkannya menyambut tahun baru Islam kamu pi nak acara makan-makan Cik Nurul.
0: Oh, nyambut kelam.
2: Ya, waktu malam kelam.
0: Emang 42 ke bet Yasin?
2: Dua Yasin ayat kursi.
0: Oh, ayat kursi. Rumiki Yasin dulu.
2: Yasin ego, ego tu.
0: Oh, ya ya ya ya.
2: Bersama-sama kan? Saya mesti ditanya waktu kamu lewo kelam masing-masing nanya mesti punya ada kelam dah kelam di rumah bagian kan?
0: Ya, datamah gerok kan?
2: Man kabuk kelam apa badung dah wadak kalonya kan kalale si kahanale kan?
0: Oh, ya ya ya ya.
2: Ada yang bulannya lo mbak si belum haramnya di Nurul tanya ke apa kena acara yang spesial bukan buat Bu Asyura. Buat Ibu Asyura karena kan ada gege yang mulang lewat ke lainnya di Nurul kan. Jadi tanya lah sakal ke satu muharamnya si belum haram pajan tinggal itu ngaji yang di Nurul kan.
0: Iya betul betul betul.
2: Karena mbak lapan nasi urung kenuri nasi guru mbak si belum mbak si belah buat juga tapi ramai yang kenuri mbak si belum yang karena sekalian puasa kan.
0: Ya ya.
2: Sekalian ada puasa, jadi urur yang puasa buat bubur acaranya untuk berbuka kan. Dan kenuri ke anak ni ke urur-urung yang lewat mesti tengah tanya dengan tahu Ibu Asyura lagi mbak menasah ataupun mbak kelompok-kelompok tanya kan. Nah yang berlorong lagi awalnya. Itu balik lewat urungnya tahu cik anak plastik lagi yang tajuk lagi macut lagi kan. Jadi mesti ditanya sama mandungnya yang mesti ingin kumpul yang keluarga ataupun mandung-mandung danyonya atau sapat peng nah yang juk mesti apa kacang lah mesti yang sembangan kan. Untuk bersatu danyo untuk dawat Bu Asyura dengan Ibu Asyura kan.
0: Yang ibu-ibu kampung biasa.
2: Ya, yang Mbak Menasah nak cinti ke lorong kan.
0: Oh, benar.
2: Yang Kak Eli malah di rumah untuk kadang yang hantar untuk anu yang di Nurul kan. Untuk anu yang kan nangong-ngonji lagi yang tetap mebula yang tu kerja ramai-ramai si kan.
0: Oh, ya, ya, ya. Sekalian.
2: Kadang-kadang Mbak Dayah hana uronya yang gua di pajan wadah lain nasi gua buat Mbak Dayah.
0: Oh, Mbak Dayah nasi.
2: Nah, ini si Kak Pekun kala pedung-pedung kemenjanya. Kok jika tempat Pak tempat Dayah, Pak Menasah, bapaknya kalau yang buat ibu Tik Nurul.
0: Oh ya, Kak, ge pakai cik buat tradisi Aceh Pak Dayah Kak ge terapkan cik ya.
2: Iya betul Tik Nurul. Nya menya mesti jika kadang hana ampo panah Tik Nurul kan nyawanya langkah-langkah baju bisa-bisa kan yang berkan di blue nya 20 50 di sik sapohnya.
0: Karena mewah wak dia Kak ya.
2: Kacang-kacangannya mahai mandu Tik Nurul.
0: Ya ya ya.
2: Jadi menya yang kainu kasihan-kasihan di blue bobol ketila bo gadung Tik Nurul kan.
0: Man hawi ile Kak kan. Menyawai tak neblo.
2: Hakam siji lima lima uro benti uro nyanci juga.
0: Ya.
2: Kalang kolkas hana bupe je.
0: Oh ya.
2: Kok ibe yang nak bolong-bolong bek luar lubang. Menyanyi nanti kan mangen je kan. Menyanyi bobi bagas tak mangen. Jadi keistimewaan yang ke you puasa. Bulunya bulu puasa Senin Kamis. Hari yang bersedekah. Menyanyi bulunya kan. Anam tik lem bulan bukan Rajab, Syakban lem ni bulan paling gut mesti
0: yang hal mandu. Ya, bulu-bulu haram ya, Kak ya.
2: Tapi istimewa lagi apa nya kan?
0: Betul.
2: Ya.
0: Okey Kak Eli, terima ngenase.
2: Sama-sama Dek Nurulun saya.
0: Lagu
2: jangan lupa
0: pula.
2: Lagu Dek Nurulun.
0: Iya, handu menyelagu ke Kak Eli.
2: Ke, ambil dah lagu yang kau lewat le Cik Man. Tu ada anak Cik Man kat tua dah nyok Armawati kan?
0: Ya, yang kenyan.
2: Tapi kenapa sabo kebahagiaan untuk Cik Man dan Cik ini berdua di kursi goyang waknya.
0: Iya.
2: Kak Eli lagu dari Nyomenteng dari Ramlan.
0: Ramlan judul ji?
2: Rena ya.
0: Rena. Mantong merena rena.
2: Iya betul. Salam kamu pun apa? Adik Nurul, semoga Adik Nurul sehat sabi, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Adik Nurul.
0: Amin. Mana cik Kaili ba?
2: Adik Nurul tetap semangat dan ceria sabi Adik Nurul lah. Apa libur merah, hitam terserah. Yang penting tetap bahagia dan senang Adik Nurul.
0: Amin.
2: Kan sampai kala gagal ke di Belang Padang kan Melayu kan?
0: Mana lewat Rono?
2: Lewat kereta naik tubi kan
0: dia. Ya.
2: Ada masalah yang penting bahagia sabi. Untuk Cik Mat dengan Cik Ni selamat bergoyang-goyang lah sambil tusuk-tusuk ya.
0: Yeah.
2: Asal jangan tusuk tangan ya. Untuk Hayati si dengan Dek Khaira di Korea semoga berbahagia sabi si Hayati.
0: Amin.
2: Untuk Isan Cik di Padang Tigi. Untuk Muksal dan Basri semoga kompak sabi si waknya Cik. Untuk Kak Rizka Yana, Kak Aisyah dan
0: mandu, ya?
2: Mandu-mandu mah.
0: Kak Bere.
2: Semoga bersehat-sehat mandu bersama.
0: Amin.
2: Kalau mendung menimba bulan satu Muharramnya, bahagia sapi mendung. Terima kasih Dek Nurul.
0: Amin. Ya Allah, sama-sama Kak Eli.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagar. Iya, tak dengar Armawati le ya. Cik Mat. Inong Medan.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani. Come on.

0: Menanku Warelon kali ini terhadirkan dua buah lagu yang gak gelake lecek mat dari kawasan Lembaru ngan Kak Eli dari Pagi. Iya, semoga terhibur. Tatambong lah acara si rebo. Nah, yang kawai gepreh bak demboi 886 dah cak ile. Untuk Warelon yang lain yang kena bergabung, put 7055 kat terbuka. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bengah tak uronyo Bang Isan?
1: Sudah?
0: Bengah tak uronyo?
1: Menguhan kalau bengahnya kan itu bisa jadi hal lewat ini.
0: Oh benar.
1: Lagi baru pro dangdut hal lewat kan?
0: Yang kenyan, baru hal lewat pro dangdut.
1: Oh, mungkin kan tidak pun hal lewat, tanya.
0: Ya.
1: Maka kecewa lah baru.
0: Oh, kecewa baru. Hana masalah. Jek kubat hati orangnya apa nyo?
1: Ya, kita pun biasa ya. Tapi punya orang dut.
0: Aduh, lagi menyo Hana udah menggeram deh.
1: Ya, kan program itu kan program yang paling kita sukai ya.
0: Oh, paling sukai. Daripada si Rebo?
1: Oh, karena kan lagu-lagu di... Itu kan dangdut. Kan lupa awal. Buat lagu itu kan dangdut kan.
0: Oh, menan. Ya. Oke, Bang Isan. Bang Isan sehat sabi apa?
1: Ya, amin.
0: Itik giban kalau bimpun?
1: Ya, kalau yang wajib lah, menan.
0: Oh, wajib lah ya?
1: Kalau yang wajib kan, jadi aku cemat ya.
0: Oh, menan. Orang pun tentu je si dah.
1: Orang pun ni. Kalau orang pun, orang berangkat bahawa ayah ni.
0: Ya. Bang Isan, keistimewaan bulan Muharram. Silakan Bang Isan.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Muharram itu sebenarnya merupakan bulan haram sih, Bro.
0: Ya.
1: Karena jadi tengah di ketiga kan. Zulhijjah, Muharram, itu Rajab. Bulan yang dalam bulan sama sih lagi bulan-bulan haram lain di segi bulan haramnya.
0: Ya, pahala aja melipat ganda.
1: Ya, lagi itu yang awal marahnya sama masuk dalam pembagian uro-uro terlebih kan, itu yang lebih lah. Mungkin yang itu terasa sedih. Mungkin menurut bah itu Muharram lah ya kayak juga, mana diatur lagi. Kami dari sana misalnya lebih sih, cuman yang uroh penting ini atau uroh sekali lagi di Tipluh Muharram.
0: Uroh haji Tipluh Muharram ya?
1: Muharram, kan beda-beda beda-beda yang ini kan?
0: Iya.
1: Yang mana Muharram kemudian itu di awal wabah ini saja lah. Namun untuk yang sudah Muharram yang kebayang kepada sekali penetapan penanggalan hijriah, pun hijriah di tunggal sekali. Di awal ini kan bulan Muharram. Masa Sina Umar bin Khattab. Kemudian menyaksi semua lain ya untuk pada peran Nabi-Nabi awal yang dia semua wajibnya di Muharram pun untuk yang pun Nabi Adam ya kan, kemudian selamat Nabi Nuh di dalam banjir bandang. Kemudian Nabi Ibrahim selamat buat aku, Nabi Musa selamat buat Fir'aun dan laut, dan Nabi Yunus pun di Labu Angkut. Kemudian lain-lain dalam para Nabi, dia selamat buat Ketum Hasan lepas daripada musibah. Nabi Yaakob pulih daripada penyihatan yang ramah lagi di Ketum Haram sih.
0: Berarti lu kejadian-kejadian penting ya, peristiwa-peristiwa penting buat bulan Muharram.
1: Hanya untuk Nabi Muhammad sendiri, masalahnya di Ketua Muharram tragedi Nurul Ketua yang Ketua Husin Syahid ya, di Karbala.
0: Ya maka juga peduk lambah saja bulutin ya.
1: Bulan, ya gabung mungkin asal sin ya. Ini yang untuk lain-lain ini ya. Kelebihan-kelebihan yang lebih di Muharram ya.
0: Oke. Kabar Bang Isan.
1: Ya, tapi yang menurut.
0: Lagu-lagu dah putar kerana?
1: Lagu yang penyanyi Rina, Nandrol, yang ini Rina.
0: Rina?
1: Rina atau Rina, tu ada? Rina atau Rena, yang penyanyi ji.
0: Nan penyanyi ji Rena, judul ji apa?
1: Judul kalau
0: yang Sehat bah, dan Nurul menyorena nyoh hana merompok nyoh bak belah nen, tapi menyoh bak belah wi cenderu gile nyoh.
1: Serena Arina aja entah lah lu nak
0: tu. Agak pi jaringan dia agak lelet nyoh ya.
1: Ya.
0: Dang Nurul gile jet.
1: Ya. Salam terima kasih untuk Cik Man, untuk Kak Eli, Pak Sati, Pak Saptari, Amir Mahmud, Kak Yana, Kak Yanti, Kak Najaria, Kak Adil.
0: Okay.
1: Surat, lagu ni? Ano?
0: Nyohan, hai debi no? Herena, lagu Aceh, cedak ke? Sebab tak nyoh na Reina dari Ramlan kan? Nyen judul, nyen penyanyi. Hana gede bi nyo.
1: Yang judul ni Sabah Sipatu berusuk dua.
0: Sabah Sipatu. Sabah Sipatu urang sok dua nyo. Dari Safira.
1: Ya, ya, Safira.
0: Dari Safira nyo kamrompok ba.
1: Salam-salam.

0: yang Allah hapuskan.
1: Amin.
0: Dan kedepannya boleh kan kebaikan
1: saya.
0: Jalan jalan lagi.
1: Terima kasih ba.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Isan dari Padang Tiji ya. Dilikat Bang Isan ka gepreh bak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilunci.
1: Hamba sot rak deh ya, kan dah.
2: Han tumpui wajud.
1: Tumpui. Ngengen tegen puhan man. Kan ngan ujung.
2: Ujung-ujung di kapata ujung.
1: Kapata ujung yang kehnyan bak gagak tak tergan nah. Alhai kanda. Kiban habau bengohnya?
2: Alhamdulillah sehat walafian.
1: Alhamdulillah. Bu bengah kali kan?
2: Oh, puasa orangnya.
1: Oh, puasa. Alhamdulillah menyana puasa.
2: Iya. Yeah.
1: Semoga sampo an teput untuk ber.
2: Amin.
1: An menggeri.
2: Ya Allah.
1: Baik teput mentang dengan buka aja bu ya. Kanda, nyo tentang keistimewaan bulan Muharram. Silakan.
2: Nyan ke tanya ada puasa wak bulan Muharram kan? Nabi nyan baru asar baca surah, baca doa akhir tahun ilean.
1: Ya.
2: Akhir tahun berkelama lincah baca doa awal tahun. Ronyo puasa sunat kan? Binyan menyaju anti turun, anjir aku turun ronyo auro ke tiplu lagu nasura.
1: Bubur asyura ya?
2: Bagi asyura kan? Bagi asyura bine mitu bine jalan nanyo sesuatu lewat. Hei nepele ayah orang daturi. Ina dong minyak ngohon dah ngomong tu kan ina kanya.
1: Nye.
2: Akhir hei ju kecil sapon. Yang kedekai. Lu kelebihan ni. Cuma kadang-kadang nanyo anak tak terpahami nak.
1: Ya.
2: Hanya bunuh okay, di, hanya bunuh di Isan lebih pahami. Cuma hanya cerita karena panjang dah. Tiwati ceramah.
1: Nye betul. Nya. Good ganda ya. Terima kasih. Lagu apa ya? Lagu apa ya?
2: Lagu ada dong.
1: Oh,
2: doa cinta dari Firsa.
1: Oh, mantang mau doa ya. Karena Mbak Uronyo pi. Iya, Mbak Uronyo pi.
2: Uronyo cibeleu doa.
1: Iya, betul. Perlu lang keadaannya dengan puasa lebih mustajab lom ya.
2: Iyalah.
1: Oke, siap ganda. Doa cinta.
2: Binyan, saling uji kemandu-mandu melaju ber. BZ, sayang kata mong, sayang kata mong, mandu. Nyati dorong tu hantu orang lain kan?
1: Terima kasih tu semua
2: ya. Maju. Terima kasih ber.
1: Iya, sama-sama kanda. Nah, kanda jariah dari Lungbata, wareh lun ya. Wareh yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silahkan rat 26 inte. Nur hadirkan nilai lagu untuk Bang Isan dari Padang Tiji, Nasafira Saboh Sipatu.

0: بوده.
1: Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan Pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menan kewarih lon kali dah pesawat rosajan RRI Prusa Banda Aceh. Kali dah dengar lagu Indonesia Raya, Pancasila ngen himne Aceh. Dan Bu Nopi kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelake le bangisan dari Padang Tiji ngen kanda jariah Lumbata. Semoga kamu bahagia. Tertambung lo macara si reboh yang gawai gepreh bak nembai 886 raco ile. Untuk warih lon yang lain yang genek bergabung rat nembai 47055 mantang kosong. Halo, Assalamualaikum ya Bit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul.
0: Ya Bit, kiban haba pengahnya?
1: Abaget tuah leun.
0: Oh, alhamdulillah. Ibu kiban?
1: Ibu sehat, Dik.
0: Oh, sehat, alhamdulillah. Ya Bit, kali bu pengah kan?
1: Kali Dik, no. Pernah Dik, ini bu pengah dia harus pergi luar ni.
0: Enggak napa. Betul. Kemudian perut kan? Ya. Iya, nyo dengar di pat nah?
1: Nyo di rumah di siang dengar di sahabat.
0: Oh, menan. Gat. Ya, Bi. Nyo tentang keistimewaan bulan Muharram. Silakan ya, Bi. Kiban menurut Rona. Apa istimewa aja?
1: Istimewa bulan Muharram nyo di situ ada dari ucok budaya go pengen budaya go ini apa empat dakwah
0: iya laki mak ah ya habitnya ubut so ya habit hana de nora dengar
1: tanya nya bulan Muharramnya kon bulan ge puro ge tanya berayun doa be nya di bala oleh Allah Subhanahu wa taala laki di bala ya jadi tanya menanti be ikut budaya go pengen budaya to be tu ya go pop nang nela tu di nang nang ga yu dalam agama kita nyo ga agama Islam ya menang ga yu mudu am doa ga di mo to ba kami dia to ba melaka ngem doa be di ubala kita nyo muka bulan Muharram lo muka tahun baru lo tiban akan itu kita nyo pul yang kita nyo rasa ga kalau kita nyo akan pul makmu kita nyo adanya berbuah ibadah ke mendung. Nanti menang di Nurul Masjid Mencang Lim.
0: Siap.
1: Gali goblem gitu.
0: Kabereh ya, Bid. Lagu apa lagu Nurul Buta?
1: Lagu Ya Kelly.
0: Kibat?
1: Bebek tu kan potong bebek angsa. Gimana potong bebek angsa?
0: Potong bebek angsa. Apa ni nak lagu Aceh potong bebek angsa?
1: Nah, ibu gana.
0: Judul je?
1: Judulnya
0: Hana Udah Pulih. Oh, menyuhana rupa judul Hana Udah Pulih. Oh, minta. Oh, takut je. Ya. Takut je Haida Beat. Potong Bebek Angsa versi lagu Aceh. Mana nak?
1: Ya.
0: Cetak U lah apa?
1: Ya, get. Hanya.
0: Okay. Nyo Hana. Hana merumpoknya. Lagu lain?
1: Hana, Hana lain lagu Rukun Kelimong lagi.
0: Rukun kelima Ibnu Arhas. Okey, dandang Nuru'u. Salim-salim silakan ya Habib.
1: Salim-salim sedik Nuru'u. Selamat malam Nuru'u ini akhirnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Menanti kriteria tapi kita nyo sehat-sehat tadi bin Allah dari kita ada kan?
0: Amin ya Allah.
1: Nah, jadi kebang sendiri suri ke Pak Amri di kota Melaka ke Kima ke Kain ke Kajaria ke Kanda ke Nyolong ke Kak Hayat di Korea ke Kima ke Kainong
0: ke mana-mana ya? Okey, siap. Makasih ya, Bit.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Bit dari Ule Karing. Dilikat gak nyan kagak prebak pedu channel 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Napa Amri?
2: Ya, Dek.
0: Ngawai urunya, ya.
2: Awali begogo di telali. Menurut teh.
0: Menurut teh. Sehat sehat HP bila mah?
2: Sehat ya macam.
0: Nyengkenyan. Pak Amri, semoga bersehat lebih sekeluarga.
2: Amin.
0: Bu bengah kali kan?
2: Bandar.
0: Bandar. Pertemuan orangnya?
2: Orangnya bu lo gede lah.
0: Oh, menan. Bu punya kan bu perang ah. Iya, Pak Amri.
2: Tu pun lawan gelam dah ngaji re.
0: Nya.
2: Jauh aja baru tak pikir mah.
0: Iya. Mangke bungoh mentong bi.
2: Iya.
0: Pak Amri, nyo tentang keistimewaan bulan Muharram. Gimana menurut Rona?
2: Keistimewaan bulan Muharram ya.
0: Lehnya menyona tradisi masyarakat Aceh bak bulan Muharram. Kiban kira-kira.
2: Oh iya. Nah pun lagi deh keistimewaan bulan Muharram. No. Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan. No.
0: Bak bulan Muharram ah?
2: Ya, bak bulan Muharram.
0: Ya.
2: Mana Nabi Idris? Bangsa derajat mana?
0: Mana?
2: Kemudian Nabi Nuh diselamatkan dari banjir.
0: Iya.
2: Mana Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobar api Namrud.
0: Bak bulan Muharram.
2: Oh, belum mengharapkan itu, nak.
0: Ya. Oke, siap. Makasih ya, Pak Amri.
2: Itu, lebih banyak nanti. Bukan lorong lain lah, lorong. Nyatanya menurut-menurut rumah nggak. Kajak lah, bina, bukan. Lorong lain lah, lebih cerang-cerang.
0: Ya.
2: Karena dan urut sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kau anampu begaronyo satu Muharram pu. Pawai.
0: Satu Muharram pawai di Blom Padang.
2: Anam teme kala.
0: Tak cawo tirubuh ile ngak beange.
2: Poh sampai poh do.
0: Sampai poh sa insyaallah. Anak tek koronyo.
2: Itu kangi ya.
0: Itu kangi insyaallah.
2: Iya.
0: Pak Amri, nyo lagu pula lagu dah putar kerana?
2: Kenangan cinta dan dek.
0: Kenangan cinta Firsa.
2: Firsa gam
0: kaki punong. Yang lain?
2: Marina dah.
0: Marlina Umar, judul ji?
2: Kau Marlina Umar, Marina Sabirinamno.
0: Oh, Marina Sabirinamno. Oh, Norwegian Marlina. Marina
2: ke Marlina, tinggal ke Marlina undang.
0: Ya kamu rumpok ba?
2: Jadi terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Talun-talun de Leo. Ponta ke Denoro, do sehat tapi.
0: Ya.
2: Panjang umur, mudah rezeki. Kemudian Cikman, Isan. Pada papi wajong le genting ya be ulai garing.
0: Ya, nalap.
2: Kainan lamre bali pagarai.
0: Terima kasih.
2: Pandai dari halo mertaga, terima kasih banyak re.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Warihlon dah dengar rukun kelima ngile. Ke Yahbit dari Ulai Karing Buno yang gelake ya. Alenya na gelake le Pak Amri judul jih Marina Sabirin Lamno.

0: Kabri salam, gerakan mandum, Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Yang halangan hai tahapan pacaran raya. Cuman yang

0: Menunggu rilon lagu Marina Sabirin Lamno kali kita hadirkan ke Pak Amri di Kuta Malaka. Kamu bahagia agaknya ya. Dan Bu Nopi kali kita hadirkan rukun kelimong ke Yahbit di Ulekaring dari Ibnu Arhas. Semoga ka terhibur sih. Ta sambung lam acara Sireboh Warihlon yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Warihlon sayang nak.
0: Mak Cik. Kiban haba uronyo mak cik.
1: Alhamdulillah sehat, sekolah alhamdulillah sehatnya.
0: Alhamdulillah. Katrip ngantung mak cik ya? Katrip ngantung ke?
1: Katrip cupu ku kan
0: pun. Betul. Tu nya kan tren tu kai mau rela kan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ramai uronyo di rumah mak cik ya?
1: Macam anak mek dan yang jat belanja rupakan anak mek anak sekolah kapri.
0: Ke?
1: Kapri kerana tu kapri kerana.
0: Ya, ya. Iya, mak cik. Nyorongnya tentang keistimewaan bulan Muharram.
1: Bulan Muharram ikut lu ingat apa kan pahala di pun satu Muharram dah cik tentang itu Muharram jawab itu sangat tak pergi asura lah.
0: Bapak diploma.
1: Tak pergi asura yang kami pasal dia kami. Terus dalam pergi diploma. Hanya tak buat-buat salawat-salawat. Hanya tak lalak ilah nama Nabi yang bulannya yang berada di Nabi Ibrahim betul apa yang bulannya yang padam lagi apa je. Nabi apa ke Nabi lampok kot je kalau gong-gong bulannya berkebit lampok kot.
0: Nabi Yunus.
1: Nabi lalak ilah melekit. Tak berbet, dah baca-baca Al-Quran, tak selawat bulannya. Punya ek, tak berbet, ek, tak pasal, tipu, setelah sampai tipu. Punya ek, orang tipu, marah, asurah kan banyak, eh? Tak ada tipu. Punya ek, tak pasal tipu sampai setelah sampai tipu. Punya ek, tak tipu sampai setelah tipu. Dia baca kasi-kasi bulannya, tapi bila ada penyampangan, tak pegang, ada pegang, habis baca ke tanya.
0: Ya.
1: Kita pagi pegang, dia baca. Ya, ni mana ada dah. Lihat tengok record yang aku buka hari tu.
0: Ya, ya, ya. Okey, mak cik.
1: Aku tanya tak boleh. Mari pergi agak boleh untuk langgit lah agak berapa Maria.
0: Betul.
1: Langgit sakit teh lah.
0: Okey, hana masalah. Mak cik, lagu pula lagu Nur Putra ke mak cik?
1: Pula ke, dua boleh pergi wanya apa?
0: Wah, pli, Abah Kara. Salam-salam.
1: Mungkin saat pada selamat iman bagi pada selamat malam sikit saya nyomong.
0: Amin.
1: Wow. Selamat iman bagi pada selamat bulannya. Baik dah pasal bulannya. Baik dah tak ibadat balu bulannya.
0: Amin.
1: Tanyakan kena mahu menapak Amari, Yahbid, Kak Inang, Ibu Jariah, Kak Japi'i, Ramai Mahmud, Gadid, Kak Eli nak bantu-bantu bah?
0: Okey, siap. Makasih, Mak Cik.
1: Bantu-bantu dah ilu. Salam ada bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik dari Lam Ara. Sehat tapi Mak Cik beh. Mu bahagia. Sajan duco katnya. Anak katnya. Nenan eh. Dilikat katnya. Kagak preh bapak duco 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Warihlon, Bapak Pedujuh 055. Iya, Hana Lesu ke? Okay? Mungkin kami betul lah. Halo? Iya, Hana Lesu. Hana masalah, dilikit makcik kagak perih kelahi, Bapak 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, Cik Dolah.
2: Gimana?
0: Sehat, Alhamdulillah. Cik Dolah, gimana?
2: Lum padam tu mangang ambil bawah lu nak mana ke?
0: Oh mana? Kiban begah le doktor? Aman.
2: Mangin badan upaju buana pahote.
0: Oh iyalah.
2: Halenya. Menjak tabang ayo anu anda gemum kahwin kah ni tajam.
0: Oh mana? Jadi hanan jak ke?
2: Hanan je tajam. Mana apa lom?
0: Ganyan. Tali mantap. Tu
2: dah kira kadu dong.
0: Ya yeah, betul. Doa mantap. Anjir
2: terpaksa.
0: Nya. Cik Dolah, bagaimana pulih Cik Dolah apa?
2: Ya.
0: Bu kalah, ubat kalah?
2: Ya, apa kalah lah. Itu bapak hotrin kalah umpah jauh.
0: Oh, apa yang mangan, man. Lepas jauh ubat. Hotrin tau kena.
2: Bawa tu yang nanti hijau lengan, anda cok sayang.
0: Oh, ya, ya, ya. Semoga.
2: Saya dari Blang PD.
0: Biasa tengah lampak jauhan, berjik gubat.
2: Ya, ya, ya.
0: Cik Dolah, nyoronya tentang keistimewaan bulan Muharram. Menurut Rona, bagaimana?
2: Menurut Rona, kenapa bawa larangan bulan Muharram?
0: Larangan ni apa?
2: Bi yak mupang tu nan negara dengan mupangnya IPU le. Lanjut mupang. Perang apa kan?
0: Ya, yeah, perang.
2: Berperang.
0: Berperang. Jak berperang.
2: Alah nak bi bubut berzina lanjut.
0: Ya. Yeah. Mak boleh lain je kan lanjut sikit.
2: Lanjut je kan mula nak mungkin ada bubut utama.
0: Ya, yeah, melipat ganda.
2: Dosa ni lipat ganda.
0: Betul, betul, betul.
2: Alah nak bi dendam mula nak. Ya, nabi yang pegah-pegah kau lah.
0: Ya, betul-betul.
2: Ya, mungkinnya yang kau kuk ke penggilarang-larang lah nabi bubuk anggek. Ya, anak-anak anggek nabi bubuk.
0: Nyan bak bulan haram kan?
2: Oh, bak bulan haram.
0: Bak bulan.
2: Nyan menurut lo yang anak-anak kula. Nyan tang lah. Jangan lah.
0: Bak bulan haram. Karena bulan Muharram salah tabah bulan haram ya.
2: Oh, nabi Habib berlaku yang agak-agak lah Habib berlaku.
0: Ya.
2: Mungkin dosa aja gelipat ganda.
0: Iya, karena pahala gelipat ganda, dosa pun melipat ganda. Menyebab bulan haram.
2: Ya, yang agak-agak je. Lagi Nabi Yaakob, Mbak Muharram pun hutang rumah mata kan.
0: Menan. Ya,
2: ayah Nabi Yusuf.
0: Ya.
2: Saya nak nak nak nak kalah nampak kan?
0: Menyo yang riwayat yang sahih je. Nak nurut dupa ya. Tapi menyo menyo yang Nabi Yaakob. Tapi menyo lagi bulan apa? Bulan Muharramnya keterimong tobat Nabi Adam. Lehnya kapai Nabi Noh kan? Lehnya yang Nabi Yunus kita biar dari perungkut.
2: Ya, perpeluhro.
0: Ya.
2: Perpeluhro, perpeluhro, perpeluhro.
0: Beda-beda pendapat ya.
2: Ya, ya. Kami nak dengar ane kula ke betul ke juga ni.
0: Okey, siap Cik Dolah kabereh kan versi drone yang drone tu pile.
2: Oh, itu lah yang larangan lah lupa gak. Kau ane pegah lagi kau belum kan?
0: Kabereh. Karena nyen nyen bak bulan haram ya. Lebih ya, umum, ya, ya. Lebih umum. Menyonyo Muharram. Muharram dengan haram ya, kan beda. Walaupun ya. Muharram salah tabuh bulan haram manan.
2: Bulan bulan tahun baru Islam.
0: Iya, tahun baru Islam. Sa Muharram
2: urunya. Nya Nabi dah gejak dari Makkah ke Madinah.
0: Betul. Nyan ke penempatan bulan Muharram tanggai Sa Muharram. Ya. Okey, ya, kabar yang cik dah.
2: Nyo awak Aceh bukan Hasan Hussein.
0: Hasan Hussein. Iya, bulan Hasan Hussein karena syahid Hussein ya, bak bulan Muharram.
2: Wonyo dengan upang dah berdamai bulan no.
0: Ya, betul.
2: Bagah damai. Ya.
0: Yang
2: ke lebih antam doa ke lu sehat tapi baik mangan le badan.
0: Mudah-mudahan bersehat tapi baik mangan le badan. Semoga baik dekah Hawaii le ke Borin ya. Enggak bakal boleh.
2: Ya, ya, semoga cik dorong bersehat cik adik dorong bersehat tapi.
0: Amin ya Allah. Lagu apa lagu dah putar gerona?
2: Lagu anda apa lagi? Apa yang kira hubungannya Islam ni putar apa?
0: Oh, ada mungkin kena tetap dengan waris lain?
2: Apa je cik, mungkin
0: nak. Je.
2: Atau nak hubungannya Islam ni hajar tu apa nak?
0: Okey, tak tetap dengan waris ya. Tak terima waris lain mana tak tiru dengan.
2: Ge.
0: Okey, siap. Salam. Kesah?
2: Salam ke. Kayang lu lempak rumah dengan rumah kah anak piu-piu mulai guna-guna.
0: Kaji bantu ada ya, Liat.
2: Tak ada kira bersehat tapi.
0: Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya, jadi nyaman tu yang nurul dengan pitu tak jauh-jauh boleh kering.
0: Okey, semangat. Semoga bagah tu ya apa?
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dolah dari Ulai Karing. Dilikat Cik Dolah bagi waris lon yang lain karena gak nyantaknya hana gelake lagu. Jet terimong si drote penelpon waris lon yang kena bergabung dalam acara Sirboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo ya bertepatan dengan Sa Muharram ya. Selasa 16 Juni 2026 bertepatan dengan Sa Muharram 1448 8 Hijriah katanya angkat tema keistimewaan bulan Muharram. Jadi jangan pegah warih lon batun baronyo pe istimewa jih bulan Muharramnyo menurut Rona. Dan untuk warih-warih yang kena bergabung silahkan rat 2 buah nemboi 0650 7055 yang kaya mentu nemboi 886 bagi warih lon yang kena megantung kena standby leh silahkan bah 886. Halo, assalamualaikum warih lon bak putujuh 055.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah cuknya Cik Ili. Cuknya Cik Iban apa orangnya?
3: Alhamdulillah Nurul. Puasa Nurul.
0: Oh menan, semoga geterimong amal ibadat puasa buat orangnya gelipat gandakan pahala ya.
3: Amin. Doa bersehat mandu Nurul lah.
0: Iya, nah tahu mana cuknya Cik?
3: Iban Nurul.
0: Nah, ni budak tahu puno.
3: Nah, pagi Iban Milan Nurul.
0: Pertemuan puno.
3: Ruti Boy Raya punya Nurul.
0: Ruti Boy.
3: Ya.
0: Oh, curak ngan kopi.
3: Nah.
0: Nurul fikir tak tahu ngan kopi kenang.
3: Harus sedu dalam diru.
0: Ya.
3: Yang penting mata dekat tu buat.
0: Yang penting buna tahu leh macut kan?
3: Ada ya, ada makanan.
0: Karena apa? Kalau sahunya kan ge utamakan ya, menyelam dalam puasa ya.
3: Ya, memang menyana jaga. Sudah jaga kan Nurul?
0: Ya, betul.
3: Ya tu bayang, mana tu?
0: Ya,
3: Nurul lah. Sudah cukup sudah. Jadi pak Nurul.
0: Nurul. Iya, kiban cuknya Cik?
3: Nurul Pak Kiban.
0: Oh, sehat, ya, alhamdulillah. Ya,
3: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, cerah ceria pi kondisi cuaca di Propet yo. Bak Belang Padang. Iya. Cuknya Cik, nyo tentang keistimewaan bulan Muharram. Menurut cuknya Cik, apa istimewa aja. Sampai cunya Cik memutuskan tak puasa. Iya.
3: Menang kita ada tidak puasa itu roman tapi doa bu ini pada uro ya nuru ya.
0: Amin ya Allah.
3: Doa ni teruk lah. Kadang menyenit juga tidak lah teruk nuru tidak puasa kan.
0: Ya betul.
3: Nanti kalau campur dosa hanya bulannya long rul.
0: Campur dosa.
3: Karena keberkah untuk Rasulullah untuk kenabian kan nabi-nabi tanyaan. Jadi punya tabata Al Quran ya, punya dari sekte punya tabata Nabi Yunus Al Mukmin dapat tahu kan. Surat Al Mukmin. Tadi dari sektenya ceritanya memang dibuka pintu maaf dari Allah kan. Nantinya semua orang berdosa.
0: Iya, betul. Nabi Adam bertaubat batu.
3: Iya, nanti tanya penanda aja. Cidulah pegang gunanya, cidulah ya, oleh karim.
0: Iya, betul.
3: Kalian di pernikahan itu ke pesta anak ya.
0: Gat bak bulannya. Iya.
3: Nama tanglah Nurul.
0: Gat, cuknya Cik. Lagu-lagu dah putar ke cuknya Cik, ya.
3: Sayang lon sayang Nurul.
0: Sayang lon sayang dari Cik Rani.
3: Cik Cik Arul Cik Cik.
0: Oh,
3: nah, yang berangkat keduanya lah yang
0: sayang lon sayang Cik Nurul Ule apa?
3: Ya.
0: Nah dari Cik Rani Auliza duet dengan Moh Derza.
3: Di berangkat saja.
0: Okay, siap. Makasih Cik Nyak Cik.
3: Salam ini.
0: Silakan salam.
3: Salam ke Nurul Lile, tiga gua ada tamu, tuntutan kita mau ke Nurul buka-bukanya ni kan, masuk. Kadang-kadang Nurul tak antri kan, nanti dia tak pubulain kan, nanti anda tu masuk.
0: Kau menang. Tapi
3: ya, sudah dengar, kali dengar, tamu kita gak nak, tamu masih lagi kosong kan. Akhirnya nanti aku tanya sikit dulu lah. Sehat, aku bangga sehat.
0: Amin.
3: Sabar, waktu guna kesabaran ya.
0: Ya, betul-betul.
3: Jangan berturut nafsu makan buat lagi.
0: Iya. Yang gini.
3: Kita berturut nafsunya, nah badan tanya lebet.
0: Lobet. Bahasa bahasa aja lobet ya.
3: Aduh ya Allah, nanya dengan hiburan dalam radio kan.
0: Iya, betul-betul.
3: Dan aja tetap mau ngurung, bukan nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita ambil tamu. Nah, tergeser ya.
0: Mana lewat ya?
3: Iya, menyaginya, oh, menurut dari luar, dia itu kebak bungong, tamu lucu.
0: Pasik tak nyom, demeng rabah HP ya.
3: Demeng rabah HP, ya. Saya ke Bu Anggi, ke Bu Tuh, lah, saya doa minta hak sabi urunnya, ya.
0: Ya. Amin, ya Rabbul Alamin.
3: Yana, ke Edika, Ibu Jahat, Ibu Jariah. Ke Cik Mat, minta merumpuk di Cik Mat, eh, jadi lihat karing ya.
0: Oh, iya.
3: Eh, sama Tuan Nurul.
0: Siap, Cik Nyaci.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cutnya cik dari Ili. Dah dengar kuah pli ya, Ili ya. Bunuh gelah kele makcik. Eh, makcik menghedat ke kuah pli. Okey, sajan Abakara R tak hadirkan. Lu nyan.

Kuah pri. Kuah pri u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pri'u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pri'u diambil

dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kawari lon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake le mak cik di lam arang ngencuknya cik dari Ili. Semoga bermubahagia cik na cik dolah buno yang kagedamong dari ulai kareng tapi anak gelake lagu. Tersambung lom kawari lon dengan acara sireboh yang kawai gepreh Pak Nemboi Perijoh 055 yang kedek bergabung yang lain wari-wari. Silahkan rek Nemboi 886. Halo, assalamualaikum kawari lon Pak Perijoh 055.
2: Waalaikumsalam, hari
1: itu sayang. Kak Yana.
2: Iya, rupanya 886 mana ureng.
1: Mana ureng, kosong ya.
2: Kak Yana, hana tegara enan, pikir karena yang menggantung. Kak Yana, wow, kan dengar lagu.
1: Nah yang karet buno.
2: Oh, hana kong telo.
1: Yang kenya.
2: Atau kamu karak gaya pawai.
1: Oh, mungkin ni kegeplung ni le. Geplung luar kadang.
2: Lewat pawai geplung ke juga geplung kan?
1: Ya ya. Kaya nak hana gaya pawai orangnya?
2: Kaya nak kali beklam.
1: Oh, kali beklam di masjid atau ili ke rumah?
2: Pani nai li kerubah pun yang di kambing yang nai lewat.
1: Kadang mau Kak Yana samping jalan.
2: Gar, mau Kak Yana memang tahu jalan, cuma enggak di samping jalan.
1: Oh, mana? Tak mau macu dalam ah.
2: Jadi duduk di toko-toko lah.
1: Oh, iya
2: jadi
1: iya.
2: Jadi payah tubi Kak Yana kena mbak masjid, tapi harus putar-putar beklam.
1: Makan.
2: Kan, tubuhnya kan macet, heavy jak jalur gede jalan kota. Jadi harus pusing dari gede kaya lu kan di pinan Allah Akbar. Tamang jorong-jorong tikus baru je.
1: Tidur kaya naja.
2: Tidur aja.
1: Oi, memang menyuka hawa menjak ya kak ya. Hana payah preh urung nyurung je kak.
2: Hana preh dan pakai jelbab pakai lip le.
1: Nya.
2: Tidur. Budek baju Honda berangkat aju.
1: Berangkat. HP buka aja bu penuh baterai ya. Ngolo lo.
2: Penuh baterai peng guna lagi. HP sekarang.
1: HP sekarang.
2: Pak jalan dungan tu je
1: tu. Ya. Betul.
2: Pak polisi je dungan tu.
1: Kak Yana, berarti memang beklam poh paduk Kak Yana wah?
2: Kak Yana kebetulan karena hana lepah le Kak Yana karena melawan arus, Kak Yana melawan arus retno. Jadi kan hanjit de Kak Yana lepah ke masjid di sini.
1: Nyapa apa yang beklam? Nyapa apa yang beklam?
2: Bapaknya ada perkara apa gue ada
1: kayak ada orang gue ngerosi le gede tu
2: salah salahnya ada inang anggota lo jangan kemar lihat apa tu
1: dia nyu
2: kan dulu dia kan nggak tahu bu kan jadi kayak preh tu atau awak baliknya lupa dia yang balik perte bawa bornya nana le balik yang moto-motonya kan
1: mana
2: moto hiasnya kaca sampai setengah dua belah kayak naik luar nan.
1: Oh ya ya puh lih ukuran eh.
2: Kayak nak awaknya abis wowo dum.
1: Wowo sih. Kau
2: juga kayak lagi.
1: Kau pada dengar dua belah ya.
2: Tunggu prehnya tapi preh gede hana duduk kan. Alah ya wowo juga ingat. Lagian pro kayak naik rumah lagian dusu awaknya mentelawut.
1: Ya ya ya. Kaku lah ya. Okey Kak Yana, nya dah tamu mbak tema apa? Keistimewaan bulan Muharram. Kiban menurut Kak Yana?
2: Bulan Muharram kan bulan Allah, Syahrullah kan?
1: Betul.
2: Tapi lelah mama ibadah tanya karena kan berlipat-lipat ganda pahala. Dari dosa-dosa kena melipat ganda ci dosa-dosanya. Pek tak ke kok liploh krek ke jo dosa. Jadi hindarilah yang hana-hana godnya kan.
1: Ya, betul.
2: Ini yang na bak bulunya kan na uro asyura ranyo. Ini yang bak bulunya pisanya na puasa tasua kan.
1: Betul. Bak tikurung Muharram ya?
2: Bak tikurung Muharram. Menyebak tikluh na asyura ranyo puasa asyura kan.
1: Ini yang
2: na dagung bubur asyura si. Ini yang bak bulunya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lainnya lelah yang kagum pegah punau lah endom masyarakat Aceh kan kita gugur borak surah pak bulannya.
1: Yang ciri khas getagun bubur asyuranya bagi bahan kak.
2: Cuma jampu-jampu Ina Nurul.
1: Mm-mm. Beda dengan bubur lain?
2: Oh, oh beda. Hmm. Ina na kacang merah, na boh jagung, na kacang hijau, na pisang, na ubi, na ketila. Na hampir depa-depa dong pokok di dalamnya. Na kolang kaleng, kan?
1: Iya, yeah, lebih lengkap lom ya, kompleks lom.
2: Lebih kompleks. Jadi menyata pegah bubur Asyura memang spesifik di na ciri khas pro pada banding dengan bubur-bubur lain, kan?
1: Ya.
2: Karena kamu jampu-jampu Ina lagi ibarat di. Bubur deh Nurul, bubur lagi model bubur kan gitu, bubur
1: kulak kolak kan?
2: Kan, ciri khas di ini bubur Asyura kan le macam-macam di dalam. Bubur perah
1: yang wadah bajan ya?
2: Bubur kan suruh Aceh, lagi bubur kanji
1: Nyan, ibu pedah.
2: Ibu pedah kan ciri khas ji kan daripada bubur-bubur yang lain kan.
1: Iya yeah, betul.
2: On ya nyoba bawa kaya biji-bijian kan.
1: Oke. Siap Kak Yana.
2: Cara Kak Aceh pegak pawai lah Nurul.
1: Ya.
2: Pawai malam.
1: Uro.
2: Pawai urupnya malam ke bango bobor sekalian kan.
1: Ya.
2: Kak Yana tinggal baru aja wate pawai satu Asyura satu Muharram kan. Kok galak wate bobor Nurul. Karena tu obornya kamu mecok budu di rumah di kermatan tu malam titik malam yang tu obornya.
1: Oh, nyan untuk bulan Muharram. Sa Muharram.
2: Iya. Kan memang bawa obor dia obor mengapuyan malawitnya bagai beklam nak kena obor yang model lapu klik-kliknya kan.
1: Dia obor tongkat peri me.
2: Oh, lagi tu peri nan tu. Wajarlah cewek-cewek yang ba kan.
1: Tongkat peri.
2: Tongkat peri. Oke, model beklam tongkat peri ya
1: Iya.
2: Ada lampu-lampu buat orang kawin dan naga nyandomnya. Alah pandai-pandai itu macam-macam. Kok sih?
1: Mengikuti zaman ya Kak ya.
2: Tapi kan jangan seharusnya kan memang obor minyaknya kan ciri khas sih kan.
1: Iya betul. Ya,
2: dari Trimbuluh kan.
1: Oh iya. Ma minyak BKI EUM ke dah? Aku fikir ni.
2: Gak ngelip you. Kayak dah kena ridha kan wanted the camp tu apa baik fikir camp yang rendik tu di camp ringan
1: fikir. Kamale duduk.
2: Kan muturi fikir kan. Jadi awak yang kena kan atau apa uyup dan kayak ada rumah kau pakai tongkat perinya.
1: Alai kayak anak. Lagu pun lagu dah putar kak.
2: Lagu ronyo. Itu kan nak lagu kita tu. Kok dia masalah ni?
1: Waduh.
2: Hinol dia hinol ke? Laju dari Pusun Nazar Sya'alam.
1: Judul dia?
2: Duet dengan Berge.
1: Nazar Sya'alam duet dengan Berge. Cenurut gila apa?
2: Cicok Chan.
1: Cicok Chan. Okey, cerita gila.
2: Cok Chan aja so-so nak lelet tanya dah Cok Chan.
1: Cok Chan bergek. Okay, nyo tengah loading ya. Nyo kan merumpok.
2: Okay deh. Salam pun penurut. Semoga sehat habis.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
2: Selanjutnya ke paket.
1: Ya? Yeah?
2: Paket. Lihat ke mana-mana majulah Nurul.
1: Kabar.
2: Bang Nasir Nurul.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lebanon, Libya ya warahilon ya. Dari Libya, semoga mu bahagia ya, Kak, diterima paket. Kalau lebih bahagia lah ya, katruh yang gepreh-preh. Dilikat Kak Yana kagak gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahilon.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Wak Jan
3: dari Gelegenteng.
1: Iya, Wak Jan dari Gelegenteng. Gimana kabar orangnya Wak Jan?
3: Apa lagi ada orangnya?
1: Oh, lagi ada orangnya. Pakan, cik bagilah bacut.
3: Ya, get.
1: Pakan get hak kabar orangnya?
3: Apa orangnya, lagi ada orangnya. Wak Jan belum semurah. Boleh harap
1: ini. Boleh mepeng lah.
3: Harap je yang kalau ada apa.
1: Oh mana? Noro fikir benda mepeng lah malu.
3: Ada, ya ada apa benda kadang kira macam tu.
1: Kan kadang wadah dah semerah kan menyodih peng lah malu melangkih ya. Nyantih ke sama ubat je ya. Ubat lah ya.
3: Ya, betul. Orang ni buka.
1: Wak John, Kiban di Sinan. Nak ujian?
3: Ana,
1: ana. Oh iya, lagak dah urau pokok je untuk semerah eh.
3: Ya betul.
1: Wak Johnnya tentang keistimewaan bulan Muharram. Menurut Don apa istimewa aje?
3: Ya betul, bulan Muharram ni istimewa dah ni bulan jadah kan, bulan tanya tahun baru Islam ah.
1: Ya betul, tahun baru Islam.
3: Tahun baru Islam ni yang dikiranya beda agak buat cepat pegang nokon. Heeh. Jadi ni beri-beri tercok budaya, gabri budaya tu orangnya benar pahwin ya. Nah, jadi bersemerah lah, beri pemerah tak agak mah.
1: Ya, jadi tak pahwin buat bulan ni awak, buat sama haram.
3: Ya, betul. Mm-mm. Ya, ya, ya.
1: Andainya, nak lah?
3: Nah, nak bakal buat tipu haram tu. Kaguat ibu, abah juruh munan lah.
1: Ya, iya bu Ashura ya.
3: Hanya ibu jalan tu. Jadi apa yang dah mudah ayu ya.
1: Okay, si
3: masa ya. Masa kacang tu. Tak boleh pun tu kan.
1: Kerja sama bacuk tepu ya.
3: Berkompak lah.
1: Iya, betul-betul.
3: Menang juga pegang.
1: Okay, siap Wak John. Kabere mohon. Menang
3: beri Wak John yang tepu.
1: Kabere, ha, nak masalah. Lagu pun lagu dah putar kerana?
3: Lagu apa cu le kai?
1: Apa cu taknya bang gila Kelly Kak Yana Nazar Syah Alam. Oh,
3: Kak Yana. Amira Amina lari ya bicah.
1: Ri bicah. Okey, dang nuru salam silakan.
3: Salam pun kepada ni baik sehat sampai.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan yang ke awak bina rumah don ke kan? Senang ke anak karadi ya.
1: Mak Di kamu kan?
3: Oh, Mak Di lu. Mak Di. Kalau ada kerja Mak Jon tengok kan tu dengan tu yang betul ya.
1: Mak Di.
3: Kali kerja Mak Jon banyak.
1: Oh, nan.
3: Nanti yang banyak mu ni lagi ada banyak tu tu de.
1: Yang kerja. Hang kebalun. Dua. Nanti banyak ada lagi tu kadang kebal ya.
3: Nongai wak winda. Kita yang no. Maju bawa jauh, maju bawa jauh link TV jauh.
1: Jauh, ha?
3: Jangan kita yang bawa nyanda pak bawa jauh.
1: Oh, nyanda nyanda.
3: Aja dia kau nijat, dia kau nijat tu dia. Boleh nyanda ke kayati di kungaya? Nya. Nyanda ke Yabi Uno.
1: Okay.
3: Ke Pak Amri di Kota Malaka. Ke Pak Basri di Tigli. Kan ke dalam nak mandu.
1: Kabar. Terima kasih Wak John.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gelegenting. Tapi kan Gelegenting juga. Ya, semoga sehat sampai Wak John. Dah hadirkan lagu Kak Yana Ile Buno. Kena dengar Cicok Chan dari Bergek duet dengan Nazar. Apa cik?

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelakil oleh Kak Yana dari Libya ngan Wak John dari Glegenting. Semoga terhibur. Tak sambung lama cara serbo bagi Warelon yang kena bergabung. Silakan rat dua buah nomboy 0651705 ngan 0813-67-88-88-6. Dan untuk warih-warih yang kena bergabung, tema dalam acara si rebuh yang kita nyobahas uronyo yaitu terkait keistimewaan bulan Muharram. Tak jenak pegah warih-warih ya. Apa istimewa aja bulan Muharramnya? Pakan bak bulan Muharram gepegat pawai? Pakan geyu apa buat puasa atau mungkin ibadat-ibadat bejai bak bulan Muharram ya? Dan apa istimewa aja bulan Muharramnya? Dan menurut Rona, menyolah masyarakat Aceh pernah tradisi si yang gepubut khusus bak bulan Muharram. Tik jenis sampaikan rat dua buah nombor yang kalian nurul sebutkan yaitu 0651705 0813-67-88-86. Dang-dangnya warilon tak dengar lagu-lagu ilai mahan ya. Untuk warih yang kena bergabung silakan.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ngeropet Budaya Anu Nanggrok.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warihlon yang manteng setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Saatnya kapo siblah lewat leplo si kurung minat wadah Indonesia bagian barat. Tak sambung lo macara si rebo yang kegepreh bak 886 tak cok ilai. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Amir Mahmud.
2: Ya, betul. Kita angkat dah enam sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ho kabarokon.
2: Alai, nanti ni aku monitor video gol kan, mana udah nyong betul. Hananya, hana sinyal HP ya.
1: Hana sinyal HP. Mana hari ni?
2: Memang baru kaki, tapi nyong naik via kalau memang kau eh, nah.
1: Mana? Tamong udah lam ke deh ha?
2: Tamong dalam
1: tu. Alai dalam tu home ya. Gampung Bang Amir Mahmud di Woi lah.
2: Ma di bawah lalu.
1: Oh iya iya iya. Mah nak jaringan
2: bukan,
1: HP ya?
2: Bukan di kota.
1: Iya iya. Okey Bang Amir Mahmud, ni sehat cik kan? Tak keluarga.
2: Sehat lah.
1: Alhamdulillah. Rezeki giban capli kapanen?
2: Eh panen tetek iwo pangkai mentau ah.
1: Tetek iwo pangkai. Oh benar. Man anak buah hendak giban? Ngengon.
2: Anak buah tu, kadang tu tajuk harian mentau ni kan.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Jadi harian tu, ketemu terkenju pengen terketuk, terkenju pergi makan, kong kerja, kemah tu membuh, anak tu bertau, lepun kong kematian, yang boleh pegang, ha? Yang tu pembuh.
1: Ya, betul-betul-betul. Yang penting nak tenaga, leh. Okey, Bang Amir Mahmud, kiban?
2: Kiban tema hari, nak tema?
1: Nah, tema uronyo tentang keistimewaan bulan Muharram.
2: Memang bermanfaat dalam bulan terpegah itu. Memangnya bulan yang dipemuliakan oleh Tuhan.
1: Betul, bulan Allahnya kan?
2: Betul. Olehnya tanya-tanya berteji menyebila terkenyai terpuasa dalam bulan lagi nyuhi terpegah itu lebih bermanfaat dalam melimpah. Melipat dua lah pahala ni.
1: Ya, betul.
2: Kalau ni ada kerja menyokai tapi sedekah kan. Kalau ni tu mesti yang lebih kau nak tu sedekah lagi-lagi Al-Quran tu tak boleh Al-Quran tajuk tu sedekah lagi dengan orang lah. Bapak mukjiz, bapak anak ke anak ni ngerti ni lebih kau lah. Yeah. Malah emak pun terpegah lah. Kadang-kadang kita lagi pegah lagi ngonya. Cuma tambahan pun juga.
1: Oh nah. Mana kanan bantau?
2: Siap benar. Mama kerana hanya yang gedah tu sinyal HP.
1: Oh mana?
2: Siapa yang tak mau benar?
1: Oh karami benar. Kawai dari benar-benar.
2: Siap benar. Yang tanya dah nak depo pegah.
1: Hana masalah apa? Terima kasih nyopi kak. Yah kak lengkap lah.
2: Betul. Lagu nya betul. Bungong cinta. Nah lagu ni.
1: Bungong cinta.
2: Yang kita ada nyo intan.
1: Intan.
2: Intan.
1: Bungong cinta.
2: Malah bungong apa sih? Duet, nah.

0: Ini yang tanda anak tua cik buat penyanyi mudah-mudahan mudah-mudahan tapi dengan keluarga bumbu jauh tanah cuci kira ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Amir bau menancik drone sekeluarga ngengen nganinan.
0: Jauh, amin. Kerja lah menan nyan.
1: Jauh, mudah lah teki ba.
0: Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud dari Waila Warihlon ya. Di likut Bang Amir Mahmud menyorone kena bergabung dalam acara Sirebeh Rod 26 Warihlon. Rod 0650 0555 0813 67 88 886. Karena ada tema yang kita nyo angkat lagi kita bahas dengan Bang Amir saatnya ya. Keistimewaan bulan Muharram. Jadi jangan pegahan tu pejih istimewa bulan Muharram. Apa tradisi masyarakat Aceh yang nak bulan Muharram dia jadinya sebutkan ya. Dan Warihlon tak dengar ilai lagu Bungong Cinta dari Intan ke Bang Amir Mahmud di Woyla ya, yang tengah di lampu. Nah kebun sawit cid ya, gat-gat di Woyla Bang Amir Mahmud mudah rezeki.

0: Punggung Cinta Sajan Intan ya, duet ngan dari Lia Irawan, duet ngan M Yusar ya. Tapi gelipsing Le Intan ngan Harry. Menankah? Semoga terhibur ya Bang Amir Mahmud dari Woyla. Dan untuk warah yang lain yang ka bergabung ya, kagepreh bak nembui 7055 yang kawai. Halo, assalamualaikum warah lon. Halo, assalamualaikum warah lon, bak 7055. Hana lesu. Hana masalah ya warehlon ya. Kagepreh klai diliket gaknya taknyo yang karet bak nemboi 7055 bak. Nemboi 886 kagepreh. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Mursal.
1: Iya, Nuru.
0: Sehat ran huronyo Bang Mursal.
1: Sehat.
0: Katrep Hana mendengar su. Paken, ho kalepah baroken.
1: Hana lewat.
0: Oh, Hana lewat. Dari mana Hana degan-degan nah? Oh, no hat ban lewat. Hana masalah ya. Semoga beraya tabah apa?
1: Beraya tabah.
0: Beraya tabah. Bang Mursal, kamu masak bucak uro? Kamu masak bucak uro?
1: Galam.
0: Tak ada mungkin ya. Tengok medhep-dhep kadang eh.
1: Ya.
0: Dang-dang ju. Okey, Bang Mursal, nyo tema gedanyo tentang keistimewaan bulan Muharram. Kiban menurut drone?
1: Oh, bulan Muharram.
0: Iya.
1: Oh,
0: ya. Takkan istimewa bulan Muharram.
1: Bulan Muharram. Mungkin ayo untuk aku unci. Belu ibadat
0: yang yeah. Bulan
1: Muharram. Pakan belu. Ya belu tayo dengan tolain Allah.
0: Kiban maksudnya?
1: Agan bulan Muharram.
0: Geganto bulan Muharram.
1: Ya. Yeah.
0: Geganto ngapa?
1: Dekat doa bawungki.
0: Bulan Muharram geyule ibadat karena gelipat ganda pahala puasa.
1: Berlipat ganda bulan puasa.
0: Okey, siap. Nyamandang?
1: Nyamandang.
0: Salam segolong salam tapi lagu ile. Lagu pun lagu dah pudah.
1: Lagu yang banget.
0: Bakar air kage uno yang lain?
1: Mati air.
0: Armoti kah lebih Hawaii lom? Yang lain?
1: Lekup Thailand jom.
0: Lekup Thailand judul ji?
1: Bidan Langsa.
0: Bidan Langsa siap. Nyokam rompok be. Salam silakan.
1: Saja mengangkat nubuatan pun.
0: Amin. Ya Allah amin. Menancik gerona be.
1: Amin.
0: Ya. Dengan ke Solong.
1: Bawa sawi. Zainal Larung.
0: Iya.
1: Saya di lahir. Bisa apapun. Ini iman namanya.
0: Siap Bang Mursal. Terima kasih be. Iya, sehat sabi sekeluarga. Oke, Bang Mursal. Nurul ban tutup atau kiban?
1: Tutup.
0: Oke, karena tutup acara tirubuh PTAD ya.
1: Ya.
0: Oke, semoga terhibur dengan lagu apa? Bidan Langsa. Sehat sabi Bang Mursal. Assalamualaikum Bang Mursal.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, nama Mursal dari Sigli Warehlon ya. Agaknya gelak lagu dari Yakub Tailah duet dengan Nur Hasanah Tala. Bidan Langsa. Wareh-wareh yang kena bergabung dalam acara Sireboh namun golom merumpok rezeki ba uronyo Warehlon be UHT be. Mudah-mudahan na rezeki uke untuk na bergabung kembali dalam acara Sireboh. Dan wareh di Pat Mantang yang kali bergabung buno na Cik Mat dari kawasan Lambaro, Kak Eli di Pagai, Bang Nisan Padang Tiji, Kanda Jariah dari Ulek dari Lung Bata pun Ulai Karing. Yahbit dari Ulai Karing. Bang Pak Amri dari Kota Malaka. Dengan Mak Cik dari Lam Ara, Cik Dolah Ulai Karing. Nah, Cuknya Cik di Ili, Kak Yana dari Libya. Nah, Wak John dari Gle Genteng. Bang Amir Mahmud Wailangan saatnya Ban Getren Bang Mursal dari Sigli. Warahilon kali kita bahas acara Sirebo Huronyo tentang keistimewaan bulan Muharram. Pakan bulan Muharramnya istimewa ya, warahilon ya. Pakan gepegah giu pubut ibadat bak bulan Muharramnya bejai ya, bela ta pubut ibadat. Karena bulan Muharramnya salah sabah bulan haram ya, bulan haram napet boh dalam Islam, yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, warahilon ya. Nah, Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab ngan Muharram yang kefon ya. Dan bak bulan haramnya gelipat gandakan pahala pahala gedanyo dan dosa gedanyo pih menyota pubut bak bulannya gelipat gandakan. Dan nah disebut bahwa bulan Muharramnya adalah bulan Allah ya, Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang gepelemah akiban mulia ji bulan Muharramnya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dengan warhelon menyebah puasa sunnah Rasulullah draw ke draw kali disebutkan bahwa kali gesabda bahwa puasa yang paling utama leh puasa Ramadan na puasa bak bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nyan ke bak tiplo Muharram ya yang geutamakan ya. Nah, yang tikurung Muharram nasid disebut dengan puasa tasua dan nahnyo bak tikurung Muharram warahilon ya, dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa untuk gepebeda draw ke draw dari kebiasaan kaum Yahudi yang cuma gepuasa bak tanggai tiplo warahilon. Jadi puasa bulan Muharram bak tanggai tiplo Muharramnyo nak buat cit le Yahudi ya menan ya. Jadi le orang yang berpuasa bak 30 Muharram bak bulan bak Urok Asyura ya, dan bak Aceh pi lam tradisi masyarakat Aceh naga tagun gewot yebu Asyura ya warahilun ya, yang biasa ge pubut rame-rame lam kampung lenyan tek gebagikan ya menan ke warahilun. Dan pakan istimewa lam bulan Muharramnya karena bulan Muharram adalah bulan pon dalam kalender Hijriah, dalam kalender ya yang ditentukan oleh Umar ya warahilun ya. Karena zaman nah disebutkan bulan Syakban disebutkan, tapi hana mejan pajan sa Muharramnya pajan hana mejan. Jadi ditentukan dua lah rapat sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab dengan yang lain-lain ya, dua rapat ditentukan pajan pahji tapeget sa Hijriahnya, sa Hijriah kapan jatuhnya begitu ya, satu Muharram. Jadi kali gepegat nah padu-padu buah opsi nah wate lahir Nabi nah wate macam-macam lah ya. Jadi yang gepilih wate hijrah Nabi, karena di awal mula kebangkitan Islam itu adalah ketika Nabi berangkat dari Mekah menuju Madinah ya, hijrah ke Madinah. Dan wate nyan ke tentukan geangkat sebagai tanggai satu Hijriah ya, satu Muharram. Dan warahilun bak bulannya ke getanyo geyu pele puasa ibadat lain lagi doa istighfar baca Quran ya lenyan bersedekah nyan pi luar biasa melipat ganda ya warahilun pahala-pahala menyota tempu buat. Dan nak kisah-kisah cik lagi pegah menole warah-warah getanyo ya, nak kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang terjadi bak bulan Muharram. Yang kepon hijrahnya Nabi yang kepasti ya. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nyan bak satu Muharram ditentukan. Dan selamat jih Nabi Musa dan Bani Israel nyan ke bak tipluh Muharram ya. Allah peselamat Nabi Musa ngan pengikut got nyan dari kejaran Firaun ya. Lenyan geplah Laut Merah bak tipluh Muharram ke warahilun. Nyan ke pakan getanyo geyu puasa sebago bentuk syukur getanyo karena Nabi Musa pih leh selamat nyan gepuasa ya warahilun ya. Dan tenggelamnya Firaun pih bak uronyan ya. Linyan syahid lom cucu Nabi Muhammad, cucu Rasulullah Husain bin Ali radhiyallahu anhu lam peristiwa Karbala ya. Peristiwa tragis di Padang Karbala dan Husain pih syahid watiuronya nah. Watiuronya. Kayak itu bahasa lo enggak. Dan warihlon taubat Nabi Adam pih geterima oleh Allah ba bulan Muharram ya han. Menan ke warihlon nalom pih Nabi Nuh peselamat dari banjir dengan bahtera agaknya dengan kaum-kaum goknya ya ba bulan Muharram, lainnya Nabi Yunus getebiat dari perut engkot pih bak bulan Muharram, lainnya Nabi Ibrahim selamat dari apui pih bak bulan Muharram, lainnya Nabi Yusuf bebas dari penjara dan kembali berjumpa dengan ayahanda yaitu Nabi Yakub pih bak bulan Muharram ya. Le kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram, makasih pakan istimewa bulan Muharramnya. Semoga ware-ware dipat mantap yang tengah mendengar bejeta jadikan bulan Muharramnya sebagai momentum gedanyo pi untuk hijrah ya, sehingga gedanyo jet ke umat yang lebih gadlom ya. Warelon nurutup ile acara Sireboh edisi uronyo sampo merumpok kelai lam acara Sireboh uke.
2: Demikian Sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warih Lon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Warih-Warih dimanapun berada, baik yang baru saja memantau atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami. Selalu setia bersama RRI Pro 4 Banda Aceh. Terima kasih untuk semuanya ya Warih-Warih ya. Semoga Anda selalu berbahagia, selalu terhibur, selalu sehat dan juga tentunya dilimpahkan kan rejeki yang melimpah ruah dan bisa membahagiakan keluarga tercinta. Warihlon, pukul 12.09 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada, baik yang saat ini sedang dalam perjalanan, sedang mengendarai kendaraan dan memantau kami melalui audio kendaraan Anda, selamat siang dan selamat menempuh perjalanan. Semoga Anda sampai ke tujuan dengan baik tanpa terkendala apapun. Dan warih-warih yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan semoga lekas pulih, lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk warih-warih selaku ibu rumah tangga yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya, hidangan untuk keluarga tercinta tentunya ya, semoga keringat Anda dibalas dengan pahala yang berlipat ganda ya, sesuai dengan tema di Sireboh tadi ya Warihlun ya, bahwa kebaikan yang kita lakukan di bulan haram, yaitu salah satunya di bulan Muharram, bulan ini Warihlun, maka akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Anda juga selalu dicintai oleh keluarga ya. Warilon, kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan. Selamat tahun baru untuk warih-warih dimanapun berada. Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Bersama Fahmil Arabi, syair Rayu Kumbang, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda. Dan kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilon kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

Demikian Warehlon satu tembang bersama Husni Almuna dengan judul Jaga Tubuh. Sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Warehlon, sebelum kita bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta untuk edisi hari ini, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi, mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita diberikan umur panjang dan kesempatan untuk kembali bisa bersua melalui udara RRI Pro4 Banda Aceh. Dari studio saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poe ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal ngobrol gitu ya. Kita buka line telepon dan juga WhatsApp-nya nih. Tapi ngomongin apa Bang nanti? Tenang Abang Poe, ayo udah nyiapin nih beberapa, bukan beberapa sih, satu doang sih. Iya, mengenai obrolan dan tema pada siang hari ini ya. Kita nostalgia aja deh ya buat Abang Po. Kira-kira zaman dulu waktu masih sekolah tuh kan banyak ya, sampai sekarang bahkan di depan sekolah tuh suka ada abang-abang yang datang gitu, mau di waktu istirahat atau di waktu pulang ya, jam pulang gitu. Itu kan banyak banget jajanan-jajanan ya. Dan tiap generasi biasanya beda-beda tuh jajanan favorit atau jajanan khasnya. Kalau di zaman AI sih biasanya paling ya kayak telur gulung, terus ada juga mie instan yang ditaruh di gelas gitu ya, gelas plastik. Agak aneh sih sebenarnya, cuman dulu waktu SD kayaknya enak-enak aja gitu. Dan murah juga, karena ya namanya masih bocah, masih SD, paling uang sakunya berapa sih? Ya paling jajan-jajan yang murah udah bikin seneng gitu. Tapi kalau buat Abang Po sendiri, kira-kira Abang Po masih ingat kagak waktu zaman sekolah itu jajanan favoritnya apa? Dan bahkan mungkin ada ya beberapa Abang Po yang rela pulangnya tuh jalan kaki demi buat jajan, karena duit buat angkotnya tuh dijadiin jajan gitu. Kan kadang suka ya, namanya zaman dulu ekonomi belum sebaik atau se-stabil sekarang ya. Kita mesti milih, udah dikasih uang saku sama orang tua nih, dikasih uang saku segini cukupnya buat naik angkot atau buat jajan sekali gitu ya. Jadi pilihan berat tuh. Nah, jajanan apa sih yang bikin momen-momen kayak gitu nih Abang Po? Boleh langsung diceritain di mari ya, mau WhatsApp di 081 1124 928 atau di line telepon kita 021 350 4510.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya ketika kepala desa itu oinulo tatima puole lo rakyati menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulah yuma mengatur tonulah kalau dia pejabat lama mengatur bulita mengatur lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat, dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Kileya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kileya itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka, yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana, membawa makan-makan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu, sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas bersama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango itu pesta duka. Kalau bayi bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser, sudah diganti dengan catering dan macam-macam, bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu membantu entah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Robot FM, suara budaya Jakarta.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal jajanan ya Bang Po ya. Gimana kalau Abang Po sendiri zaman dulu waktu kecil, terutama zaman sekolah ya, itu kan biasanya suka ada abang-abangan yang nawarin jajanan atau yang mangkal di depan SD, SMP, ya zaman sekolah lah ya. Itu banyak banget kayak telur gulung, terus kayak ada apa namanya cilok gitu ya. Pokoknya banyak deh Abang Po ya. Dan tiap generasi pastinya beda-beda. Nah kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang Bang, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa nih? Halo.
1: Gimana gimana Bang?
0: Halo. Dengan siapa
1: ya? Ya lanjut.
0: Mm-hmm. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Bayu Bang.
0: Oh Bang Bayu, oke.
1: Iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Bang Bayu?
1: Hey, alhamdulillah Bang Esto.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya walaupun panas-panas di luar ya.
0: Bener, di sini kalau lagi di... panas bener.
1: Di luar ya Bang, di luar gedung.
0: Mm-mm, kalau di dalam
1: gedung mah
0: dingin sih.
1: Nyaman apa? Belain alatnya.
0: Bener, bener, bener.
1: Gak bercanda.
0: Iya. Jadi, kita lagi ngomongin soal jajanan dulu nih, masa kecil gitu ya, atau bisa dibilang masa sekolah lah ya. Itu biasanya kan ada abang-abangan tuh di depan. Kalau dari Bang Bayu sendiri punya pengalaman apa atau mungkin jajanan favorit apa yang dulu sering dibeli?
1: Bang Noel, ayo lurusin dulu
0: guys. Iya boleh.
1: Karena abang-abangan, abang bener.
0: Abang bener.
1: Kalau abang-abangan,
0: kalau abang-abangan pura-pura abangnya ya.
1: Iya, pura abang-abangnya. Padahal mah udah umur aki-aki tapi lagi abang-abangan. Nggak, iya. Selamat selamat siang buat.
0: Siap.
1: Oma opa. Iya. Jadi bener sih hampir semuanya favorit tuh Bang. Karena kan setiap hari, dia gak, ada beberapa yang setiap hari memang mangkal dia terus. Tapi ada lagi yang tipikalnya itu pindah-pindah sekolah. Sehingga kalau datang setiap harinya itu selalu dagangannya berbeda. Karena orangnya beda gitu loh Bang. Jadi kita setiap kali, sebenarnya dia udah pada datang jam sebelum masuk sekolah. Tapi kan gak bisa lama. Jam istirahat sama jam pulang sekolah ya.
0: Benar-benar.
1: Itu nanti ada yang... segala aromanis lah. Aromanis bukan kayak sekarang udah jadi rambut nenek gitu ya, udah dipastikin. Dulu itu dijual berikut jasa bikinnya. Jadi orang anak-anak tuh tergelitik sama naruh apinya dinyalain, ditaruh gulanya, kasih aneka pewarna sehingga dia lama-lama membuat menjadi sarang.
0: Yang ini ya, yang dituang gulanya tuh dituang ke tengah-tengah gitu ya. Ntar muter jadi kayak lembaran-lembaran tipis gitu ya.
1: Nah, gini Bang Noel, tadi Bang Po, kalau si Bang Noelnya bisa menjelaskan secara detail, berarti angkatan beliau
0: mirip ya, kita mirip nih angkatannya nih.
1: Terus ini rentalan Gamebots.
0: Gamebots, iya benar. Oh dulu sempat ngalamin juga tuh. Karena game zaman dulu kan masih terbatas banget ya. Begitu ada yang sewain kayak gitu, senang banget kita.
1: Masih monokrom gitu, biar nggak dibawa ke kemana-mana jauh-jauh pakai tali.
0: Benar, benar.
1: Standby di dekat sama abangnya, ya kan.
0: Terus permainan yang lain ada nggak nih yang kayak cabutan gitu?
1: Cabutan apanya? Jenis dagangannya?
0: Iya, dagangan cabutan. Jadi kita dikasih kayak semacam tali gitu, banyak banget. Itu kita suruh bayar 500, bayar 1000. Kita kalau narik itu ada hadiahnya tuh. Ada yang ada hadiahnya, ada yang nggak ada.
1: Walaupun itu sebenarnya jangan lagi ya, karena kan kesannya kayak gambler,
0: gambling.
1: Jadi bayar gitu, ada belinya kesannya seolah-olah beli cicak telur.
0: Bener, bener. Iya.
1: Tapi di dalamnya nanti ada apa, siapa tahu dapat kalkulator apalah gitu kan.
0: Iya, bener. Cuman tapi kita waktu kecil mana tahu ya judi-judi begitu ya.
1: Pertanyaannya menjadi ke sekarang kalau yang udah gede angkatan orang tuanya adalah apakah itu sampai dibeli semua itu hadiahnya ada? Akhirnya hadiahnya buat si pedagangnya karena kan memang di dalam semua plastiknya nggak ada hadiah itu. Misalnya yang termahal kalkulator plastik ya, walaupun dengan telormat nggak akan sebut merek tapi tidak kalkulator yang sejuta umat ini tentu tidak, tapi anak seusia anak sekolah kan dia senang dengan itu. Wah, ada kalkulator yang termahal, tapi dia sampai habisin semua plastiknya itu nggak ada karena memang itu hadiahnya si pedagang. Mungkin saat dari sekian tapan dia kulakan ada buat satu buat si pemenang pembeli, tapi yang lainnya
0: menarik juga, menarik orang lain buat ikutan juga ya.
1: Bang, eranya zaman segitu belum sampai 500 1000 lah, masih agak lebih murah lagi. Biji karet Bang Noel.
0: Biji karet. Itu yang diadu itu.
1: Ada dijualin yang kilongan, yang dalamnya diadu sampai berapa kali
0: terus. Sempat dengar, cuman nggak ngalamin tuh aja waktu SD. Kayaknya masih zaman lebih lama lagi itu.
1: Bilang dong. Kalau gitu kan jadi saya ketahuan
0: kelihatan lebih senior ya.
1: Biji karet enggak. Nah kalau es goyang bang Noel,
0: es goyang masih ada.
1: Ya artinya ditaruh sama abangnya pakai wadahnya khusus dari logam itu ya.
0: Iya benar.
1: Nah nanti kok digoyang-goyang dalamnya es batu sama garam, lama-lama dia mengeras.
0: Mengeras benar.
1: Ya kan?
0: Terus habis itu dicelupin sama coklat lagi itu biasanya.
1: Iya. Dan di waktu masih basah dimasuk-masukin biting itu apa ya?
0: Kayaknya
1: ya kan, bambu itu sehingga siap mengeras. Terus juga es potong.
0: Es potong, iya.
1: Bentuk es panjang kemudian dipotong-potong tergantung belinya mau berapa perak.
0: Benar, mau 500, mau 1000 bisa ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: deh. Terus aneka ini kerupuk kuning, kerupuk pasir Bang Noel udah dong ya.
0: Kerupuk pasir kalau zaman sekolah dulu tahu sih.
1: Yang kerupuknya kuning dijual di sama ibunya dijualnya satu plastik wadah gede gitu transparan. Orang sih di anak-anak belinya satu-satuan aja. Tapi nanti dikasih sambal coleknya.
0: Kalau itu tahunnya ya begitu udah gede ada tuh kerupuk kayak gitu, kerupuk terung
1: ya,
0: nggak salah ya. Apa gitu namanya?
1: Kerupuk apa, Bang?
0: Kerupuk terung atau kerupuk pasir gitu ya?
1: Iya, di gorengnya nggak pakai minyak tapi pakai pasir.
0: Pakai pasir,
1: itu
0: ya.
1: Pasir bersih ya, bukan pasir yang mau dibuatnya men.
0: Iya. Tidak lagi. Jadi bangunan ntar.
1: Pokoknya banyak banget dan mudah-mudahan kekinian masih ada. Oh sedikit, urusannya sama es adalah es yang cuma diserut-serut doang nanti dibentuk seperti wadah zaman dulu itu.
0: Yang kayak dibentuk yang
1: semir sepatu tapi yang bulat. Tapi versi gedenya. Jadi kalau dulu ada permen Valda sekali aja saya sebut. Yang berikutnya biar pasang blocking 1 jam di sini. Itu kan ada itu gitu-gitu nanti dikasih aneka sirup warna-warni jadi pelangi gitu.
0: Iya.
1: Atau kalo yang diserutnya bukan pakai bulat tadi tapi versi air mineral gelas.
0: Iya.
1: Nanti terus diwarnainnya pelangi-pelangi jadi aneka warna gitu ya.
0: Dikasihnya sirup gitu.
1: Timbang begitu aja betul. Timbang begitu aja laku ya.
0: Laku dan tentunya seneng banget kita sebagai bocah SD kan ngelihat warna-warni gitu ya.
1: Sama somai celup.
0: Somai celup.
1: Somainya satu biji dia itu pakai lidi disediain apa bumbu kacangnya sebaskom tapi celup sekali sih nggak boleh habis paro digigit celup lagi nggak boleh sama abangnya jadi satu celup jadi. Itu dijual murah meriah begitu ya. Laku juga loh.
0: Benar. Jajanan SD itu emang abang-abang, bukan abang-abang ya, abang ya. Itu emang kreatif-kreatif sih buat menarik bocah-bocah biar pada beli gitu. Oke deh, siap Bang
1: Bayu. Pertanyaannya terakhir sekarang kan jadi gini Bang Noel. Nah, itu era keduluan. Sekarang era kekiniannya adalah beberapa yang masih sama, cuman pengembangan lebih kekinian atau bahkan yang sudah out of date udah gak ada lagi gitu. Tapi contoh tadi si rambut nenek aja sekarang udah versi tinggal makannya sama udah disusun dalam plastik. Tidak lagi proses buatnya. Kalau dulu eranya kita kan proses buatnya. Ya kan tadi yang abang bilang taruh gula di tengah gitu-gitu
0: benar.
1: Kan
0: Jadi sekarang memang jajanan zaman SD makin mungkin makin update kali ya. Bocah-bocah zaman sekarang juga doyannya mungkin makanan-makanan
1: sudah dalam bentuk tuh. Dibungkus.
0: Benar, biar lebih praktis kali.
1: Daun pisang udah jadi rapi, gak perlu lagi lihat proses si ibunya mau pakai apa ini mie kuning mau pakai ini enggak dikasih itu enggak ditanyain ke anaknya karena enggak semua anak kan doyan ada pakai sambal enggak bla bla enggak bumbu kacang enggak gitu kan
0: Iya makin kesini makin modern lah abang-abang modern. Yang suka jualan juga makin update kesenangan bocah sekarang gitu
1: sehingga ini semua tadi makanya uang buat transportnya habis buat menikmati zaman dulu udah lapar mata ya jadi apa aja dipinginin jam istirahat dan jam pulang sekolah
0: bener banget tuh makanya zaman sekarang kalau yang bocah-bocah udah dikasih fasilitas antar jemput bersyukur dah kita zaman dulu bertaruh dulu tuh mau jajan atau mau naik angkot gitu ya bener oke siap Bang Bayu ya terima kasih banyak buat sharing ceritanya mau salam-salam gak nih
1: buat abang pok semua yang selamat menikmati hari liburnya hari ini selamat tahun baru satu Muharram selamat berkumpul bersama keluarga dan keep oke banget deh gitu. Siap. Persiapan buat besok masuk aktivitas kembali tentunya.
0: Siap.
1: Gitu okay. Ya.
0: Deh, siap. Terima kasih ya Bang Bayu ya.
1: Oke. Sampai tuntas. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Bayu ya. Sudah bergabung langsung nih di WhatsApp ada Bang Wahyu. Tadi kalau Bang Bayu ini sekarang Bang Wahyu. Oke, okay, halo. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Gimana kabarnya hari sehat, ini? Ya? Sehat alhamdulillah. Ayo. Gimana Bang Wahyu?
2: Aduh nih kayaknya siang-siang ini lagi nggak kurang fit nih kayaknya Bang.
0: Kenapa tuh?
2: Ambret 4 hari nih kita meriang nih.
0: Aduh, itu mesti kalau kata Bang Haris mesti berjemur tuh biar dapat vitaminnya, vitamin D katanya biar iya, lebih bener. Sehat. Oke deh ya, semoga cepat sembuh deh buat Bang Wahyu ya.
2: Iya Bang, okay. Makasih.
0: Siap, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Bang Wahyu sendiri ada nggak sih jajanan favorit atau jajanan yang kepengen banget buat dirasain lagi zaman sekarang ini?
2: Sebenarnya kalau di tadi yang saya dengerin tuh, apalagi di penelpon pertama tuh Bang Bayu ya.
0: Iya Bang Bayu.
2: Nah itu udah sebagian udah ke apa namanya udah bisa dibilang udah disebutin ya.
0: Hampir semua ya.
2: Di eranya
0: ya.
2: Saya pun di era 80-90an itu zamannya SD dulu. Emang ada aja ya, seperti itu kurang lebihnya nggak jauh beda gitu.
0: Iya ada aroma manis atau rambut nenek terus ada juga
2: iya,
0: yang di juga kan, semai celup gitu ya.
2: Itu kayak tadi yang dibilang Bang Noel sama Bang Bayu juga. Itu kan yang rambut nenek yang ini ya.
0: Iya rambut nenek.
2: Nah itu juga memang kalau dibilang sama Bang Bayu juga memang kan kalau zamannya mungkin saya sama Bang Bayu itu ngelihatnya prosesnya memang benar-benar diproses, jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang anak-anak itu bisa dibilang ya udah tinggal nyomot aja,
0: tinggal nikmatin udah. Gitu ya, ngelihat udah diplastikin rapi, tinggal kita milih mau warna apa atau rasa apa gitu ya, tinggal ngambil.
2: Iya, kalau kita kan dulu tuh benar-benar sama pedagangnya itu juga dibilang. Lu mau warna apa?
0: Nah, kayak atau dicampur gitu. Warna apa? Mau apa aja nih warnanya?
2: Kan, gitu.
0: Macam-macam gitu. Prosesnya pun menarik terus, juga ya, Abang Wahyu ya. Itu dimasukin ya, gula, terus ini, lama-lama muter.
2: Ada yang mungkin sekarang ini juga kalau saya lihat apa itu tuh? Ada yang penjual gulali. Yang kalau ini gulalinya tuh dicetak dulu. Dia ada cetakannya itu dari kayu ya, nanti ada gambar apa-apa gitu. Banyak-banyak apa dia banyak gambar gitu dan dia bisa juga ngebentuk kayak bentuk hewan.
0: Oh iya iya iya. Jadi dibentuk dulu yang gede pengembang gulanya baru nanti dibentuk gitu ya.
2: Ya nanti dia ngeras sendiri tuh kalau udah kebentuk.
0: Oke. Iya iya iya.
2: Dan itu kan kalau saya lihat di tahun berapa tahun terakhir ini mungkin dari pas di 2020 sampai saat ini ya. Itu masih ada cuma enggak sebanyak mungkin di eranya saya di era 80-an ke 90-an yang
0: jauh
2: masuk ya? SD itu sampai SMP.
0: Ya emang gitu. Sekarang zaman di jajanan SD pun kebanyakan ya udah jajanan kekinian, jajanan modern kayak yang ayam goreng yang dibentuk kecil-kecil tuh ayam tepung tapi dibentuk kecil-kecil. Chicken kalau bilangnya iya chicken mini, kayak gitu-gitu. Zaman kita dulu kan mungkin belum ada gitu ya yang udah makanan kayak gitu.
2: Betul. Nah ini juga saya ingat ada satu makanan juga yang mungkin kalau ini masuknya ke gorengan sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Cuma dia itu kalau Bang Noel tahu cireng.
0: Cireng ya tahu.
2: Nah, kalau di gorengan itu masuk ke gorengan ya.
0: Goreng.
2: Iya, nah kalau dulu itu ada pedagang tuh ingat lupa saya orangnya namanya siapa lupa udah lama banget itu jadi zamannya SD saya itu dia dibikin lebar gitu Bang, dia ada gagangnya. Dia jadi nanti ditusuk ke gagangnya itu dari bambu itu di apa namanya tusuk ke cirengnya itu digoreng, udah dipipihin gitu, udah matang baru dicelupin ke saus kacang.
0: Oh, berarti tapi bentuknya kayak cireng gitu ya, agak abu-abu emang putih cireng. Gitu. Oh, memang cireng, cuman beda bentuk gitu.
2: Cuma dibentuk dia ngelebar
0: Hampir pipi. Hampir pipi gitu ya. Lebih berarti lebih renyah gitu ya.
2: Lebih renyah dan itu pun jadi kan cireng-cireng sekarang itu kan bisa dikatakan ya udah ambar ya bentuknya bulat tuh yang
0: merasa
2: gurih-gurih gitu doang.
0: Dalamnya masih kerasa aci-aci yang lembek-lembek gitu ya.
2: Iya, kalau dulu tuh yang saya rasain tuh dia jadi udah ada gurihnya dapet. Ditambah lagi sama saus kacangnya itu.
0: Saus kacangnya benar-benar. Kalau zaman gitu, sekarang kayaknya cocolan sausnya lebih ke saus pedes ya. Jarang yang ini saus kacang gitu.
2: Iya okay. Gitu. Jadi sebenarnya kalau diingat itu tadi yang saya bilang dari awal juga. Hampir semuanya rata-rata udah dikasih tahu sama Bang Bayu sih sebenarnya.
0: Iya, banyak gitu. Banget tuh tadi Bang Bayu sharingnya. Kayaknya jangan-jangan pedagang juga nih Bang Bayu ya. Sampai apal gitu jajanan-jajanan SD. Ya,
2: bisa juga mungkin karena bukan pedagang doang sih Bang. Jadi mungkin bisa dikatakan pengalaman dari keluarganya dia.
0: Pengalaman juga ya.
2: Dari pengalaman keluarga juga mungkin ya beliau ini jadinya bisa apal tahu
0: macam-macam jajanan SD gitu. Oke deh, siap Bang Wayu. Gitu,
2: jadi ya memang ya ada bagusnya juga nih RRI Pro 4 khususnya nih mengangkat lagi nih wah masa kenangan zaman dulu nih.
0: Iya, paling enak tuh kalau siang-siang apalagi libur gini tuh menghayal nostalgia zaman dulu gitu ya, zaman masih kecil. Apalagi kalau zaman kecilnya tuh bahagia gitu ya, dapat jajan, bisa beli apapun gitu. Kalau Bang Wayu sendiri seneng nggak sih nostalgia gitu?
2: Bahagianya mungkin bahagianya anak-anak zaman dulu itu sama sekarang tuh berbeda.
0: Benar. Bedanya kenapa tuh?
2: Jadi berbedanya gini, kalau zaman dulu tuh happy-nya anak-anak dulu itu lebih terasa, bisa dilangsung jeder.
0: Iya.
2: Nah kalau kayak sekarang ini, kalau dilihat happy sih happy, tapi kayak dipaksakan gitu loh.
0: Dipaksakan dan mungkin nggak berlangsung lama gitu ya kali ya, paling sehari dua hari udah ya udah biasa aja lagi gitu.
2: Kalau kita tuh dulu kan memang ya kayak tadi juga saya dengar tuh Bang Noel juga bilang apa namanya bisa dibilang apa ya, dia itu momentumnya tuh enak banget lah di zaman dulu kecil terdapat tuh mengenal untuk sampai nanti mungkin usianya udah 30 ke atas,
0: 40 iya.
2: ke atas
0: gitu. Sampai tua juga masih keinget gitu ya kenangan masa kecil gitu.
2: Melihat anak wah beli kayak ginian, gue jadi inget nih masa kecil gue.
0: Jadi keinget banget gitu, apalagi nostalgia zaman dulu ya, zaman-zaman masih kecil, belum ada beban, belum ada tanggung jawab gitu.
2: Betul. Iya. Dan itu benar-benar kita tuh mau kemana aja, mau beli apa aja walaupun keterbatasan biaya ataupun apa tuh
0: tetap kita senang, happy gitu, aja
2: namu aja
0: bener
2: entah makanan atau mainan yang yang kita nggak tahu atau wah ada nih gitu.
0: Oke,
2: yang simpel kayak tadi juga dibilang sama Bang Bayu soal kayak jilongan yang sebenarnya itu biji karet kita adu kan itu happy aja anak-anak.
0: Iya, mainan zaman dulu emang lebih mengenang ya timbang zaman sekarang mainan cuman di handphone gitu.
2: Iya, emang apa tuh udah di gadget ya.
0: Benar. Oke deh, siap Bang Wayu. Kira-kira mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Kayaknya untuk semua aja Bang, kita nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Oh, paling okay, yang mengena tuh ya paling Bowie Gatti ya.
0: Bowie Gatti
2: dan Dani.
0: Kong Dani.
2: Ya selamat siang, selamat hormat selalu buat ini yang sering masuk ke RRI ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke deh, buat semuanya aja berarti ya. Semoga sehat semua gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Amin. Bang Noel juga sehat selalu. Salam buat juga penyiar RRI Pro 4-nya.
0: Siap. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya udah berbagi ceritanya di siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya Bang Wahyu dan Bang Bayu yang udah berbagi pengalaman zaman SD-nya. Kayaknya kenangannya banyak banget gitu ya. Nah buat Abang Boy yang belum bergabung, boleh banget nih langsung bergabung ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya masih ngebahas soal jajanan. Kita bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk, karena ini kan menjelang kabar berita juga. Jadi buat yang mau telepon ditahan dulu deh, habis kabar berita aja ya Bang Po ya, karena WhatsAppnya juga banyak ini. Kudu dibacain satu-satu nih. Ada dari Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Kalau ayah beli es sirup aja Bang, atau es serut, karena saking panasnya pas jam istirahat. Oke siap, berarti emang bener ya, zaman dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh yang namanya istirahat kadang suka dimanfaatin sama bocah-bocah, terutama kita ya. Dulu suka main bola atau main olahraga apalah yang bikin berkeringat, dan akhirnya ujung-ujungnya beli es sirup ataupun es serut, walaupun kadang suka bikin batuk gitu ya, tapi gak ada kapok-kapoknya kita. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Terus ada juga Bang Yogi di Palembang. Selamat siang Pro 4 RRI Jakarta. Jajanan sewaktu saya kecil pas di depan sekolah itu paling ingat banget. Pas pulang sekolah saya suka beli es kacang merah dan juga telur gulung. Nah itu udah paling mantep tuh. Soalnya kalau dulu es kacang merah itu harganya cuma 2.000 per satu gelasnya. Kalau sekarang entah berapa ya, mungkin 5.000. Iya, barang-barang makin mahal, harga jajanan juga ikut mahal gitu ya Bang Yogi ya. Oke deh, siap, terima kasih Bang Yogi buat ceritanya juga. Terus ada juga Bu Wigati nih ya, yang di Wonosobo. Selamat siang Bang Noel, waktu saya masih sekolah bela-belain pulang jalan kaki. Tapi bukan karena uang buat beli jajan. Loh, buat apa nih terusan? Tapi buat beli kartu pos, buat request lagu di RRI zaman dulu. Dibelain gak jajan demi bisa request lagu di RRI. Waduh, ini pendengar udah lama banget berarti ya, zaman masih requestnya pakai kartu pos gitu. Itu requestnya kapan, diputernya kapan ya Bu Wigati ya? Oke udah siap, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Ada juga nih Bang Asben Jamaluddin di Bandung. Selamat siang sahabat budaya. Saat saya masih duduk di bangku sekolah pada era 95 ya, salah satu jajanan favorit saya adalah arum manis atau gulali. Tapi jajanan tersebut hanya saya nikmati sesekali, mungkin satu kali dalam seminggu. Selebihnya saya lebih sering membawa bekal makanan dari rumah, kayak agar-agar, kue bolu kukus, kroket sayur. Dan selain lebih hemat, bekal dari rumah juga terasa lebih sehat dan mengingatkan saya pada indahnya masa kecil dahulu. Nah itu dia, kalau dulu udah dibawain bekal ya udah makan pakai bekal aja, gak usah bingung-bingung beli jajanan ya. Cuman kadang mungkin lagi pengen kali ya, teman-teman pada beli kita jadi kepengen. Oke, terima kasih Bang Asben Jamaluddin di Bandung ya Bang Po ya. Dan karena sudah mendekati pukul 14 juga Bang Po ya, kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru habis itu kabar berita kita buka lagi untuk teleponnya. Jadi buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung nanti setelah kabar berita ya.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Jakarta.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, pawai kendaraan hias dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, mampu mendongkrak permintaan sewa kendaraan odong-odong. Pada hari ini, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menilai kegiatan yang diikuti berbagai elemen masyarakat tersebut mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan jasa dan usaha warga. Selain menjadi sarana syiar Islam dan mempererat kebersamaan masyarakat, pawai kendaraan hias memberikan dampak ekonomi yang nyata. Beralih ke berita lainnya, penggagas Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono, mengatakan BRI Jazz Gunung Slamet 2026 yang akan digelar di Wana Wisata Batu Raden, Banyumas pada 27 Juni, tidak sekedar menghadirkan pertunjukan musik, melainkan membangun ekosistem budaya dan ekonomi berbasis komunitas. Ia menjelaskan, Jazz Gunung yang dimulai di Gunung Bromo sekitar 18 tahun lalu menjadi pelopor konser jazz di ruang terbuka. Selain menampilkan musik, penyelenggara selalu melibatkan pameran seni, pertunjukan tradisi, dan berbagai ekspresi budaya lokal. Menurut Sigit, konsep tersebut sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan musisi, pelaku UMKM, hotel, restoran, hingga masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto. Ngerti kagak lo, foto? Hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang, bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
2: Propat FM, suara budaya.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Lanjutin lagi nih Abang Po ya. Silahkan yang mau telepon baik melalui WA ataupun melalui line telepon kita. Nah, langsung nih. Ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kakung Jo hari ini?
1: Oh, di sini panas Bang, ini panas banget ini.
0: Panas ya di sana ya.
1: Cuaca terik banget Bang.
0: Oke, sama berarti kayak di sini lagi panas di sini juga. Tapi yang penting Kakung Jo sehat kan ya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun kata mekap-mekap kepanasan.
0: Pakai kipas.
1: Pakai kipas Bang. Kipasnya 24 jam nih Bang.
0: Nah itu dia, sampai rusak dah kipasnya ya, baru ganti ntar.
1: Iya ini udah ganti Bang, baru aja ganti.
0: Baru ganti, udah. Berarti masih bisa setahun dua tahun masih bisa lah itu.
1: Iya.
0: Oke deh Kakung, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Kakung kira-kira zaman dulu apa jajanan favoritnya?
1: Kalau zaman dulu di luar jam sekolah Bang, namanya ini Bang, apa namanya? Amplang.
0: Amplang.
1: Ampiang, ampiang.
0: Oh, ampiang. Ampiang. Oh iya.
1: Ampiang sirup gitu kan. Sampai dicerut dan kasih gula. Atau ini Bang kacang.
0: Kacang ya.
1: Kacang tanah.
0: Oh iya iya iya. Ini kayaknya sampai sekarang juga masih ada deh disajiin buat kalau lagi ada acara apa gitu, masih ada ya. Ampiang.
1: Tapi itu
0: ini
1: ada tempat-tempat tertentu Bang, sih enggak ada, udah hilang.
0: Oh, kalau
1: itu aja jajanan jadul karena sampai yang jajanan kekinian ini.
0: Cuman kalau ini ayah pernah lihat nih kan, lihat di searching juga di Google nih, bentukan kayak gini masih sering nih ditemuin atau di tempat-tempat kayak buat arisan, buat apa disuguin di rumah gitu. Tapi kalau
1: di tempat-tempat di tempat-tempat tertentu aja Bang, enggak di semua di semua.
0: Benar. Oke. Tapi kalau jajanan yang apa ya? Kayak telur gulung udah ada belum di zamannya Kakung?
1: Masing-masing daerah kan beda nih Bang. Kan tempat Kakung kan di tengah hutan ya.
0: Soalnya
1: pun di tengahnya maklum lah impres kan, itu kan impres. Jadi jajanan pun jajanan dari yang jajan kemasan-kemasan itu masih langka Bang. Ya ada kesempatan ya semacam apa ya, macam tik-tik apa yang enggak waktu itu ya. Terus sekali makanannya kata makanan ini Bang yang makanan siap saji, makanan ini apa makanan olahan bukan yang siap saji maksudnya kan begitu.
0: Tapi pernah nggak Kakung ngalamin sendiri gitu ya, buat jajan harus ngorbanin duit angkot dulu gitu, pernah nggak Kakung?
1: Kakung dulu nggak naik angkot Bang, jalan kaki Bang.
0: Oh emang dari awalnya emang jalan kaki ya?
1: Gini Bang, waktu itu nggak ada angkot Bang.
0: Oh belum ada, kayak apa tebengan-tebengan gitu belum ada juga?
1: Nggak ada Bang, motor itu pun nggak ada. Ada kalau motor itu yang itu yang Honda apa ya, Honda yang C700 itu, 70 itu.
0: Oke, itu tahun berapa itu Kakung?
1: Tahun 70-an.
0: Oh, tahun 70-an.
1: Ya, bayar sendiri dong Bang. Suka itu masih sepi Bang, kendaraan
0: tempat
1: kan. Paling ada pun kendaraan iya kalau ada pun mobil ini mobil Auri yang lewat atau mobil Kombi. Jadi gini Bang, lucunya begini waktu kecil dulu kan. Kalau ada mobil lewat Bang, kan ada asapnya tuh Bang.
0: Iya.
1: Dikejar nanti asapnya kan ada yang nempel ke tanah itu dicium, dipegang mah, diambil dicium gitu loh.
0: Ngapain?
1: Ya namanya zaman kecil dulu kan aneh Bang, lari-lari ngejar-ngejar mobil. Ya waktu itu kan bukan seperti sekarang Bang, banyak mobil gitu loh. Kan jarak mobil itu bisa dihitung apalagi mobil gitu loh.
0: Ya, berarti kayak rasanya kayak wah banget ya dulu mobil lewat tuh, makanya dikejar sampai diirup apa namanya asapnya gitu ya.
1: Makanya Bang, kalau ada pesawat lewat ya, pesawat lewat atau mobil lewat, helikopter lewat Bang, didadahin
0: dari bawah gitu kan. Kalau ya, itu sampai kan, zaman naya pun masih ada tiap helikopter lewat dadah minta duit gitu.
1: Makanya dulu kan ya memang ya kalau kita masing-masing kan banyak cerita yang beda-beda Bang.
0: Iya benar.
1: Walaupun eranya sama kan, tapi tergantung mana kita tempat kita kan beda-beda Bang.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau mana sampai jalan beda-beda kan begitu. Seperti permainan pun beda-beda gitu loh.
0: Tiap daerah punya permainan khasnya sendiri-sendiri ya.
1: Iya kan begitu gitu. Jadi gak harus sama begitu, memang ada perbedaan gitu.
0: Justru itu yang dicari Kakung, cerita-cerita dari daerah lain yang mungkin di daerah kita tuh gak ada gitu ya. Contohnya ya, kayak Kakung itu mungkin zaman SD ada ampiang ya.
1: Makanya itu termasuk ini Mbak, es lilin. Es lilin yang ditusuk sama ini apa, sama bumbu apa, sama semacam stik bambu lah ya.
0: Iya.
1: Yang kaki itu kan untuk tusuk sate kan. Ya itu bang. Lama sini es gabus.
0: Es gabus. Gabus
1: yang terbuat dari helm gue itu kan. Iya. Cuma itu waktu SD bang. Kalau setelah SMP lain lagi.
0: Ya berkembang dulu zaman ya.
1: Ya waktu SD kan jajannya hanya berapa? Yangunya 25 perak, 50 perak.
0: Iya. Nah, kalau zaman saya udah enggak ada itu, pecahan di bawah 100 tuh udah enggak ada.
1: Iya, papan yang kami berapa 500 perak kan begitu,
0: itu kan begitu. Benar. Oke deh, siap.
1: Kali-kali masa kecil bang ingat-ingat permainan yang aneh-aneh seperti
0: main
1: layang-layang. Terus main petak umpet, main kejar-kejaran, pokoknya
0: zaman kecil sedih, dulu seneng sekaligus sedih gitu ya Kakung ya.
1: Iya, di samping sedih nyesek banget di hati itu.
0: Oke.
1: Kalau kita pulang kampung ya keinget masa kecil begitu main-main, lari-lari, main pasar-pasaran di rumahan itu kan.
0: Iya benar.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Kita kejar-kejar Mas Allah.
0: Iya.
1: Paling gini bang, kerasa kalau hidup terasa singkat banget rasanya.
0: Bener, kalau kita udah di atas usia 30-40 tuh katanya udah waktu berlalu aja gitu.
1: Betul bang, kerasa. Makanya seperti aku punya anak ya, rasanya kemarin baru aja aku gendong ya. Sekarang sudah 36 tahun ya, bayangin
0: umurnya. Iya, makanya itu waktu cepat banget, makanya kudu dimanfaatin sebaik-baiknya gitu ya Kakung ya.
1: Betul banget. Jangan menyia-nyiakan waktu kan, cuma mengatakan waktu adalah pedang kan begitu.
0: Benar banget. Nah, itu dia.
1: Ya kata orang sononya kan time is money, bang.
0: Iya, benar. Nih Kakung ada salam-salam juga nih dari Pak Mukimin di Surakarta dan Biati. Bang Noel, salam buat Kakung Jo sama Uti gitu katanya.
1: Nggih, matur suwun Pak Mangi Biati. Ini iki Uti ini lagi medal, patus sayuran gitu.
0: Oh, lagi beli sayuran ya.
1: Patus gori, Pak, patus gori.
0: Gori, oke. Buat dimasak ya.
1: Nggih, sama roti sama
0: siap. Oke deh. Kakung mau salam-salam buat siapa nih siang ini? Senggol-senggolannya.
1: Salamnya tadi buat Bang Bayu ya tadi ya.
0: Bang Bayu dan Bang Wahyu.
1: Bang Bayu pertama masuk kan, Mas Bayu tadi kan,
0: iya.
1: Yang pertama masuk kan duluan, terus tadi diikuti sama Bang Bayu juga tadi kan.
0: Benar ya.
1: Terus akhirnya kagak nggak bisa masuk kan, jadi nunda dan aja.
0: Tersundul ya.
1: Tersundul, kesenggol, kesodok.
0: Iya.
1: Ketabrak.
0: Oke.
1: Kayaknya bapak bagian bapak sama Bu Yati ya, sama Bu Umi juga, Bu Ani nih, Bu Ani, Bang Haris juga, sama Pak Jadi Mesaro juga.
0: Iya.
1: Kemudian undang Bu apa? Aki Yadi juga, Pak Jamal, Pak Anu, Bang Hasan ya di Jasinga.
0: Iya.
1: Yang lain bungkus saja bang.
0: Bungkus saja.
1: Nanti kalau jam 3 kalau memang ada waktu bang memungkinkan ikut masuk juga nanti.
0: Siap. Kan, gitu. Nanti sama Bang Jojo tuh ditemenin ya di dangdutnya.
1: Aduh, siap. Biasanya gini tuh siap-siap sondol-sondolan, pokoknya sabar-sabar.
0: Iya, kalau di dangdutnya banyak banget tuh yang mau gabung.
1: Makanya kan acaranya Bang Jojo, Bang Noel agak beda gitu loh.
0: Iya. Oke deh.
1: Aku disiap benar pokoknya.
0: Benar, siap pokoknya. Terima kasih buat Kakung yang udah setia join terus pokoknya. Siap. Oke. Terima kasih banyak ya Kakung ya buat sharing ceritanya di siang hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat buat Kakung Jo. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di telepon udah bergabung nih, udah mati belum nih? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih, bang siapa bang, nih?
2: Bang Noel.
0: Iya, dengan bang siapa nih?
2: Iya.
0: Pak Ayo.
2: Dengan Leman, Bang Noel.
0: Oh, Bang Leman. Oke, siap. Iya. Kabarnya sehat ya, Bang Leman ya?
2: Di Lampung, iya di Lampung, cuacanya panas.
0: Panas.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, di sini juga panas. Amin. Iya, kita juga lagi sehat. Alhamdulillah.
2: Amin ya
0: Allah. Iya. Amin. Kita lagi ngomongin soal jajanan masa lalu nih, Bang Leman nih. Ya. Gimana komentarnya nih?
2: Ya masa lalu, masa lampau.
0: Benar.
2: Masa dulu saya masih kecil dulu di tahun 80-an Bang Noel. Di tahun 82 itu saya kelas 1 SD Bang Noel. Saya di sekolahan itu beli jajan es lilin itu Bang Noel.
0: Es lilin, oke.
2: Okay. Es lilin, ada macam-macam jajanan yang ada hadiahnya tadi yang katakan Bang Noel tadi ada talinya.
0: Benar, cabutan kalau kita nyebutnya.
2: Cabutan, iya. Itu kalau kata saya dulu saya ditipu tuh Bang Noel, dibohongin itu Bang Noel.
0: Kenapa? Tuh nggak pernah dapat ya?
2: Enggak pernah dapat. Jadi yang yang ada hadiahnya itu disebutin. Talinya yang talinya yang kosong itu ditongolin gitu. Jadi sekian banyak uang juga enggak dapat-dapat. Paling dapat juga yang kecil-kecil Bang Lur.
0: Iya, yang paling harganya juga enggak seberapa yang udah kita keluarin
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, betul Bang Lur. Kalau dulu itu tahun 82-83 itu kayaknya uang itu masih gede Bang Lur, walaupun dia selawe gitu, aku tahun 50 gitu Bang Lur. 50 rupiah gitu kan, selawe 25 gitu, 25 rupiah gitu. Itu masih gede nilainya. Kalau untuk saat ini menjalan-jalan masih gede uang. Wah cepet aja, 100 ribu aja kecil Bang Noel.
0: Iya jauh, sekarang beda, kayaknya 100 ribu tuh paling udah buat beli makan seorang, minum seorang juga iya, udah habis
2: beli,
0: itu
2: beli bakso aja 3 mangkok aja udah habis.
0: Nah maka dari cepet. Itu ya
2: iya.
0: Ya namanya jadi, ekonomi
2: iya dari bener. Dulu udah itu makanan beli cenil makanan
0: Kue cenil beli, ya? Cenil
2: yang pasti gula itu kalau di jajan cenil udah tuh Gatot itu Bang Noel
0: terus mana tadi Gatot oke
2: Iwan itu kalau Iwan masih ada kalau Bawan masih ada Bang Noel
0: itu tapi yang kayak Gatot itu udah banyak udah susah banget ya buat dibeli sekarang ya
2: susah tapi di sini masih ada Bang Noel
0: masih ada di sana dengan
2: keliling-keliling itu satunya itu 1000 satu bungkusnya
0: 1000
2: isinya dikit itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Masih ada Gatot itu masih ada cil itu masih ada di sini. Yang apa namanya makanan jadul Bang Noel.
0: Makanan tradisional masih dulu. Masih eksis ya berarti ya di Lampung ya.
2: Iya Bang Noel. Jadi macam-macam lah yang dijaga oleh ibu-ibu di sekolah itu Bang Noel gitu.
0: Oke. Okay. Siap, terima kasih jadi, banyak Bang Leman ya.
2: Iya, oke okay, Bang Noel. Oh ya Bang Noel.
0: Iya.
2: Iya, makanan dulu dengan makanan saat ini jauh beda Bang Noel.
0: Bedanya apa tuh?
2: Bedanya kalau dulu tuh makanan enak-enak gitu kan. Kalau sekarang namanya macam-macam.
0: Macam-macam ya.
2: Nama makanan
0: macam-macam dan aneh-aneh juga makin kesini tuh.
2: Iya.
0: Di makanan dicampur-campur macam-macam gitu.
2: Iya betul, namanya aneh-aneh juga gitu.
0: Aneh-aneh.
2: Iya.
0: Kaki buat efek barat-baratan ini gara-gara
2: iya betul sudah mahal aneh-aneh lagi
0: benar itu dia oke okay, ya, terima kasih Bang Leman salam-salam buat siapa nih
2: salam-salamnya tadi yang sudah gabung untuk Kong siapa tadi
0: ada Kak Kungku barusan ada okay. Bang Wahyu ada
2: Bang Wahyu ya semua-semua saja kecuali
0: iya.
2: Kata Agung Tanggamu selaku oke okay, Bang Noel.
0: Siap, oke. Okay.
2: Makasih Bang Noel. Selamat iya. Siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin angkat satu telepon dulu deh. Oh, dari Pak Mukimin nih di Surakarta dan Bu Yati ya. Oke. Okay. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya,
3: gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah Pak Mukimin. Pak Mukimin sama Bu Yati sehat juga ya.
3: Sehat juga,
0: walaupun
3: panas masih sehat.
0: Kayaknya lagi panas semua emang ya di Lampung, di Jakarta, di Kalimantan.
3: Kali ini.
0: Iya. Kalau kita lagi bahas jajanan, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati dulu punya kenangan apa sih zaman sekolah?
3: Dulu boleh beli es tape.
0: Es tape.
3: Iya, es pakai tape itu loh. Kayak Sultanu di kasih tape.
0: Kalau zaman sekarang kan es tape biasanya ada tambahannya tuh, entah ditambah durian, ya, entah ditambah nangka.
3: Dulu.
0: Oh dulu es tape doang berarti ya?
3: Ya itu esnya tapi di enggak ditutup seperti sekarang, enggak dulu digosrok itu namanya nah, kalau di sini.
0: Oh es gosrok itu ya?
3: Iya. Gosrok dulu.
0: Cuman kalau zaman ayah enggak ada tapenya, cuman es gosrok dikasih apa namanya ya, sirup.
3: Ini ada es tape dulu ada.
0: Oke.
3: Okay. Sama beli kacang terus itu kuaci
0: itu nggak kelamaan makanya kalau kuaci keburu masuk dong
4: disambung.
0: Oh, disambung. Disimpan dulu.
3: Iya, ya belinya itu ya ndak misalnya satu hari ndak. Beli es ya ndak beli kuaci ya besoknya itu beli kuaci.
0: Oh, gantian. Ya,
3: ndak kelamaan.
0: Iya, disambung.
3: Gantian. Kan itu untuk cemilan ya enggak kelamaan
0: ya, cepet ya berarti
3: iya.
0: Ya
3: okay. Iya namanya masih kecil kan ya
0: makanya cepet ya kecil. Agar asal dicomot makan nah, selesai ya
3: iya.
0: Oke okay.
4: Generasi saya itu nganu Bang Noel 90-an itu saya sudah di Surakarta itu nganu apa itu ada es tung itu
0: es tungtung iya
4: iya ada es tungtung terus ada apa itu anak emas atau apa itu Bang Noel dulu itu
0: anak emas itu yang kayak gimana jajanannya
4: kayak super mie tapi untuk makanan anak-anak itu Bang Noel.
0: Oh berarti lebih ke mie instan gitu ya.
4: Iya ke mie instan itu wah dulu itu lagi ngetop-ngetopnya itu ya mungkin sekitar pertengahan 90-an itu kayaknya. Okay.
0: Berarti mie instan ya. Tuh ada zamannya masing-masing ya. Dulu mereknya apa, terus sekarang zaman sekarang mereknya apa. Kalau zaman kita dulu waktu 2000-an sih Bu Yati itu udah pakai yang dipakai sekarang tuh yang terkenal sekarang. Jadi dibikin satu bungkus, dibikin dua cup, tiga cup gitu.
4: Iya.
0: Oke deh. Kalau yang kayak gulali
3: cuma cup daun, bungkus daun.
4: Gimana Pak Noel?
0: Oh pakai bungkus daun zaman dulu.
3: Iya dulu kalau saya bungkus daun. Baknya bakmi tiwul itu ada yang bakmi tiwul itu ada.
0: Oke, berarti masih sederhana ya pakai belum pakai masih plastik.
3: Sederhana. Si beli tiwul, gatrok itu.
0: Iya.
4: Kalau Bang Noel itu mungkin sudah zamannya itu ya Bang Noel ya. Makanan yang agak modern-modern itu kalau 2000-an itu.
0: Iya, udah mulai Bang masuk Noel, kayak yang
3: roti,
0: bener es krim dikasih roti dikasih es krim roti, tuh pernah ya, ada.
4: Saya tuh dulu kenal es tungtung pertama kali itu nganu Bang Noel. Sebelum saya sekolah itu malah di tempatnya mbah saya yang di Semarang itu daerah Anggra ini itu. Saya dibelikan es tung pertama kali merasakan es tung ya tahun-tahun mungkin ya 80 berapa gitu 80-an akhir itu saya kurang ingat itu.
0: Oke, berarti emang udah zaman dulu udah seneng ya makan es tung.
3: Topinya bisa dimakan dulu ada.
4: Iya.
0: Oke.
3: Kopinya bisa dimakan.
0: Kayaknya kalau zaman sekarang udah gak ada ya es kopi yang dimakan.
4: Katanya es kopi bikin sendiri Pak.
0: Benar itu dia nyeduh sendiri. Ini ada salam-salam nih Pak Mukimin Bu Yati dari Kak Kungjo. Sugeng siang menjelang sonten Pak Mukimin Ugi Bu Yati sehat-sehat je. Zaman saya tape ditepungin ya, terus digoreng.
3: Sehat-sehat selalu.
4: Nggih Kak Kungjo, iya. Zaman Kak Kungjo nggih.
3: Saya zaman itu ya itu intinya sederhana tapi kenyang.
0: Benar-benar gitu. Jadi zaman dulu apa? Emang gimana Bu Yati?
4: Teman-teman saya itu juga kan Bang Noel istirahat itu lapar itu beli getok juga ada.
0: Iya itu kalau itu mah lapar ya. Buat bener buat ganjel perut. Oke deh siap. Terima kasih Pak Mukimin Bu Yati buat ceritanya. Mau salam-salam buat siapa nih?
4: Buat Kak Kungjo sama Uti.
0: Iya.
3: Bu Elmi sama
4: Bang Haris kaliannya.
3: Haris kaliannya.
0: Iya.
4: Sama Pak Adi Amsar. Dan semuanya saja bungkus.
0: Semuanya aja bungkus ya. Oke, jadi siap. Jadi satu, pokoknya sehat semua gitu ya, Pak Mukimin Bu Yati. Ya.
4: Sehat semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Amin, ya, amin.
4: Tiga hari berturut-turut ya Bang Noel.
0: Oh iya benar. Ya nggak apa-apa ya, ketemu. Iya ketemu sama pendengar kan ya seneng juga kita kerjanya nggak kerasa.
3: Iya.
4: Benar. Iya nggak kerasa walaupun capek tapi nggak terasa gitu.
0: Iya ya, benar itu dia. Enjoy aja pokoknya dah ya tetap didoain biar sehat selalu ya Pak Mukimin Bu Yati ya.
4: Iya biar Bang Noel bisa menghibur terus.
0: Siap pokoknya. Amin amin. Oke deh. Terima kasih Pak Mukimin Bu Yati. Sehat selalu ya.
4: Iya terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu ya Bang Po ya, karena udah banyak banget nih. Takut gak kebaca ntar dimarahin aja. Ada Po Ismawati di Tegal Parang. Mat siang Bang Noel. Masa kecil dulu jajanan favorit saya kerupuk warna-warni yang dikasih saus diencer air, yang harganya zaman itu cuma 1.000 perak dan es kobok. Ya itu aja Bang, jajanan favorit saya. Selamat bertugas buat Bang Noel sampai kelar. Terima kasih. Terima kasih juga buat Po Ismawati ya di Tegal Parang. Kemudian ada juga nih Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran. Dari Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Waktu saya sekolah dulu di Kota Solo tahun 70-an, sekolah dasar di daerah Mangkubumen, tidak jauh dari Stadion Manahan sekarang. Jajanan favorit saya namanya cabuk ramba. Itu terdiri dari ketupat ditambah bumbu wijen, kemudian ada karak yang dari beras. Teringat makanan yang murah meriah zaman dulu. Kalau saya pulang ke Solo biasanya malamnya kuliner bersama keluarga, seperti ada sate tengkleng, kemudian sate, nasi liwet, wedang ronde di dekat Istana Mangkunegaran dan lain-lain. Pokoknya kalau di Solo jajanan murah-murah dan enak. Salam buat Bang Noel, Udawawan, Tiara, Adinda dan kawan-kawan. Selamat penuh, pokoknya tetap semangat gitu katanya. Oke, terima kasih Bu Yati di Sumur Batu Kemayoran. Dan udah bergabung nih ada Pak Herman Ganesa ya di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman Ganesa.
1: Selamat sore Bang Noel.
0: Iya udah sore ya, kenapa siang mulu ya? Karena cuacanya panas nih di luar, jadi kesannya siang mulu.
1: Yang
0: menjelang
1: sore.
0: Dia Pak Herman Ganesa, kita lagi ngomongin soal jajanan masa dulu atau masa kecil gitu ya. Kalau Pak Herman Ganesa sendiri pernah nggak, atau mungkin punya pengalaman apa atau jajanan favorit apa gitu?
1: Kalau waktu masih sekolah mah makanan favorit itu bukan makanan sih, tapi es itu, apa, es goyang itu Bang Noel.
0: Es goyang, iya.
1: Es goyang. Kenapa tuh es goyang?
0: Iya, tahu-tahu kalau es goyang mah di zaman ayah SD juga masih ada itu.
1: Iya, es goyang. Iya, es keprok tuh kalau waktu sekolah itu jajannya.
0: Tapi kalau jajanannya makanan nggak ada berarti nih?
1: Ada, agar-agar.
0: Oh, agar-agar yang dibentuk macam-macam atau yang bulat-bulat aja?
1: Yang itu yang matang gitu, yang matang.
0: Iya. Oke. Okay. Berarti zaman dulu
1: kalau di yang jajanan apa tuh agar-agar gitu
0: Oke. Tapi itu belinya enggak ngorbanin duit buat pulang kan ya?
1: Enggak, ya kan di itu kan dipisah, ini buat jajan, ini buat ongkos.
0: Iya, alhamdulillah ya. Kalau emang ada ongkos sendiri, jajan sendiri gitu ya, jadi enggak ngorbanin.
1: Ya. Tapi enggak tahu sih sekolahnya, cuma saya mau bawa sepeda gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya jalan kaki mungkin bisa kali ya Pak Herman ya?
1: Ya mana?
0: Sebenarnya jalan kaki mungkin bisa ya dari rumah ke sekolah ya zaman dulu.
1: Jalan kaki iya bisa, kalau lebih cepat ya ada bisa ya. Kalau sama teman kaki gitu, kalau bareng sekolah.
0: Oke deh. Kenapa? Siap. Oke. Jajanan zaman dulu tuh emang bikin kenangan tersendiri ya Pak Herman Ganesa ya, kita susah lupa gitu.
1: Iya.
0: Oke deh, siap Bang Herman Ganesa. Mau soal apa nih sore ini?

0: Muhammad Ikrom dari Parung Panjang, belum kenal saya juga orangnya.
1: Belum kayaknya ya, belum pernah naik ya. Tuh nanti deh kapan-kapan ya, mungkin naik ya.
0: Ya nggak pernah on air, cuma WA doang dia, WA.
1: Oh WA doang. Oke. Oke deh, buat ya. Yang lain bungkus aja ya Bang Irman Ganesha ya.
0: Ya, buat Bang Noel, terima kasih atas waktunya ya.
1: Siap,
0: ya.
1: Terima kasih juga buat sharingnya dari Pak Irman Ganesha ya. Pokoknya sehat terus buat Bang Irman Ganesha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia Bang Irman Ganesha di Parung Panjang Bogor. Dan kita lanjutin lagi ya Bang Po ya, karena waktunya makin menipis, WhatsAppnya makin banyak nih. Kita bacain lagi dari WhatsApp ya. Tadi udah ada Ibu Yati, sekarang Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, saat saya masih SMP kalau piket telat gara-gara mampir pasar Wage beli dawet sama teman kecil Mbak Sri Haryanti yang sekarang ngajar di SMNN. Tipo atau gimana nih? Mungkin SMK atau SMA kali ya, Wonosari. Kalau lebaran libur sekolah kami mudik minum dawet lagi di pasar untuk bernostalgia. Salam buat Bu Wigati, Bang Wahyu Bintaro, semua pendengar, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga buat Bu Sri Haryatun ya di Ciledug. Kemudian ada Ibu Tuwi di Bojonggede ya. Assalamualaikum Bang Noel, mat siang. Kalau saya dulu waktu kecil jajannya jagung marneng sama es gabes, satu bungkus rame-rame sama temen. Pokoknya seru deh katanya ya. Kalau saya gak punya uang dikasih sama yang dagang, jajanannya baik banget katanya ya, bapak-bapak yang jualan. Oke, terima kasih Bu Tui di Bojonggede Bogor. Tapi kalau keseringan juga kasihan bapak-bapak yang jualan, tekor ntar. Kemudian ada juga Ibu Titi Dewi, Jembatan Besi Tambora. Selamat siang Bang Noel, kalau saya dulu suka jajan di depan sekolah itu laksa Betawi yang mangkal depan sekolah, tapi saya bawa pulang. Kalau makan di tempat gak boleh, jajan di luar dilarang sama kepala sekolah waktu masih SD. Alasannya takut kurang kebersihan yang mengakibatkan penyakit bagi murid-muridnya. Rumah saya di Jakarta Barat, sekolah di Jakarta Pusat. Setiap hari jalan kaki karena PD waktu itu belum ada karena pada waktu itu belum ada angkot, cuma ada becak. Kemudian untuk saya takut sama abang becak, entah kenapa saya takut dibawa kabur. Ya namanya masih anak-anak, masih usia 7 tahun kelas 2 SD ya, tahun 58. Sekarang sih udah tua. Hari ini tepat berusia 75 tahun, tanggal 16 bulan 6 tahun 2026. Waduh, selamat ulang tahun ya Ibu Titi di Dewi Jembatan Besi. Semoga panjang umur dan sehat selalu buat Ibu Titi deh. Oke, terima kasih banyak buat Abang Po yang sudah chat melalui WhatsApp. Ada juga nih dari Mama Aneke di jauh banget nih. Di Adelaide, Australia. Tulisannya sih di sini gitu ya. Cuman enggak tahu sekarang lagi di mana ini. Selamat siang Bang, apa kabar? Betawi lagi gerah ya. Iya nih lagi panas nih di Jakarta. Pengalaman ayo waktu SMA di daerah Menteng nih ya, tahun 1955, tiap hari ayo naik sepeda dari Majestic ke Bayoran. Empok gue tiap bulan kasih uang saku, duit ayo simpen di tas sekolah. Nah kalau kebetulan guru terakhir gak hadir, kita orang happy banget, dan kebetulan di bioskop Menteng lagi ada film-film bagus. Kita rame-rame deh ngabur dan rame-rame nonton. Oke deh, siap. Ini agak lain nih, yang lain pada jajannya telur gulung apa, terus rambut nenek dan lain-lain. Ini jajannya ke bioskop gitu ya, nonton. Oke, terima kasih Mama Neke di Adelaide, Australia. Oke deh. Baik Abang Po, kayaknya waktu udah makin mepet nih ya, di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Udah saatnya ayo pamit nih, karena ya gantian lah ya, abis ini bakal ada Bang Jojo tentunya di Dangdutnya. Buat Abang Po yang mau request lagu dan bergabung, mau salam-salam juga boleh banget tuh nanti ya, sama barengan sama Bang Jojo. Dan pokoknya kalau ngomongin soal jajanan masa kecil ya Bang Po ya, emang waktu tuh terus berputar, dan kebersamaan kita tuh selama ini, selama kita udah berusia sekian ya mungkin ya di saat ini, itu menjadi salah satu kenangan atau nostalgia yang gak akan terlupa tentunya. Apalagi jajanan-jajanan zaman dulu sudah susah banget buat ditemuin, sekalinya ketemu pasti langsung flashback ke masa lalu gitu ya. Karena rasa yang paling juara itu bukan cuma soal enaknya makanan, tapi tentang siapa waktu itu yang menemani kita menikmatinya. Jadi kalau zaman masa SD mungkin bareng teman-teman,

orang-orang yang mungkin kita kagumi ya, atau mungkin kayak seneng-seneng cinta-cinta monyet gitu. Jadi emang zaman SD banyak kenangan ya, tentu zaman sekolah juga mau SMP SMA banyak banget kenangan yang susah buat dilupain gitu. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Semoga sesi di untuk kenangan atau nostalgia ini bisa menghibur Abang Po, bisa ngingetin Abang Po di zaman dulu, bisa kembali refresh ya dari hiruk pikuk kesibukan di zaman sekarang. Kalau ayah ada salah-salah mohon maaf ya Bang Po ya. Dan ayah ngucapin terima kasih banyak buat Abang Po yang udah mantengin dan udah bergabung sama kita dari jam 10 sampai jam 3 sore ini. Kalau gitu ayah Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: kabar Brite jam 15.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warilun. Terima kasih Wari masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Untuk siang hari ini kita kembali bersama ya, Selasa 16 Juni 2026, bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Diterima penelpon pertama. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita punya.
1: Iya Pak Le, bisa hari ini yang pertama. Apa kabarnya Pak Le?
2: Alhamdulillah baik.
1: Di mana nih Pak Le?
2: Ya biasa kan ini.
1: Di rumah.
2: Iya.
1: Di rumah atau di rumah sakit?
2: Rumah sehat.
1: Oh, di rumah sehat. Makanya bisa nelpon ya, di rumah sehat ya. Gimana Pak Le? Lagi istirahat?
2: Iya betul.
1: Apa yang mau dipilihkan lagunya Pak Le?
2: Lagu Cinta Si Suka kan.
1: Apa?
2: Cinta Si Suka.
1: Cinta Si Suka.
2: Iya.
1: Siapa yang bawa itu? Cinta Si Suka?
2: Itu Cinta Si Suka.
1: Oh, judulnya? Judulnya?
2: Kalimantan Jakarta.
1: Mantan Jakarta.
2: Kalimantan
1: Jakarta. Oh, Kalimantan Jakarta. Oh, kirain mantan Jakarta siapa itu? Emangnya dia di mana sebelumnya? Oh, kok udah mantan ya kan? Rupanya ada si kalinya. Aduh. Kayaknya dulu Anggi pernah mutarnya ya Pak Li ya?
2: Pernah dulu zaman Bahula itu.
1: Zaman Bahula itu ya, Kalimantan Jakarta. Oke, si disalamin dulu Pak Li.
2: Ya, salam pertama untuk Bang Iksan, Kak Anies, Kak Yana.
1: Iya. Yeah.
2: Hidaya. Si Leli.
1: Iya.
2: Nong. Hemat dan untuk semuanya
1: baik Kak. Makasih Pak Li ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat terus Pak Li yang ada di kediaman ya. Kita terima lagi di belakang Pak Li. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, mari lu sayang.
1: Ini dengan Bule.
3: Cek Bule nanti yang marah bulenya. Waduh Kak Anggi.
1: Aduh Cek Le.
3: Bule itu udah tiung-tiung rambutnya tuh.
1: Enggak lah, Bule juga tahu kita meen-meen. Ya kan Bule. Lagi ngapain Kak Yana?
3: Ini lagi dukmong aja nih.
1: Dukmong ling-ling ya kan?
3: Enggak ling-ling.
1: Oh, enggak ling-ling.
3: Enggak ling-ling.
1: Kirain ling-ling.
3: Karena di belakang kedengaran geruduk-geruduk kan, tapi hujannya enggak ada.
1: Oh, ingat gitu ya.
3: Kalau hujan nanti baru ling-ling kan.
1: Iya ya. Rupanya pasukannya cuma ini aja ya, gerta-gerta aja.
3: Pasukan pukul drum band aja artinya di gunung sana.
1: Iya. Tadi enggak nonton ini Kak Yana, enggak nonton pawai.
3: Udah semalam.
1: Pagi tadi?
3: Pagi tadi enggak.
1: Oh, Kak
3: tadi
1: Yana ya. Kak Yana nontonnya dekat rumah ya. Tadi pagi
3: karena
1: kan
3: kalau ke situ lagi nanti memang seru sih. Takutnya siang belum balik lagi.
1: Iya juga.
3: Sedangkan di rumah alat untuk bertempurnya ikan sayurnya tuh
1: udah
3: ada.
1: Nunggu ya. Soalnya Kak Yana kalau udah ngomong lupa ya kan.
3: Lupa ingatan.
1: Kalau udah duduk lupa berdiri.
3: Itulah. Terkadang lupa ada anak di rumah. Lapar makan dia di luar gitu
1: iya.
3: Kan. Oh, anaknya gak ada nasi gitu.
1: Iya. Oke, pilihannya apa nih Kak Yana?
3: Masih suka diam-diam masih Kak Anggi.
1: Oh, apa judulnya tuh? Diam-diam. Udahlah diam-diam aja.
3: Diam-diam aja lah, gak usah diputar lagunya.
1: Gak usah diputar. Diam-diam. Siapa yang bawa lah Kak Yana?
3: Si Christine.
1: Si Christine.
3: kalau itu kan panggilan kesayangan kita sama dia kan.
1: Oh iya.
3: Masa Kak Anggi lupa, kita kan best friend dulu tiga, kemana-mana bertiga gitu kan.
1: Sama siapa?
3: Sama si Christine.
1: Christine. Christine. Ya. Waktu zaman dulu ya. Waktu zaman sering mandi susu ya kan.
3: Mandi hujan.
1: Enggak. Hujan dulu. Mandi susu kan? Kak Ena.
3: Kak Anggi yang suka mandi susu, kami mandi hujan. Makanya Kak Anggi bentol-bentol kulitnya digigit semut, masih mandi susu.
1: Oke, silakan salamnya Kak Ena.
3: Salam pertama buat Kak Anggi, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Iya, amin. Terus terima kasih doa yang sama ya.
3: Sama-sama Kak Anggi. Terus buat Pak Lek juga, semoga sehat juga Pak Lek sama Bu Leknya. Terus buat kadang Pak Lek kena dia lama kali resign kan Kak Anggi. Yana sampai lupa salam dia. Kalau kita dengar suara dia baru ingat. Oh iya Pak Lek ya.
1: Memanglah.
3: Salah sendiri dia sampai selalu resign lama-lama kali kan. Terus buat Dekti juga, buat Ngom, buat Bu Jaria,
1: iya.
3: Kak Eli, Kak Anis, Kak Inong, dan semua-semua.
1: Semuanya ya? Baik, Kak. Makasih Kak Yana.
3: Oh, buat Isan, Kak Anggi, ntar diketok sama Isan.
1: Oh, dia cemburu kalau nggak dikirimin ya?
3: Cemburu sih nggak, dia baik orangnya.
1: Oh, baik. Oh, baik. Baru ini Kak Yana bilang dia baik. Biasanya mana ada San di biasanya diceritain tuh San. Hanya Kak Anggi lah tahu San.
3: Kak Anggi, ini satu Muharram loh. Ini bulan Muharram. Kalau sekali berbohong itu dosanya berlipat ganda. Berlipat ganda Kak Anggi. Hari ini makanya Yana bilang Isan baik karena pahalanya berlipat ganda tahu. Kak Anggi.
1: Mudah-mudahan si Isan enggak percaya dia dengan Kak Yana bilang dia baik.
3: Si Isan kan orangnya baperan Kak Anggi. Kalau dia bilang baik dia melayang-layang. Kak Anggi enggak nengok.
1: Mending sekarang dia baperan, kalau dulu dia laperan.
3: Kalau nggak makan lapar
1: deh. Oke Kak Yana.
3: Terima kasih Kak Anggi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita terima ya. Ada Pak Le dan ada Kak Yana. Nah kita dengar dulu dua lagu. Warih, lagu yang dipilihkan oleh Pak Le dulu ya. Sin Kasih Suka Jakarta Kalimantan. Kemudian nanti Christina dengan Diam-Diam yang dipilihkan oleh Kak Yana.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Diam-diam dari Christina. Itu dia lagu kedua yang sudah dihadirkan ya. Tadi dipilihkan oleh Kak Yana ya. Mudah-mudahan sudah terhibur Kak Yana dan juga Pak Li tadi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Kak Anggi.
0: Iya, Kak Anis, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat, sehat aja, Alhamdulillah. Lagi di mana nih, Kak Anis?
1: Kita di toko, Kak.
0: Masih di toko?
1: Iya.
0: Gak pulang-pulang ke rumah?
1: Pulang tadi sebentar, masak siang kan? Balik lagi.
0: Lanjut lagi ya. Tuh kalau masak siang, tutup dulu tokonya, Kak Anis?
1: Enggak, ada yang kerja dua orang.
0: Oke. Okay. Dia lagi istirahat aja ya?
1: Enggak, nih lagi cek barang, masuk barang baju-baju sekolah ya.
0: Oh iya, udah mau mulai sekolah-sekolah lagi ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa yang mau dipilihkan Kak Anis?
1: Ya?
0: Mau milih lagu apa?
1: Ini ada yang mau dengar lagu Fahmi Syahab, Antara Aceh dan Jakarta.
0: Siapa tuh? Bukan Pak Li yang mau dengar tuh.
1: Enggak, ini ada di Intan juga, ada di Munira.
0: Oh, di Intan pengen dengar Fahmi Syahab.
1: Di Intan pengen dengar Fahmi Syahab, Antara Aceh Jakarta.
0: Punya pacar mungkin ya di sana ya.
1: Biasa, anak baru gede kayaknya.
0: Oh iya, iya, iya. Oke, silakan salamnya.
1: Salam buatnya Pak Ali tadi, terus Pak Kayana. Ada juga semua anggota grup silaturahmi. Ada Kak Nana juga. Pokoknya semua yang lagi monitor
0: lagi
1: aja
0: monitor,
1: lah, Kak ya.
0: Iya kan.
1: Semoga sehat selalu. Juga buat Kak Anggi ya. Sehat selalu terus.
0: Amin.
1: Ya.
0: Makasih Kak Anis.
1: Kangen nih, Kak Anggi.
0: Iya, salam kangen kembali ya.
1: Buat Pak Ali juga sehat selalu ya. Bule juga yang lagi apa ngawasin Pak Le di
0: jagain Pak Le
1: mungkin. Iya. Makasih Kak Anis.
0: Sama-sama Kak Anis.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Turki Kak Anis ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya hari ini Pak?
2: Baik Anggi.
0: Lagi di rumah nih masih?
2: Ya di rumah nih.
0: Lagi istirahat aja ya. Mau milih lagu apa Pak Amri?
2: Tendangan pertama aja Kanggi.
0: Dari Arafik.
2: Ya.
0: Oke. Waktu pandangan pertama tuh dia pakai baju apa Pak Amri?
2: Biasa. Pakai baju merah.
0: Ah itu dia, sesuai dengan yang Anggi pikirkan. Mau bilang itu. Waduh, waktu pakai baju merah, terus jadi teringat-ingat gitu ya, cewek pakai baju merah ya. Oke, silakan salamnya Pak Amri.
2: Ya, salam pertama buat Kak Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Mudah rezeki.
0: Iya, seperti itu juga mudah-mudahan Pak Amri ya.
2: Ini udah tahun baru lagi ini.
0: Tahun baru lagi. Kita masih gini-gini aja ya, Pak ya.
2: Tahun okay. Baru Hijriah.
0: Selamat tahun baru Hijriah ya untuk Pak Amri dan semuanya. Siapa lagi yang mau disalamin? Udah, itu semua, itu aja.
2: Ya, Umi Menasa Papen.
0: Umi Menasa Papen.
2: Pak Dapapil, Pak John, Jabil Legare, Kanda dari Alumata, dari Pagarair.
0: Dan semuanya.
2: Terima
0: kasih kembali ya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri di mana Pak Amri? Kota Malaka ya. Oke, hampir lupa nih. Bersama ibu di rumah, bersama keluarga tercinta, kita nikmati lagu yang dipilihkan oleh Kak Anis ya. Untuk adik-adik di toko yang lagi dengerin Pro 4, untuk semuanya yang suka dengan lagu ini, Antara Aceh dan Jakarta, Fahmi Syahab. Kemudian nanti ada pandangan pertama dari Arafiko. Salam bahagia semuanya Warih ya. Nanti bisa nelpon lagi sesudah dua lagu.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

0: Tangan pertama dari Rafiq ya. Lagu ini, lagu yang Hanggi hadirkan ini, lagu yang di aransemen ulang ya. Dan kalau Anda jeli ware, Anda sebagai pecinta Rafiq, kita mendengar suaranya sudah, warna suara sudah agak berubah ya, karena ini di usianya yang sudah lumayan tua gitu ya. Aransemen ulang berbeda dari lagu kehadiran pertamanya membawakan lagu ini, dan jadi pertambahan usia mungkin itu bisa ada pergeseran warna suara ya gitu ya Wari ya, tapi tetap asik, sudah dinikmati apalagi oleh Pak Amri ya, mudah-mudahan Pak Amri sudah senang, dan juga tadi ada Kak Anis ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Oh belum. Assalamualaikum Bro Dangdut. Halo, dengarnya di radio aja, jangan lama-lama nanti Agi ngobrol situ. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Novi.
0: Novi di mana?
1: Di Turki.
0: Oh, yang tadi itu ya, minta-mintain lagu juga ya.
1: Iya, tadi titip sama Ibu Anis.
0: Oh iya, ngobrol-ngobrol nih Ibu Anis tuh pasti cerewet kan?
1: Dikit gak lah, manis baik kali.
0: Takut kena cubit. Novi gimana? Sehat aja Novi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Udah lama Novi gabung di situ?
1: Udah hampir setahun lah.
0: Oh, udah lumayan lah ya. Udah tahu lah Bu Anis tuh cerewet apa enggak gitu ya. Jangan takut Novi, tetap digaji. Novi milih lagu apa? Novi?
1: Seminggu rasa rindu.
0: Ada yang bisikin di belakang. Seminggu rasa rindu, siapa yang bawa lagunya? Lagu siapa tuh?
1: Lagu Berge.
0: Hah?
1: Lagunya Berge.
0: Berge.
1: Iya.
0: Tapi tuh dangdut ya. Oke, silakan salamnya.
1: Titip salam buat Bu Anis yang baru kenal, buat kakak yang udah.
0: Gimana?
1: Halo. Salam buat teman-temannya
0: karena
1: baru bergabung.
0: Oh iya, baru bergabung jadi agak grogi gitu ya.
1: Iya. Salam kembali tak buat semuanya.
0: Iya. Hey,
1: Novi.
0: Iya, oke Novi, sehat-sehat selalu ya. Sukses terus untuk Novi. Makasih Novi.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nopi di Turki sama Bu Anis di situ. Seminggu rasa rindu dari Berge. Oke, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita tadi.
0: Kok telat hari ini Cik Mat?
2: Kayak mana lah Kanggi, padat jadwalnya.
0: Kenapa jadwalnya padat atau jalannya yang padat?
2: Jaringannya apa? Oh,
0: udah sampai mana nih Cik Mat?
2: Dari simpang 7 nih. Dari
0: simpang 7. Oke lah, sudah mau beraktivitas seperti semula ya.
2: Iya kan.
0: Mau dipilihkan lagu apa Cik Mat?
2: Mabuk duit aja kan.
0: Mabuk duit. Mabuk ya, mabuk.
2: Udah mabuk sama duit.
0: Udah mabuk sama duit. Iya. Oke Cik Mat, silakan salamnya.
2: Dekangi keluarga, selamat imannya akhirat.
0: Makasih Cik Mat.
2: Kak Hayati, Kak Anis. Ya tadi barusan siapa?
0: Ada Novi.
2: Hah?
0: Novi di Turki.
2: Oh, ada
0: sama Kak Anis.
2: Iya. Oh, ya mudah-mudahan keluarga.
0: Iya.
2: Udah itu balik, Kak Eli, Kak Diana, Kak Kiana, dan
0: semuanya. Oke, Cik Mat, makasih Cik Mat, sukses Cik Mat ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat di Lambaru, yang udah sampai simpang 7 ya, mau berbisnis. Semoga sukses untuk Cik Mat dan laris manis jualannya ya. Kayak Kak Anis. Kita nikmati lagunya dari Berge. Seminggu Rasa Rindu, kemudian nanti ada Mabuk Duit yang dipilihkan oleh Cik Mai.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Terima kasih Wareh masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Semoga semakin terhibur suasana sorenya dengan lagu-lagu dangdut yang hadir di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jam berapa udah ya? Pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau kita terima telepon gak sempat lagi nih. Ada dua pesan yang sudah dikirimkan ya. Coba dibacakan aja dan kita putarkan lagunya nanti. Telepon kita akhiri aja dulu ya. Tidak bisa diterima lagi. Baik, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Oh, Ibu Jariah kirim WhatsApp nih Ari ya. Biasanya nelpon, gak bisa nelpon ya Bu ya. Gak kebagian kunci ya. Hari ini kata Ibu Jariah kepingin dengar lagu Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Salam-salam aja buat Kak Anggi, semoga sehat terus ya. Amin. Jangan lupa minum obatnya ya. Iya. Buat Kak Nana dikirimin lagunya, salamnya untuk Kak Nana, untuk Uti Taya, Inur, Kak, dan juga Dikti, Cini, dan semuanya yang sedang mendengarkan Pro Dangdut untuk hari ini. Kompak-kompak selalu, kata Ibu Jariah. Oke Ibu Jariah, kompak-kompak juga tuh Ibu Jariah. Sehat selalu ya Bu ya. Selamat istirahat, sedang menikmati istirahat siang menjelang sore. Oh udah sore ya. Kemudian siapa lagi yang mengirimkan pesan WhatsAppnya? Uti Taya. Ini gak kebagian kunci juga Uti Taya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti Taya katanya gak kebagian kunci hari ini. Wah, udah duluan orang ya Bu Uti Taya ya. Tolong putarkan lagu Terkesan dari Lesti. Nah salamnya untuk semua aja ya. Oke, untuk Bu Anggi selalu sehat dan selalu sukses. Doa yang sama juga untuk Uti Taya di kediaman ya. Selalu sehat dan sukses selalu. Nah mudah-mudahan di lain waktu udah dapat kuncinya ya. Oke, apa kabar nih untuk yang suka terus dengar lagu-lagu dangdut dari Pro 4 RRI Banda Aceh ya. Tidak terkecuali siapapun itu yang lagi mendengarkan. Ya kita dengarkan lagunya dari Rita Sugiarto, Pria Idaman. Kemudian nanti ada Lesti dengan Terkesan. Ya dua lagu ini nanti yang mengakhiri kebersamaan kita di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya Wareh yang sudah bersama, yang terus setia. Semoga terhibur dan yang belum bisa masuk. Untuk hari ini gak apa-apa, yang penting sudah mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Salam bahagia, salam untuk semuanya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Selamat sore warihlun, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore Warih yang masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia untuk semuanya Warih. Semoga masih dalam suasana hati yang bahagia. Dan saat ini mungkin sedang menikmati suasana sorenya, karena mungkin Anda juga menikmati hari libur untuk hari ini ya, di hari Selasa 16 Juni 2026. Warih, untuk Anda yang mungkin tidak kemana-mana dan juga hanya berdiam diri di rumah sambil menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, karena mungkin apalagi jarang-jarang ya bisa bertemu bersama-sama ya. Ya Warih, kalau mungkin ada kesempatan ya untuk menghadirkan makanan-makanan kecil ataupun juga yang disuka, menu-menu terbaik seperti jajanan mungkin di rumah. Nah, ini bagus sekali juga ya, karena itu bisa menambah keakraban juga ya, buat jajanan, ngopi bersama, duduk makan minum yang ringan di sore hari, itu bisa lebih mengakrabkan keluarga ataupun selama ini pada sibuk semua ya. Jadi dengan bahan-bahan yang memang sengaja dibeli ataupun yang tidak perlu mahal, yang mungkin sudah ada lebih-lebihan sedikit ya, kalau lebih-lebih bahan di rumah ya, bisa dijadikan makanan. Seperti misalnya ada sagu ya, nah gitu ya, sagu ini yang dikenal sebagai makanan pokok di sebagian besar wilayah Indonesia, itu memiliki sejarah panjang dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bisa diperoleh dari pohon sagu yang tumbuh melimpah di daerah tropis. Nah, sagu itu telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari hidangan tradisional hingga menu makanan sehari-hari, juga bisa sebagai dibuatkan sebagai makanan-makanan ringan ya. Karena banyak manfaatnya, seperti misalnya manfaatnya

pencernaan kita itu yang lancar dan sehat ya. Jadi sagu ini tidak hanya bermanfaat dalam masakan tradisional, tapi juga dalam menangani berbagai masalah pencernaan. Kemudian juga bisa mengurangi gejala asam lambung dan juga pemberi energi yang signifikan. Jadi bahan-bahan yang mungkin hanya ada ataupun yang ada di rumah bisa dijadikan makanan-makanan ya Wareh, makanan ringan yang bisa dinikmati bersama-sama. Baik Wareh, salam bahagia untuk semuanya Wareh. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bisa ikuti lagi Lintas 17 dan akan bergabung nanti ya bersama Programa 1.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Suara Budaya Aceh.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Berita lainnya, Pawai 1 Muharram berlangsung semarak di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, semangat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah terasa di Kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar 1 Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram Menguatkan Ukhuwah Menebar Syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP, MTS, hingga SMA, MA, SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kakna, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya semangat masyarakat, khususnya para pelajar, menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif.
2: Kegiatan hari ini sangat luar biasa, hari Tahun 1 Muharram memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi 1 Muharram. Hari Tahun Baru Islam harus sangat meriah. Jangan Tahun Baru sia-sia.
1: Pawai Syiar 1 Muharram tahun ini diikuti 48 kontingen, terdiri dari 10 kontingen TK, 10 kontingen SD, 15 kontingen SMP, dan 13 kontingen SMA, dengan masing-masing kontingen terdiri dari setidaknya 40 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pawai dipusatkan di depan Masjid Jami' Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyemarakkan Tahun Baru Islam, sekaligus berpesan menjadikan momentum pergantian tahun untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan unsur Prokopinda Aceh Besar dan juga bersama dengan seluruh rakyat Aceh Besar mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dengan hijrahnya tahun ini kita bisa mencapai perubahan yang lebih indah dan kemakmuran untuk rakyat Aceh Besar.
3: Pawai diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari gampong atau desa, majelis taklim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai ta'aruf. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik, anggota DPD RI asal Aceh meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Dordin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
6: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
5: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat. Dengan harapan, gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan sisa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
7: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok, perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
8: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali, jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Kubun kemarin, kita sedang proses, masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
7: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutla saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
9: Terakhir kita tangani itu di wilayah Sama Tiga, tepatnya di desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah kita tangani hampir 97%, di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutla di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumer itu sudah tertangani secara total.
7: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaboy Irhamsyah melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Ribuan peserta mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah, kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung. Pada Selasa pagi, laporan Fitra Jayadi.
11: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Haili Oga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pidra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
12: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026, dimulai.
13: Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, sensus ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
14: Pembangunan Meriah, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti kemudian akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat benar-benar kuat dan sasaran. Saya berharap bahwa terjadi semua secara sudah dengan profesional dengan memegang teguh.
13: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bener Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Eren, belum merdeka juga loh.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro, game online.
0: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih gua.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.
4: 97,7

Sabah jangan dari Mega Cinta Putih Horelon ke pengantinnya di Bapoh 17 lewat 25 minit waktu Indonesia Barat. Semoga suasana hati Horelon tengah senang bahagia dengan kehadiran betanya di Bapoh sebutnya menjit hati semakin mendoda. Sabi sajian Proput RRI Banda Aceh, salam deka dan selamat menikmati suasana sore.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
0: Pro 4 FM, suara budaya Aceh. Proput, budaya anu nanggrong.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggrok.

Orelon pola pamlah lewat 26 menit waktu Indonesia Barat dan azan maghrib untuk Ronyo akan terus dekat buat pola pamlah lewat 58. Menemani suasana Orelon untuk edisi sepert sampuan jelang azan tekan dek kamu hadirkan. Jangan religi, sajian intim, hijaz dan rekan-rekan.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Bud bersama Bacut Ulun Karang Lam si krek haba Untuk generasi muda Habanya ulun putro Gelantolun beri haba secara langsung Dengorakan lun

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di Aceh ini kan memang syariat Islam harus wajib pakai baju muslim. Ya, terus nyaman, ya kelihatan muslimah.
1: Sekarang maksudnya kan udah lebih modis, nggak lebih terpaku pada yang mesti yang seperti dulu lah. Sekarang udah lebih banyak modelnya, lebih banyak tertutupnya pun nggak mesti yang aneh-aneh, nggak pun kan udah longgar-longgar semua tapi tetap modis. Gitu.

0: Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar...
1: Warilan kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
2: Idza sallaituma, apabila engkau keduanya telah salat fi rahalikuma, thumma ataituma masjid, kemudian engkau datang akan masjid jamaah, yang masjid tersebut ada salat jamaah, sedang salat jamaah, fasalliyaha ma'ahum, maka ulang kamu keduanya, salat kamu keduanya beserta mereka itu jamaah. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat yang kedua tersebut adalah sebagai tambahan ibadat bagi kamu. Lakuma nafilah, bagi engkau keduanya itu nafilah, itu sebagai kesunahan, sebagai ziyadah, kelebihan ibadat buat kamu. Dalam hadis tersebut, pada malam yang sebelumnya sudah kita uraikan daripada matan minhaj oleh Imam Nawawi, mengatakan wisannu lil musalli wahdah, orang yang salat seorang diri, wa kadza jamaah, demikian lagi orang yang salat secara berjamaah, fil asah, menurut pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha, mengulanginya salat beserta jamaah yang memperdapat ia akan jamaah tersebut. Oleh Imam Nawawi secara jelas mengatakan, apabila seseorang sudah melakukan satu salat fardu yang lima, apakah subuh ataupun asar, terserah dari salat yang lima wate, maka dianjurkan bagi getanya untuk tak ulang apabila tak perdapatkan jamaah. Terserah salat yang pertama apakah tak lakukan secara sendiri wahdah, ataupun tak lakukan secara berjamaah. Cuma dalam masalah wakadha jamaatin, apabila kita sudah melakukan salat secara berjamaah, maka ada sebahagian ulama tidak menganjurkan untuk mengulanginya, karena salat yang pertama sudah dilakukan secara berjamaah, karena tak tercapai fadilah jamaah. Dan pendapat daif atau pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, tapi khilafiyah tentang masalah mengulangi salat yang sudah kita lakukan secara berjamaah, apakah ada anjuran untuk mengulanginya, khilafiyah. Pendapat asah yang paling kuat, sunat. Dalam masalah tersebut yang belum kita uraikan, yang mentengna sisa daripada uraian malam sebelumnya, adalah masalah ma'a jama'atin yudrikuha. Disyaratkan untuk mengulangi melakukan salat i'adah, salat ulangan, dengan kait ma'a jama'atin yudrikuha, dilakukan secara berjamaah. Oleh Imam Qulyubi pada malam sebelumnya sudah menguraikan dalam qauluhu, kata-kata Imam Nawawi ma'a jama'atin, artinya fi jami'iha, ayo ma'a jama'atin yudrikuha, dalam kata-kata yudrikuha artinya fi jami'iha, salat ulangan yang kita lakukan tidak boleh secara sendiri satu rakaat pun, malah satu rukun pun, dari rukun takbir hingga salam harus secara berjamaah. Maknanya, apabila seseorang melakukan salat iadah, salat ulangan, tetapi dalam keadaan masbuk, salat ulangan, jadi ketika mengulangi salat, salat yang kedua tersebut dilakukan dalam keadaan masbuk. Artinya, di ketika gepubut semayang yang kedua, orang yang melakukan salat tersebut tidak muwafiq dengan imam. Imam kah selesai satu rakaat atau dua rakaat. Datang orang untuk mengiyadah dalam keadaan imam sudah lewat satu atau dua rakaat. Dan orang yang melakukan iadah tersebut tidak sah. Kenapa? Karena akhir daripada salat orang tersebut secara sendiri. Imam selesai salat, gobnyan tente payah disempurnakan dua rakaat atau serakaat lagi secara sendiri. Nah, dalam masalah tersebut berarti sudah melakukan salat iadah dalam keadaan sendiri. Dalam sekalian salatnya tidak lagi secara berjamaah. Nah, sebahagian salat kah jatuh secara munfarid, kah terjadi secara sendiri, itu tidak boleh. Yang pertama, oleh karena tersebut Imam Qulyubi melanjutkan, wala yan'aqidu ihramu masbuqin bi rak'atin minha, tidak terakad ihram si masbuk, takbiratul ihram si masbuk bi rak'atin masbuk dengan satu rakaat. Kalau lewat satu rakaat ruhunya getegebi, ruhunya iadah, maka takbir tersebut tidak terakad. Kenapa? Karena sejuzu tidak jatuh sekalian salat tersebut dalam berjamaah. Wa zahir kalam Ibnu Hajar ya khilafiyah dalam madhab Syafi'i. Karena bicara fiqih kasering kita nyawa pegah, bicara fiqih rentan terjadi khilaf. Yang sering-sering kita yang ungkapkan tidak boleh kita yang dalam fiqih mengklaim diri paling benar. Ya, apalagi dalam masalah-masalah fiqih furuk-furuk yang memang rentan terjadi khilaf. Wa zahir kalam Ibnu Hajar annahu yakfi idraku jamaah walau bi juz'in minha. Jadi ketika kita cek dalam kitab asal, kitab langsung Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj, maka secara jelas panjang lebar beliau mengatakan yakfi idrakul jamaah walau bijuz'in minha. Salat iadah syaratnya berjamaah, tapi berjamaah tersebut tidak disyaratkan sekalian rakaat. Hanya syarat bandum rakaat secara berjamaah, malah satu rakaat pun tidak disyaratkan. Yang penting ada jamaah, walau bijuz'in, satu juzuk. Tentu akibat masalah, tasawur masalah. Seseorang yang melakukan salat iadah datang ke masjid, salat yang kedua, maka memperdapatkan jamaah di dalam masjid sudah rakaat terakhir, kaba tahyir akhir. Orang tersebut sudah salat, apakah boleh mengulanginya salat? Boleh, selama ada memperdapatkan jamaah. Dika-dika jamaah yang diperdapatkan sedang tahyat akhir, apakah boleh melakukan iadah dengan jamaah tersebut? Versi Ibnu Hajar boleh. Kenapa? Karena ada memperdapatkan jamaah walaupun satu rukun takbir tahrum Allahu Akbar dalam berjamaah. Belum sempat duduk, imam salam assalamualaikum. Maka versi Ibnu Hajar sudah terakad jamaah, sudah terhitung jamaah walaupun satu juzuk. Baik dah pegah bumper rakaat, musabuh rakaat, hana-hana terus jamaah. Musabuh rakaat, hana merumpok jamaah. cuma satu juzuk, satu rukun, cuma tak betul ihram yang memperdapatkan beserta imam, apakah boleh nyadah tersebut? Apakah sah? Menurut Ibnu Hajar, boleh. Sah. Nah, ini khilafiyah yang panjang lebar, yang cukup panjang, khilaf dengan berbagai macam alasan dalil para ulama. Karena ulama tersebut mereka semua berdalil dan mereka tidak dengan akal pikiran mereka. Sebagaimana ungkapan Ibnu Ruslan dalam zubat beliau. Awal a'immah, para-para imam-imam kita, imam-imam madhab, ulama-ulama yang alim-alim, mereka semua atas petunjuk Tuhan. Wa syafi'iyu wa malikiyu wa nu'man wa ahmadu bin hanbalin wa sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala huda wa ikhtilafu rahmah. Zubat Ibn Ruslan, Syafi'i, Malik, Nu'man bin Thabit, yang mulia Abu Hanifah, Ahmad Ibn Hanbal, As-Sufyan Thuri, dan selain mereka itu, lain-lain lagi para ulama imam madhab yang alim-alim, mereka semua atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah alal huda, mereka semua atas petunjuk Tuhan. Wa ikhtilafu rahmah, khilafiyah para ulama rahmat buat getanya umat. Dalil sama, hadis sama, tapi memahaminya bisa berbeda. Itu namanya khilafiyah, karena tidak ada teks yang secara jelas. Maka para ulama berselisih pendapat dalam menggali, dalam mengistimbatkan hukum. Nah, itu bicara masalah fiqih. Dalam masalahnya iyadah Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Qulyubi dalam kitab beliau mendukung pendapat Imam Ar-Ramli yang mengatakan syarat iyadah harus full jamaah, tidak boleh satu rakaat pun di luar berjamaah. Nyumenan sabah mensabah rakaat haji masbuk. Imam pun apabila salat secara iyadah, makmum yang di belakang imam telat melakukan taharum, imam sebagai iyadah, seperti kejadian dalam hadis yang telah disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah salat beserta Rasulullah. Datang seorang laki-laki terlambat. Kajelas orang agam tersebut tidak memperdapatkan jamaah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan, mayatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah, bersedekah pahala jamaah di atas ini laki-laki, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki. Para ulama mengatakan laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Yang kenapakah dalam kasus tersebut Sayyidina Abu Bakar salat yang kedua, laki-laki tersebut salat yang pertama? Imam dan makmum satu iyadah, satu kon iyadah. Yang ketika imam sesuai yang melakukan salat sebagai iyadah, karena salat yang kedua posisi imam, Allahu Akbar imam. Makmum di belakang tidak tahrum, terlambat, lalai. Ketika imam membaca Al-Fatihah atau malah sudah selesai Al-Fatihah, baru takbir imam makmum yang di belakang, maka imam tersebut tidak terangkat salatnya. Kenapa? Karena satu juzuk daripada salatnya sudah keluar daripada jamaah tanpa makmum. Yang menyudacok versi Ar-Ramli. Tetapi ketika kita berpegang pada pendapat Ibnu Hajar, syarat melakukan salat iyadah cukup ada jamaah. Cukup ada jamaah. Tidak disyaratkan jamaah tersebut mesti 4 rakaat secara full, tidak boleh satu juzuk daripadanya. Yang versi Ibnu Hajar, zahir kalam Ibnu Hajar dalam Tuhfah beliau. Wala budda fil jumaat min idraki rakaat faqsar ma jamaah. Nya sudah tersinggung kata pernah tauraikan pada malam sebelumnya. Begitu juga pada solat Jumat. Karena solat Jumat juga termasuk daripada salat yang 5 waktu. Maka dibolehkan, disunnahkan untuk mengulanginya. Jadi ketika mengulangi salat Jumat, menurut Ibnu Hajar, 1 rakaat memperdapatkan jamaah pada Jumat yang kedua, maka sudah sah 1 rakaat. Tidak boleh di bawah 1 rakaat. Menyuruh semayang 5 waktu yang telah lakukan iadah, tidak syarat memperdapatkan 1 rakaat. Yang penting ada jamaah, walaupun 1 juzuk. Tetapi kalau salat Jumat yang tak iadah, kasusnya pada salat Jumat, maka syaratnya menurut Ibnu Hajar 1 rakaat. Kenapa 1 rakaat? Karena syarat memperdapatkan Jumat harus minimalnya jamaah memperdapatkan jamaah 1 rakaat dengan imam. Faman adraka rakaatan faqad adraka salat. Barang siapa memperdapatkan 1 rakaat, maka dia sudah memperdapatkan salat Jumat. Kah jelas tolak ukur yang dhabit dalam syariat, dalam hadis Rasulullah. Untuk memperdapatkan Jumat, maka minimal 1 rakaat berjamaah. Yang menyemenan, iadah juga sama. Ketika seseorang mengiadah salat Jumatnya, selesai salat Jumat pada satu tempat, keluar pada pertengahan jalan, maka memperdapatkan 1 masjid yang sedang melakukan salat Jumat, maka disunnahkan, dianjurkan untuk mengulanginya. Nah, jadi dengan syarat menurut Ibnu Hajar, minimal 1 rakaat harus berjamaah. Berarti memperdapatkan Jumat pada kali yang kedua, imam sedang tahiyat akhir, maka versi Ibnu Hajar pula tidak boleh iadah karena hana memperdapat 1 rakaat. Menurut Imam Amramli, 1 rakaat pun tidak cukup, mesti 2 rakaat. Iadah tersebut mesti full jamaah. Berarti menyebabkan kasus salat Jumat yang diiadah, maka menurut Amramli juga sama, mesti memperdapatkan salat Jumat tersebut 2 rakaat. Tidak boleh terlambat, tidak boleh masbuk 1 rakaat. Ibnu Hajar minimal 1 rakaat, karena dengan 1 rakaat sudah memperdapatkan Jumat. Yang masalah khilafiyah antara Ibnu Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Wa qala khatib la budda min idraki rakaat fatsar ma'al jamaah mutlaqan fil jum'at wa ghairiha. Ada ulama yang lain, itulah Al-Khatib Asy-Syarbaini, empunya Mughni Muhtaj, beliau lain lagi. Apakah pada salat Jum'at atau lainnya, ataupun salat 5 waktu, syarat iadah harus memperdapatkan jamaah 1 rakaat? Yang 1 rakaat harga mati, hanya tawarli, baru sah iadah. Salat iadah, salat yang kedua, jamaahnya harus minimal 1 rakaat Jum'at atau bukan Jum'at. Al-Khatib, entah pendapat Al-Khatib bertabrakan, madu dengan pendapat Ibnu Hajar. Dalam masalah apa madu? Dalam masalah Jumat, dalam masalah salat 5 waktu. Silap. Kalau masalah Jumat sepakat, karena Ibnu Hajar mengatakan syarat iadah pada salat Jumat harus minimal 1 rakaat. Tapi kalau selain Jumat, Maghrib, Isya, Subuh, Selain Jumat, syarat iadah tidak disyaratkan satu rakaat berjamaah. Yang penting ada jamaah, Ibnu Hajar. Khatib Al-Syarbaini tidak, mesti satu rakaat pula, sama seperti Jumat. Ar-Ramli mesti empat rakaat atau dua rakaat sempurna. Tidak boleh satu rakaat pun di luar berjamaah. Berarti dari masalahnya mutaakhirin dan para muhaqqiqin kalangan Syafi'iyah tak faham dari teksnya nalhe pendapat dalam masalah syarat iadah tentang syarat jamaah pada salat yang kedua. Ar-Ramli mesti empat rakaat. Kalau solat empat rakaat, mesti per rakaat. Menyebut semayang leher rakaat, mesti leher rakaat. Kalau solat dua rakaat, mesti dua rakaat. Tidak boleh masbuk satu rakaat pun. Ar-Ramli. Dan sependapat dengan Al-Quluyubi. Ibnu Hajar, minimal kalau bukan salat Jumaat, menyekon buat salat Jumaat pada salat lima waktu, minimal harus ada jamaah. Walau bijuz'in minha, tidak mesti satu rakaat. Kalau pada Jumat, mesti satu rakaat. Khatib Syarbaini satu rakaat, apakah pada Jumat dan lain Jumat, mutlakan. Itu tiga pendapat. Dari tiga pendapat tersebut, yang kesepakat harus berjamaah. Yang sepakat harus salat iadah, salat yang kedua dilakukan secara berjamaah. Yang syarat untuk sah iadah, mesti berjamaah. Yang khilaf, khilafiyah pada letaknya pada masalah dhabit ukuran jamaah. Apakah full jamaah syaratkan, atau cukup satu rakaat, atau boleh satu juzuk, walaupun

oleh Imam Qulyubi ada menguraikan satu kasus yang lain. Itulah qala Syekhuna Az-Ziyadi. Yang di dalam Al-Qulyubi tambihun zahir kalam Ibnu Hajar wal Khatib. Zahir daripada pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Khatib Syarbaini annahu la tataqayyadu i'adatu bi marratin. Iadah tersebut apakah cukup satu kali? Tidak boleh dua kali sebagaimana solat jenazah. Tip tiga, tidak ada anjuran untuk mengulanginya. Iadah, apakah sekali iadah sudah cukup? Tidak boleh untuk melakukan iadah dua dan tiga kali. Oleh Ibnu Hajar dan Khatib tidak ada kait. Iadah tersebut cuma satu kali. Apabila sudah melakukan iadah satu kali, datang jamaah yang lain iadah pula. Ulang jamaah lah, ulang salat lah. Apakah boleh? Khatib Syarbaini dan Ibnu Hajar boleh. Silakan. Kenapa? Karena mereka memahami daripada hadis fa innahu lakuma nafilah. Salat tersebut bagi kamu adalah sebagai nafilah. Fahala lebih. Nafilah tersebut ya silakan. Tidak terkait dengan satu kali. Qala Syekhuna Ar-Ramli la tajuzul i'adatu illa marratin. Kalau Imam Ramli mesti satu kali karena tidak ada contoh dua kali. Yang karena kejadian pada masa Rasulullah di Masjid Khif, kejadian pada solat subuh adalah satu kali. Dua tiga kali tidak ada warid. Ini menurut Ar-Ramli. Ibnu Hajar dan Khatib Syarbaini memahami daripada hadis kata-kata fa innahu lakuma nafilah. Nafilah sebagai nilai tambahan, sebagai kesunahan. Maka jika difahami kata-kata nafilah, maka silakan lebih daripada satu kali. Ya, yang terserah, yang khilaf para ulama. Wa qala Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilafu fi sihhatil ula walau madhhabiyan qawiya mudrakuhu jazat i'adatuha walau bil infirad idza ata bima yarfa'ul khilaf ka khuruj min himam sallafi. Ada i'adah tidak disyaratkan berjamaah. Bunuh pembahasan kita yang syarat iadah melakukan salat yang kedua, salat ulangan sebagai kesunahan, maka syaratnya mesti berjamaah. Nah, di sini ada masalah salat sunat, salat ulangan tidak disyaratkan untuk berjamaah, boleh? Nyo pada masalah qala Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilaf fi sihhatil ula, apabila salat yang pertama tadi ada khilafiyah pada mengatakan sahnya walau mazhabian, walaupun khilaf itu lintas mazhab. Misal contoh yang didatangkan di sini ka khuruji min himam sallafi. Dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal, salat dalam sumur himam walaupun suci tempatnya maka tidak sah. Salat dalam palang mon tidak sah menurut Ahmad. Ketika seseorang salat dalam himam Syafi'i silakan. Tanya mazhab Syafi'i silakan. Tip syarat suci tempat pakaian ke makruh yang jelas. Kesah nyo bicara aja sah ngahana sah. Sah Syafi'i sah. Ketika seorang Syafi'i, orang yang menganut mazhab Syafi'i melakukan salat dalam himam dengan

0: dengan sempurna syarat dan rukun dalam mazhab Syafi'i. Hadap kiblat, tutup aurat, suci tempat, pakaian, badan, kah sah. Walaupun hukumnya makruh, sah. Tetapi ibadat orang tersebut kah khilaf antara mazhab. Ada mazhab yang mengatakan tidak sah. Itulah mazhab yang mulia Ahmad ibn Hanbal. Oleh orang Syafi'i tersebut sekarang mengulangi salatnya. Terbit dari palang mon, tamonglah masjid, lah menasah, salat ulang. Kenapa? Karena dia mafhum, tahu bahawa sembahyang buno nyoh na khilaf. Ibadat lun na ulama yang pegah hanasah. Ibadat lun buno na mazhab yang pegah hanasah ibadat lun. Itulah mazhab Ahmad. Karena salat buno dalam palang mon. Nyobah lun ulang dema dalam masjid atau di rumah atau di menasah. Supaya itna ittifaq. Mandum mazhab, mandum ulama pegah getanyo na sembahyang. Menyuruh sembahyang dalam palang mon hana ta ulang uro akhirat tengok. Na ulama yang pegah getanyo hana sembahyang hana sah. Yang paling get bagi ban, bersepakat ulama, berbandum ulama pegah getanyo sah salat. Itu paling afdal. Bukan kemestian. Yang bermesti, yang mebesti harus ibadat getanya harus ada ulama yang mengatakan sah. Harus ada ulama yang mengatakan sah. Nah, mazhab getanya ibadat getanya katah menurut Imam Syafi'i yang kaglah kewajiban getanya. Walaupun nak mazhab lain yang pegah hanasah, yang hana masalah. Cuma yang paling afdal kiban, baik lagi yang zid. Yang paling afdal harus, karena yang paling afdal ibadat yang kita lakukan sepakat ulama mensahihkannya, mensahkan ibadat sepakat ulama yang paling afdal. Yang mesti ada ulama yang mengatakan sah. Yang baik bagi ban ibadat getanya hana ulama yang pegah sah. Yang kamu jawab akhirat, uro akhirat kamu balo, hana gelah tanggungan, hana gelah kewajiban. Kenapa? Karena ibadat yang kita lakukan semasa di dunia tidak ada mazhab, tidak ada ulama yang mengatakan sah. Makanya ulama sangat-sangat mewaspadai talfiq dalam ibadat, mencampur adukkan mazhab dalam satu ibadat. Kenapa? Karena membawaki kepada ittifaq ulama mengatakan tidak sah salat. Syafi'i tidak sah, Hanafi tidak sah, ketika genilai oleh Imam Malik juga tidak sah. Aturan-aturan yang sudah gepeget oleh ulama-ulama mazhab bandum getanyo ingkari, maknanya bandum getanyo salahi hana yang betul yang sabo nyo yang jut kemasalah. Tetapi minimalnya ada ulama yang mengatakan sah, nyan kaglah kewajiban. Kembali kepada masalah orang salat dalam sumur fil himam, maka sepengetahuan ulun tuan yang mengatakan tidak sah salat dalam himam adalah yang mulia Ahmad ibn Hanbal, nyan ulama yang pegah hanasah salat fil himam. Kah orang Syafi'i sah, walaupun sah tapi kah khilaf, ada ulama yang mengatakan tidak sah. Maka Syafi'i tersebut mengulangi salatnya di tempat yang lain. Kerle lampalamon gua rumah temayang. Karena bahkan supaya ittifaq pendapat gopnya na temayang, nyo hana gulang le menurut Ahmad ganya hana temayang lom. Belum salat. Ya, jadi kekun tu pengulangan salat yang kedua khuruj untuk keluar daripada khilaf walau mazhabian. Walaupun khilaf lintas mazhab. Bahlun ulang tema semayang. Ya, niat pengulangannya karena tujuan ulang untuk keluar daripada khilaf, pengulangan salat yang kedua tersebut tidak disyaratkan berjamaah. Ya, kasus yang sedang saya uraikan buno, niat syarat iadah mesti jamaah. Kalau Syekhuna Aziyadi, apabila iadah tersebut untuk keluar daripada selisih pendapat ulama, maka tidak ada syarat kewajiban mesti berjamaah. Ya, yang kala Syekhuna Aziyadi. Makanya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ibadat yang kita lakukan semampu kita, semampu kedanyo. Segala kesunahan-kesunahan yang na dalam mazhab kedanyo Syafi'i, semampu kedanyo jangan ditinggalkan. Apakah dalam wudu, dalam solat, kesunahan-kesunahan walaupun itu bukan syarat, bukan rukun, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena kesunahan dalam mazhab kita boleh jadi itu wajib dalam mazhab yang lain. Baca basmalah, sunan wudu, mudmadah, istinsyak, menggosok-gosok anggota, taslis, meniga-nigakan, menyapu sekalian kepala atau rubuk seperempat kepala. Itu dengan kesunahan-kesunahan yang khilafiyah mazhabian. Basmalah wajib menurut Ahmad, mudmadah istinsya wajib menurut Ahmad atau Malik, gosok-gosok wajib menurut Malik, membasuh sekalian kepala wajib menurut Malik, seperempat kepala wajib menurut Hanafi, muwalat wajib menurut Imam Malik. Jadi segala kewajiban yang wajib-wajib dalam mazhab di luar Syafi'i, Imam Syafi'i sangat menghormati pendapat di luar mazhab beliau, pendapat orang lain. Sehingga dipegat kaedah yang masyhur, khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu disunnahkan, sangat dianjurkan. Bagaimana keluar daripada khilaf? Walaupun menurut getanyo hana wajib, tapi terlakukan karena na ulama yang mewajibkan. Makanya sering tak dalam kitab-kitab Syafi'i, kenapa disunatkan taslis khuruj min khilaf man aujabahu, karena keluar di bab khilaf orang yang telah mewajibkannya. Sangat-sangat sering dijumpai dalam fiqih madhab Syafi'i, khusus dalam fiqih madhab Syafi'i. Kembali kepada permasalahan iadah karena keluar daripada khilaf, maka tidak dianjurkan, tidak diwajibkan, maksudnya tidak disyaratkan mesti berjamaah. Seperti orang mengulangi salatnya yang kedua karena salat yang pertama melakukannya fil himam, dalam palang mon, dalam sumur. Itu pendapat itu yang diuraikan dalam Khasyiah Al-Qulyubi. Khala Syekh At-Tablawi wa ghairu kalmazani min a'immatina tajuzu i'adatu kathar min maratin wala yataqayyadu bi'adadin wala bi'jama'atin. Ini berbagai pendapat ulama, tidak dikaitkan iadah tersebut daripada satu kali, boleh dua, boleh tiga. Tapi yang paling kuat dalam masalah tersebut adalah khilaf. Khilaf, tapi toh yang kuat karenanya masalah khilaf Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Karena ada sebuah ulama mengatakan jika terjadi khilaf antara Ibnu Hajar Ar-Ramli, maka silakan dipilih. Walaupun ada ulama mengatakan didahulu pendapat Ibnu Hajar, ada ulama yang lain mengatakan mendahulukan pendapat Ar-Ramli. Ada pula mengatakan bila khilaf Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, maka silakan dipilih dua pendapat tersebut. Cukup sekian, lebih dan kurang luntuan lakimah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Secara fisik, Menasah merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah kampung atau tempat strategis yang mudah dijangkau komunitas kampung. Bangunan Menasah umumnya menyerupai konstruksi rumah Aceh tradisional, namun tidak dilengkapi dengan lorong atau ruangan dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruang besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, Menasah sering dipenuhi dengan ukiran bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah. Menasah dibangun dengan tiang-tiang kayu yang agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Letaknya secara umum menghadap ke arah barat yang menandakan arah kiblat. Menasah dalam adat budaya Aceh adalah suatu bangunan rumah panggung yang sederhana, lapang terbuka, yang terhampar sama datar, yang ditunjang oleh tiang-tiang kokoh untuk membatasi ruangan yang ganjil. Nilai filosofi utama dari bangunan Menasah bagi orang Aceh adalah sebagai wadah ataupun pusat sumber inspirasi penegakan Hablum Minallah dan Hablum Minannas, yang dikembangkan dalam narit maja, adat ngan hukum, lagezet ngan siput, hancur sribri. Karena itulah dalam perjalanan sejarah bangsa Aceh, Menasah dijadikan sebagai pusat pengkajian, pembahasan atau musyawarah tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara umum, Menasah dapat dikembangkan dengan fungsi-fungsi utama, yakni sebagai pusat kegiatan masyarakat kampung, tempat musyawarah atau mufakat, tempat penyelesaian sengketa, tempat ibadah atau salat berjamaah, tempat pengajian, pendidikan atau TPA, tempat dakwah dan diskusi, tempat pengembangan keterampilan, tempat pembinaan generasi muda, dan tempat pengembangan

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Wah, 20 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest 2026 dari tanggal 19 Juni hingga 22 Juni di Lapangan Merah Polda Aceh. Nah, kegiatannya terbuka untuk masyarakat umum, menghadirkan berbagai agenda menarik, mulai dari kajian Islami, perlombaan kreatif, olahraga, hingga hiburan musik. Bahkan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengajak seluruh masyarakat untuk hadir berpartisipasi. Ya, Warilun direncanakan opening ceremony akan berlangsung pada Jumat 19 Juni pukul 16.20 di venue utama Lapangan Polda Aceh. Dan malam harinya, masyarakat bisa mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat pada pukul 20.30. Pada hari kedua, Sabtu, akan digelar sejumlah perlombaan, diantaranya lomba monolog, lomba band, lomba azan. Dan pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan band The Massive dan dijadwalkan akan berlangsung pukul 20.20. Nah, berikutnya pada 21 Juni hari Minggu, Bayangkara Run akan digelar yang dimulai sejak pagi hari. Ada juga lomba mewarnai di Meligo Polda Aceh dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Dan semua kegiatan ini akan ditutup pada Senin 22 Juni dengan lomba fashion show dan penampilan spesial Ghea Indrawari di malam penutupan ya.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Pubut bersama bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Ya, warilan Piala Dunia kali ini nampak penuh kejutan ya. Banyak tim-tim besar yang harus menerima kekalahan, bahkan ada juga yang menerima hasil seri. Contoh nih Spanyol warilan lawan timnas Tanjung Verde. Antam tadi ngomong Tanjung Verde. Antam tadi ngomongnya, tapi bisa menahan imbang Spanyol 0-0. Dan Belgia juga ditahan imbang oleh Mesir bersama Mo Salahnya. Bahkan Uruguay juga harus menerima hasil imbang satu sama dengan Arab Saudi.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya boom menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan.

0: Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai

tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Orilan homantong nija betu negisa. Monyo hane negisa payah nepegat rumah dengan suasana yang lebih nyaman. Pekan nama orang alih ja hae negisa karena di rumah hana nyaman nyan ba. Jadi yang perumo masih urung duha pegat rumah suasana rumah jadi nyaman. Dan suasana rumah yang nyamannya biasanya rumah yang ada nada-nada tinggi. Hai pun nada-nada tinggi. Kli, saya pegang apa? Kak kli ide. Ya, biasa punya orang-orang yang kaim kli dalam rumah, pegat suasana rumah anak mangan. Penghuni rumah pi akan bo di bo. Sabo jangan dari Liza Olia, Hana Negisa.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak, Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Orilan, jangan jadi orang yang ngeselin. Jangan jadi orang kehadirannya dibenci. Jangan jadi orang yang kehadirannya ada nanti jadilah orang yang kehadirannya dinanti-nanti, kehadirannya ditunggu, kehadirannya yang memecahkan suasana. Sampai orang ngomong, gak ada dia gak asik kayaknya.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

Lada ngurung truh kuha mantong tega ingatan. Rahasia ji bak kaya membaca orang. Mio kaya mda membaca, maka otak tanya akan pikir dia lagi. Mio kaya mda membaca, otak tanya akan terus aktif. Mio hana tang baca orang.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya, budaya, potret, potret budaya, budaya Nusantara, Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya. Hanya ada hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026.

Ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya nggak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingan ya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika ya yang mungkin bisa menjadi kuda hitam, dan juga Prancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan panel mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Sabtu, 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CIO.
2: CEO
1: Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan ke Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
3: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, oh ini ada, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun apa di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sells debut dollar bond, a win for Prabowo after Root. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses, dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dalam belah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi. Lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini kedepannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik kedepannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term, selalu long term. Mungkin kalau apa investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat secara fundamentalnya seperti apa, faktor technicalnya pasti ups and downnya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to booknya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi kita, yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercaya juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rusan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan

0: ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat, selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden, bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro 3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah? Se-efektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua,

0: kemarin memang juga apa namanya waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government, dan ternyata mendapat respon dari domestik sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah apa ya, berita baik ya, atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik, agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu, kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu apa ya, istilahnya menjual obligasi pemerintah ya, yang dirilis oleh Danantara itu, dan ternyata di buy-in atau direspon dengan positif oleh investor. Dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai apa assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tuh punya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
1: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan oke, mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya, seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
0: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari apa foreign direct investment ya, FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu, yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita, yaitu program hilirisasi, di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batubara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit, dan yang belakangan itu apa namanya istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, seingatnya di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional, sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu, ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu, dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa, kita memiliki yang namanya huge population, populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 280 7 jiwa.
1: Ya.
0: Ya, artinya itu pasar yang betul-betul
1: 287 juta ya.
0: Juta. Itu kan atraktif banget.
1: Okay.
0: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
1: Oke. Okay. Ini saya kembali ke
0: yang foreign direct investor ya.
1: Foreign direct investor ya. Oke.
0: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke. Okay.
1: Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
0: Kalau saya lihat data BKPM ya, sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak, itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMD itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
1: Oke, okay. Soalnya kan begini.
0: Tapi sedikit.
1: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
0: Iya. Jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus, dan naikannya tuh saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun itu cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya, terus nanti jatuh di 2029, secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper, yaitu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujud nyatakan target itu setahun, tiap tahun ya, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. Nah, saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja, tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul bebenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
1: Yeah.
0: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya,

0: Okay.
1: Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya salah satu di Astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timur ya. Nah, ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risti. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Tipikal negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengecilkan makna konsumsi rumah tangga. Melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulumnya harus kita geser, Mbak Risti. Tetapi kembali, kalau kita ingin dorong penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
0: Oke, baik. Dan menurut Anda, apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin meng-underline sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional. Atau bahasa satu, sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practice. Seperti apa? Ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju, dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good government-nya. Termasuk apa? Regulasinya. Ya, satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina saya ingat saya. Karena sebagian pengusahanya merasa

0: kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan apa, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan apa surat inilah surat apa ya, klarifikasi kepada pemerintah Indonesia, dan itu dijawab dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini.
1: Baik.
0: Artinya apa yang menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini, investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
1: Jadi iklim investasi betul. Domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya. Oke, oke. Okay. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
0: Nah, saya kira harus dikerjakan. Oh. Sekarang kita hidup di...
1: Belum dimulai digital, memang ya kelihatannya.
0: sudah, ya. Tahu sih beberapa regulasi sudah apa sudah mulai digitalize gitu.
1: Yeah.
0: Dan apa polisi-polisi yang terkait dengan digitalize juga sudah sedang. Tapi sedang.

0: 01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
1: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
3: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: jaringan berita nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamaran dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Opan.
1: Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini. Di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Ya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini, partai-partai pembuka sian grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu partai yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
1: Ya.
2: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini jadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertemuan atau laga antara juara. Prancis adalah juara dunia dua kali, kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2020.

0: Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh kejajahan Prancis yang lama ya.
1: Yeah.
0: Sehingga selain bahasa resmi mereka dalam bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis.
1: Yeah.
0: Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di 3 edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari 3 legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih.
1: Yeah.
0: Nah, dikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Deschamps memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih gelar juara dunia pertama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002 karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu Zinedine Zidane tidak ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini, Pepe Thiaw, adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari Papa Dio yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Ya, kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya Prancis masih sedikit lebih diunggulkan. Bahkan kalau kita menilik pada baju di resmi misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih dijagokan Prancis. Senegal itu di tour seperempat, tidak banyak juga seperempatnya, seperempat karena tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emasnya Senegal ya. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda, misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam 3 edisi terakhir, yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di 3 negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil pertandingan di hari nanti draw ya, sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane. Kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis ini hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018, kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama lanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak ikut dengan cedera, tiba-tiba cedera dan harus dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu, kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama.

0: kecuali pegawai gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini,
1: yeah,
0: menggantikan Heroes ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Tapi right, di barisan depan mereka tetap ada Buffet, tetap ada Dewey, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Dewey dan juga Olise.
1: Iya, yeah, gitu. Baik. Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
0: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas ya, negara timur tengah, yeah, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya.
1: Mm.
0: Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas.
1: Yeah.
0: Kecuali pada saat 2022 di Qatar, itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun.
1: Hmm.
0: Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juli ya,
1: yeah,
0: atau bukan Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah.
1: Hmm.
0: Itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu.
1: Okay.
0: Sebelum rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off.
1: Mm.
0: Pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada.
1: Yeah.
0: Sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya, mm, dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break ya.
1: Yaitu, oh, yeah,
0: pertandingan dihentikan 2 kali.
1: Mm.
0: 1 kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini, jadi 3 kali apa namanya penyelidikan untuk menyiasati cuaca panas.
1: Hmm.
0: Sehingga saya kok tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi,
1: yeah,
0: masuk bagi negara-negara asal Eropa.
1: Hmm.
0: Itu Bung Lupan.
1: Iya. Yeah. Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol, yeah, gitu ya. Ternyata akhirnya imbang, yeah, gitu ya. Apakah ini juga nanti, yeah, Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Perancis nih?
0: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde,
1: yeah,
0: ataupun Kongo.
1: Mm.
0: Karena Senegal adalah raja Afrika,
1: mm,
0: artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Mm. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Perancis,
1: yeah,
0: dan ya, jadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim baik itu Perancis dan Senegal sudah sangat pahami kekuatan masing-masing.
1: Mm.
0: Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Soccer Open di klub-klub Perancis,
1: yeah,
0: termasuk tim mereka,
1: mm,
0: gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia, kedua tim ini baru pernah ketemu 1 kali. Yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang.
1: Mm.
0: Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu ya, secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Brazil karena mereka menang ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia dan mungkin pertandingan yang paling ketat di antara semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa, Bung Apan melihatnya nanti?
0: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan tugasnya keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun,
1: hmm,
0: dia adalah striker yang masuk ke usia-usia masa-masa usia emasnya. kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele.
2: Oh ya. Yeah.
0: Pemain yang berada di second line tapi bisa muncul menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik itu di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Oman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
0: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamarang.
3: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta.
5: Iya.
4: Salam olahraga.
5: Ya, salam olahraga.
4: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
5: Yang di Tarakan cukup meriah ya. Yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi tapi tetap meriah rasa perayaannya kali ini.
4: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, okay. Boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
5: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya. Tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan. Tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus itu.
4: Udah merucut ya.
5: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
4: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
5: Iya.

0: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, ini pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
1: Mudah-mudahan ya, apalagi kalau di
0: nanti di jam 2 ya.
1: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
0: menyempatkan
1: agak,
0: ya
1: enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
0: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik.
1: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
0: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
1: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di bidang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
0: Gitu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
1: Betul.
0: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
1: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
0: Okay, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
1: Betul.
0: Ale, okay, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
1: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
0: Nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
1: Betul.
0: Okay, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
1: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
0: Tidak bisa disepelekan juga ya.
1: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang itu untuk Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
1: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di WITA, waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
0: Iya.
1: Itu memang lagi trik-triknya ya, di atas kepala itu matahari. Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu. Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi

0: saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
1: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
0: Ya, secara statistik
1: juga ya.
0: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
1: Ah, oke, okay, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
0: Iya, betul.
1: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
0: Ya mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penonton yang akan datang ke RRI Tarakan.
1: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton

0: Pukul 1:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentereng di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota, karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan
0: Israel Afrika, bukannya sedang tuntutan hukum di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan,
0: masih Maroko. Kalau misalkan menang dibandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya. Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Okay.
1: Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika. Asia Afrika supaya mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. Hegemoni dari Eropa. menarik. Dan
2: sekali Asia Afrika bangkit yang sebenarnya.
0: Jangan
2: cuma Eropa dan
0: Amerika saja. Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
3: Ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis. Gitu. Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika gitu.
0: Menarik. Oke. Baik Bang Andi, makasih. Oke, wah. Dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika. Sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya dan seperti saya katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir gitu. Dan dia tuh mencapai tiga kali lolos ke putaran final berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun

0: pun tak satu pun dari tiga penampilan itu sampai 16 besar.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun enggak lolos, Nigeria enggak lolos.
1: Iya. Yeah,
0: nah, mereka yeah. kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
1: Nigeria ya, betul. Iya,
0: Nigeria Kamerun kan.
1: Kamerun.
0: Siapa sih enggak kenal Roger Milla, Kanu, tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia ya, apa Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mane, Sadio Mane.
1: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin. Oh.
0: bisa jadi apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan, Maroko misalnya kemarin ya, apalagi Cape Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. Tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
1: parkir bus gitu enggak ya?
0: Bukan, memang ditekan setengah apa
1: lapangan
0: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu, dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
1: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
1: Waduh, nih nggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak Caswa. Oh, Prancis sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
2: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
1: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
2: Oke. Okay.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya dua Senegal, satu Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
1: Bung Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
2: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
1: Uh-uh.
2: Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
1: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya, dukung ya.
2: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
1: Gitu. Oh, oke, okay, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid ya. Pernah di PSG nggak juara, pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe, karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya, Balon Dior. Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
0: Itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kalau saya sih, menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
1: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United, kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
0: Ya, yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
1: Yeah.
0: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara.
1: Yeah.
0: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 BK Zidane mungkin.
1: Zidane.
0: Tapi Deschamps adalah penyeimbang, atau dia adalah core penting dari tim itu gitu, karena dia adalah gelandang jangkar, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas.

0: melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
1: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
0: Point punya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
1: Wah, nah, iya, itu dia.
0: Jadi, dua tanggung jawab besar lah.
1: Gitu. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
2: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner apa batu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
1: Oi. Oke. Okay. 1-2. Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Oh, runner up ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
0: Iya. Juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan. Dia karena sempat WO mau walk out.
1: Oh iya.
0: Karena hampir setengah jam lah karena ada keputusan yang itu, dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya. Ya. Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out udah otomatis kalah.
1: Kalah.
0: Nah, itu.
1: Oke. Okay. Di tangan Pape Thiaw gimana ya Senegal?
0: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
1: Amerika, ya. Amerika.
0: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah dengan. Tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba. Auranya tetap berbeda gitu, dan kalau kita lihat ya terakhir lah di AFCON ketika Senegal bicara banyak. Menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan tapi berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi segala
1: macam gitu, takut cedera. Padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
0: Iya.
1: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo, selamat ini hari,
3: Selamat dini hari, selamat olahraga.
1: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
3: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jagung Senegal ini.
1: Wih, wah ini berarti 3-5 ya. 3-5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
3: Oh, kenapa? Karena wajah-wajah baru itu muncul.
1: Oh, gitu. Ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
3: Namanya dunia ini. Terima kasih.
0: Sama-sama,
1: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
4: Halo.
1: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Silakan.
4: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
1: Iya.
4: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga tidak. Ya, kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
1: Oke, menarik. Terima kasih Pak Sarwi.
4: Prancis.
1: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, lo. Selamat ini hari.
5: Selamat ini hari, Fajar Nugroho.
1: Iya, ada Bung Estu juga.
5: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Prancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
1: terulang lagi.
5: Iya, begitu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
1: Oke, baik. Iya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
0: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
1: Wah,
0: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
1: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
0: Oh sorry, maksud saya gini, sorry kebalik, informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
1: Iya.
0: Sorry, maksud saya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia, tiga Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
1: Oke.
0: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap ya, saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Mungkin beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko dua kali ya dalam dua final ya. Bahkan mengalahkan Mesir dan Maroko.
1: Okay.
0: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
1: Arab Saudi kalah ya.
0: Bukan, di Piala Afrika.
1: Oh, Afrika, oke.
0: Okay. Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya, tidak. Kalau Mesir di masa lalu ya, bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai semifinal ya.
1: Iya, iya.
0: Sedangkan
1: iya.
0: Senegal 16 besar.
1: 16 besar, oke. Okay. Aja. Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia, pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget rasanya. Itu sejarah yang aduh gimana ya.
0: Saya flexing dikit ya.
1: Apa?
0: Saya di sana waktu itu.
1: Wah,
0: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
1: Iya.
0: Cuma saya perjalanan pulang ke Indonesia.
1: Oh gitu.
0: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
1: Ya ampun.
0: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
1: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Iya,
0: jadi awalnya itu seneng semua kan.
1: Yeah.
0: So, kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah. Gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Pada ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
1: Oke. Okay.
0: Tiba-tiba kalah segitu banyak. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Kan? Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
1: sekutu jadi satu gitu ya.
0: Enggak, lempar-lemparan.
1: Enggak kewas ya. Dan ya. Ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin, Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif ditahan imbang.
0: Iya.
1: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget. Jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
0: Iya.
1: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
0: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön, itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, karena itu ada berapa pertandingan tuh?
1: Ya, 5 lebih ya?
0: Iya, 5 lebih.
1: 5 kan? Lebih. 5 lebih. Bisa apa namanya melampaui rekor.
0: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai
1: ya.
0: Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus, dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah.
1: Okay.
0: Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia, karena 98 dia kan kapten.
1: Iya.
0: Ke-6.
1: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya, bermain.
0: Ke-6 berarti, ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
1: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
0: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah enggak pakai apa-apa dia aja. Face muka aja.
1: Gitu. Face recognition ya.
0: Gitu. Okay. Dia Desam itu adalah real legend Piala Dunia.
1: Oke. Okay. Nah, ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Kawung kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kada main ya, juga ya kabarnya. Betul.
0: Ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
1: Dembele.
0: Jadi ini kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr yang baru saja juara sama
1: Ismail Sarr juga bagus banget.
0: Bagus ya? Juara ya. Sama Perez di Conference League kan.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau ngomong depan
1: justru PR-nya berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh, golnya banyak ya, tapi ya. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga dan bagi Desam.
0: Salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan.
1: Iya.
0: Konde tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
1: Oh, dimainkan.
0: Dimainkan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
1: Olise cadangan.
0: Iya, Olise cadangan.
1: Wah, ini di luar prediksi saya ya. Ya. Ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
0: kita cek dulu. Takutnya. Tapi ya, ini lini depannya.
1: Kalau di FIFA dimainkan ini.
0: Oh, sorry, Olise. Dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Due di depannya ada Mbappe.
1: Mbappe.
0: Jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Due, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
1: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya. Luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
0: Sangat lengkap sih dan nyaris
1: Konde juga main ya?
0: Iya, Konde main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
1: Senegal
0: juga sama sebenarnya.
1: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
0: Jadi ini kan kalau kalian lihat

0: kan tuh pulangnya dulu.
1: Kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Ya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin gue ya. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Di kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
1: Iya, betul.
0: Media yang nulisnya gitu.
1: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
0: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
1: Kalau ini sih kalau kemarin ya aku rasau Jerman, aku rasau tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
0: satu gol ya?
1: Ya satu gol, dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
0: Iya.
1: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah, kalau ini akan berbeda. Ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya. Prediksi saya tidak dominan.
0: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya, karena dua-duanya jual beli serangan tanpa ada yang
1: betul
0: satu yang bertahan
1: iya
0: terus gitu ya, atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu, mungkin ya 50-50
1: begini. Saya bisa katakan 50-50 ya, atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60 satunya 40 tapi bergantian.
0: Jadi
1: tidak sedominan kemarin. Kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Curaçao ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa even itu Curaçao bermain pemainnya banyak di Eropa, tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda gitu. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
0: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya, yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa. Tidak seperti Verde, itu serangan dari Cucindo, Spanyol ya. Itu waduh.
1: Ini ada fun fact nih. Cucindo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
0: 50.000 pengikut.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi malam saya sebelum tidur jam 9 6 juta.
0: Favorit. Oh, iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di
1: disebut-sebut
0: oleh media
1: iya, itu yang gondrong itu.
0: Yang gondrong, iya.
1: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
0: Prancis atau Maroko?
1: Bukan, U21-nya Prancis.
0: Oh.
1: Jadi U21-nya Prancis.
0: Jadi dia pindah warga negara?
1: Dia tidak dipanggil
0: Prancis.
1: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Buadi.
0: Ah iya betul, Ayub Buadi. Iya.
1: Iya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Atletico.
0: ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
1: Iya. Ya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
0: Luar biasa, ini fun fact yang mind blowing.
1: Iya, jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
0: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate, itu beberapa punggawa. Nggak ada RRI-net untuk ya. Tolong dinyalakan dulu ya. Iya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya. Ternyata

0: Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari super sub? Kita masih kenal istilah super sub nggak sih atau gimana nih, Bang?
1: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih super sub semua ya.
0: Semua
1: super sub. Super semua, bukan super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
0: Oh, yang N'Golo Kanté juga ada ya?
1: Iya, pemain paling tua di skuadnya Prancis tuh N'Golo Kanté.
0: Iya, baik. Dan iya, gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
1: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di ini, main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya, Prancis

0: tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Perancis melawan Senegal.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia

0: kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi. Nomor punggung 15 ketika menguasai bola, Crepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih berada di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga tekanan dari pemain Prancis pengawal pemain Senegal yang berada di kotak kanan sudah dilakukan nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike Mainan, penjaga gawang AC Milan.
1: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
0: Oh, siap pergi ya.
1: Siap pergi.
0: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi. Sektor sebelah kanan, Jules Koundé mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus memetik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis, masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi, datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Perbenturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jules Koundé. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Koundé, masih memainkan bola pada Mainan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Tchouaméni tadi, nomor punggung 19 Hernandez tadi. Masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke 5. Masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Odion Tchouaméni. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy, dan dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas. Tchouaméni tadi sodorkan kepada Theo Hernandez, masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun

0: berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis, mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Malik Diouf. Siapa akan lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana, Krepin Diata, sodorkan bola ke depan, mencari 4-1-2, berbahaya saudara-saudara, nomor punggung 18, masuk di kotak penalti, berputar-putar, dia dapat tekanan tadi, nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut. Berikan lagi, sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Perancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Perancis, terjadi perebutan, kembali lagi Senegal menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran tadi, mencoba dikejar namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Mike Nan. Upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Prancis. Upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi, masih dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada dalam posisi offside salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang Upamecano, sudah kepada Jules Koundé, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Main Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi. Pemain Prancis nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi, dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise, oh sempat terlepas tadi namun langsung saja dihalau oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Prancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye, nomor 15, melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan, cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga Koulibaly terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, Bregar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning, langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, tiga pemain Senegal ini juga berhadapan dengan tiga pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis. Kali ini pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri, ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy. lebar dia. Kali ini ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi ada Nikate. Sebelah ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke. Belakang lagi dia, coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Perancis, lebar dia ke tengah, ke belakang lagi. Ada pemain-pemain Perancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Perancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan. Kali ini coba untuk membuka ruang, Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Désiré Doué masih membawa, Désiré Doué masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Main nomor punggung 17 melebar dia ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Olise.
2: Iya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya. Sejauh ini bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Guaye sama Idris Guaye, ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini Senegal, Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya, Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edward Mendy melebar dia, Malik Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise melebar dia, udah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya. Kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh, sayang sekali. Désiré Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan, nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi, yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini, nomor punggung 20 Désiré Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke sebelah kanan, kali ini menggunakan sayap kanan, ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edward. Edouard Mendy. Jadi masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
2: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Duaye Idriss maupun Pape Duaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama di detik ke-22, crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaël Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol mereka langsung menguasai, tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaël Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desiré Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat, melebar dia ke Olise kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Sudah memasuki garis penalti, langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal. Bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano ke belakang dia. Ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Désiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19 kembali pada Désiré Doué ke tengah tadi. Dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi, Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismaël Assar ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismaël Assar melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis. Masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini

pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy. Langsung ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola, Sadio Mane terjatuh. Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan. Nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5, Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia, Niakate. Melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8, Amara. Hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayang oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak.

0: kiri pertahanan Senegal, Pape Guaye. Ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, main nomor 19. Lebar dia ke belakang. Masih Prancis. Nomor punggung 8 Tchouaméni, Olise ke kanan. Coba mencari rekan ke belakang lagi. Upamecano sudah melewati garis tengah. Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8 Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Empat terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11 Nicolas Jackson dari Senegal, mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mister gawang. Nicolas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Prancis, membentur mister gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicolas Jackson, bayang-bayangi oleh main Prancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar. Upamecano, kecepatan dari main nomor 11 Nicolas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini masih seru ini, Indra.
1: Ya, menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicolas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah hydration break. Dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicolas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan, ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicolas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
1: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah throw pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah, dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh pemain Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Pape Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
1: Ya,

0: Beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini. Dimana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri tahun 2019 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh. Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis, konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembele, salah satu pemain Perancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembele. Upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano dapat direbut lagi mengenai Nicholas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya lalu untuk menahan. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang bebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Kolibali, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Padahal Diata di sana, angkat ke depan, mencari kawannya, umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil patahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Diata sudah dilakukan, belakang lagi, mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi ada pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Perancis angkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas penguasaan bola, mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17 ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi Upamecano, masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana ada Tchouaméni, lingkaran tengah lapangan pertandingan melebar ke satu belah kiri ada Theo Hernandez di sana, Olise mundur ke belakang nomor punggung 17 di sana Saliba, melebar sedikit nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk menembus. Ada juga pemain Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire yang menyaksikan pertandingan Perancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Perancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah. Sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menyerang ke depan mencari kawannya. Namun tadi memberikan terobosan dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Mendy langsung jauh ke depan. Bola melambung. Terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi. Dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara. Bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggirim perlahan. Dapat tekanan tadi dari Tchouaméni. Mundur sedikit lagi ke belakang. Pemain Senegal masih menguasai bola. Alirkan kini, beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba menggirim bola. Masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Kerja sama 1-2 dia. Namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi, namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan. Tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang? Maiknan juga menguasai bola. Masih Maiknan menguasai bola. Ya sama dia. Saliba. Masih Saliba, kembalikan lagi pada Maiknan. Cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti. Mencoba perlahan mencari kawannya. Mainkan bola, alirkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Kounde melihat Olise dan juga Mbappe di sana. Namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola. Dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Melibar ke sektor sebelah kiri ada Doye. Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez. Yang juga membantu di sektor sebelah kiri ini serang dari Perancis. Sudah dilakukan Amin, mundur ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni kepada Upamecano. Masih Upamecano melihat ke depan lagi. Melihat Jules Kounde di sana. Kontrol bola sejenak. Jules Kounde terjadi perebutan. Dapat lagi direbut oleh pemain Senegal. Patah lagi serangan dari Perancis. Namun kembali perebutan bola, bukan pelanggaran. Pada Jules Kounde tadi berikan kepada Rabiot. Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis. Di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan. Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Buka belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly. Melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran. Belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia, coba dibayang-bayangin oleh pemain nomor 7 dari Prancis, Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan pemain-pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3. Di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Prancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya dia. Mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Manakah dia akan mengalirkan bola langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi. Namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar. Namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan. Mike Maignan coba untuk mencari rekannya. Langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Menor punggung 3 Koulibaly. Tengah dia. Kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk di sektor pertahanan dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Pemain nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano. Melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Jules Koundé. Belakang lagi Upamecano. Sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini. Mbappe di sektor sebelah kanan melewati 2 pemain Senegal. Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Ke belakang
0: Kali ini ada Hernandez, main nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, lebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé. Ke belakang lagi, kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan, sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk 44, Indra.
2: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal, kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Mariangio juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, belikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada nomor punggung 17 di sana, Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé, terjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Prancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Prancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Prancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba, jatuh lagi di kaki pemain Prancis atau Senegal, kembali dapat merebut, lebar ke sebelah kanan ada Diata menatap ke depan, mundur sedikit, masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi, Hassani Kate angkat ke depan tadi, maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan, serangan dari Senegal mencoba lagi cocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Prancis. Di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit, Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang beri bebas, Edouard Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nan, angkat langsung ke depan Mike Nan, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye, Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Prancis, meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr, Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, sodorkan bola lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi, maksudnya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edouard Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, Pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba. Pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, cuma menggiring perlahan, terhentikan lagi kepada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan, ini serangnya ada Konde kini menguasai bola. Konde berikan bola lagi kepada Tchouaméni. Dekatkan garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gimana Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin kata tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sodorkan pada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan kepada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan, di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele. Rekannya Jules Koundé kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Perancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba berikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara melebar ke sektor sebelah kiri, diserang dari Senegal, dibayangi oleh Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mané, lepaskan umpan, lepaskan lagi, terbangkan, sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau ke nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis

0: position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44 ya, beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter apa tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali. Sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit ada 5 menit atau 6 menit di mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Elhadji Diouf yang berperan di situ. Jadi dari back kirinya Senegal, Elhadji Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata bermain cukup bagus, dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain, dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan yeah. di menit terakhir oleh Sarr tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal.

0: kali ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diate. Diate di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan trupas-trupas dari pemain-pemain Perancis, termasuk Desire Ndouye tidak berkutik bersama Diate. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
1: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
0: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16, bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
1: menyentuh tiang gawang ya.
0: Diselamatkan tiang gawang.
1: Diselamatkan tiang gawang.
0: Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung Jackson.
1: Trupas langsung ya.
0: Iya, trupas langsung Jackson bawa bola. Berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri. Iya. Sayangnya memang ada tiang di situ.
1: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau ngopi dulu, silakan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
0: Sama-sama.

0: Radio Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. BPN Sulawesi Tengah menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door to door.
1: Sejak kemarin, kalau tepatnya 15 Juni.

0: tidak hanya kegiatan usaha, namun juga pertolongan sosial ekonomi dan
1: atas. 5 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door dari rumah, dan ada petugas sensus ekonomi 2026 di BPS Kabupaten Tol yang akan berkunjung ke rumah.

kendaraan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu terima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi SIM.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
1: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telat. agak banyak feedernya, bingung.
3: Aneh.
1: Agak banyak feedernya, agak bingung nih tim dini hari. Oke, suara gue. Ada.
4: Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba dengan tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni melirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisihan Grup I Piala Dunia 2026.
1: Grup apa?
4: Grup I.
1: I, ya kan?
4: Ya.
1: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
4: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi.
1: Sampai jatuh-jatuh itu ya.
4: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edouard Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Michael Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kini menguasai bola, Mosan
1: Miakate.
4: Mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
1: Jackson,
4: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba. Masih Saliba menguasai bola. Lebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Ya, Hernandez nampak dibayangi oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola. Desire Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi.

berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari, tadi dapat lagi patah oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Coba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, coba giring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Moussa Niakate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke nomor punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Perancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan, kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lagi yang mencoba menggiring bola, memasuki area pertahanan dari Perancis, mundur sedikit, bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran, sudah ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah, masih Doye, masuk di area pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan, Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal, yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Perancis, belikan lagi bola ke depan untuk berkejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan tadi. Perancis lagi mencoba menggiring lagi bola, ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot, masih Rabiot mencoba menggiring bola melewati garis tengah, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi, upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy belakang, masih Mendy, siapakah, sodorkan bola tengah dia, coba belikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi saudara, ada Olise menguasai bola, dia ada di pertanti, masih Olise lepas serangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru, menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy, gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate, Niakate kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, masuknya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye. Ya, pada Duk Koulibaly, Koulibaly berikan lagi, 8 nampaknya, Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan permainan dari Perancis. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke 54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi pada punggung 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Ada Lucas Jackson dari kotak penalti, Lucas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Lucas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari

0: Prancis sehingga selamatlah gawang Prancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Désiré Doyé. Ada Olise tadi. Oh, salah pengertian tadi maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana bagaimana Pape Gueye tadi. Lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola pemain-pemain Senegal. Alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang. Lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19? Kuasai bola Niakate. Koulibaly alirkan lagi kepada Ismail Sarr nampaknya. Dia sama 1-2 tidak kena penalti. Kirimkan umat terobosan. Namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicolas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis. Hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba sektor sebelah kiri alirkan sampai kepada Hernandez. Atau ada Doyé di sana. Doyé mencoba menguasai bola. Doyé alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi lebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Dembele. Masih Dembele sodokan ke tengah mencoba dikejar oleh Konde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan. Tadi bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis. Nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doyé di sana. Masih Doyé kirim umpan lagi. Bagaimana kirim Mbappe? Kirim Mbappe di satu sebelah kanan. Utak-atik dia. Amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Dapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Beberapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal-awal babak yang kedua ini. Dua kali melakukan penyelamatan, tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya. Mundur sedikit ke belakang, kirimkan bola ke depan, Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal, kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis, ada Jules Koundé kini, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan pada Rabiot. Masih Rabiot sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani ini hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Kylian Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini memasuki menit ke-58. Ada cek posibility penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, pengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Jadi sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza
1: coba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe. Apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe, meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak. Dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR, kita masih nantikan keputusannya seperti apa.
2: The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick.
1: Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
3: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama apakah penalti atau tidak, dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malik Diouf, pemain nomor 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Prancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan maksudnya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Umpan Sadio Mane, ternyata pemain nomor punggung 19 yaitu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, nomor punggung 8 Tchouaméni, ke belakang dia pemain nomor punggung 4 Upamecano, kembali kepada sang penjaga gawang. Kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Basi Koundé mencari kawannya, kali ini siapa, kembali lagi ke belakang Upamecano, mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Perancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri Theo tadi, Doe dalam kotak penalti, terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappé dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappé mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
4: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
3: Ya, kali ini sayang sekali.
4: Ya, jadi lanjut Bung Estu. Umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
3: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamin Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Perancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Perancis Mike Maignan ya, sehingga menggetarkan gawang Perancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
4: Iya, akhirnya Perancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Koundé memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke-64 atau 57 sampai menit ke-66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan, entah itu oleh pertahanan, oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat permainan 1-2. Lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik, lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan, dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal, apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar, karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas, dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke-67 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis, walaupun akhirnya offside, tapi dia bisa melesakkan. Walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
3: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly. Idris Agwaye kembali ke sektor sebelah kiri. Niakate kali ini melebar dia, sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini main-main Senegal, nomor 5 Idris Agwaye, ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara mencoba melakukan terobosan langsung umpan, yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti niatnya tadi, namun digagalkan oleh Rabiot sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Assar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Prancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Desiré Doué menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desiré Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis belakang, Upamecano kembali lagi ke sektor kanan, Konde melebar lagi dia, ada Mbappe menari-nari, butuh bantuan dari Koundé kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicolas Jackson. Terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Gagal lagi. Kalau kata orang Citayama, gagal maning. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail Assar, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Mbaye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate. Pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung. Yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Désiré Doué. Désiré Doué melewati satu pemain Prancis. Ah, sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Désiré Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini, Indra. Mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
5: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas. Kini bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi

0: begitu tegang menyaksikan anak asuhnya, Pape Thiaw yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tarik keluar digantikan Barcola. Dembele tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Atta Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang, ada Tchouaméni. Tchouaméni masih menguasai bola, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan. Tadi nampak juga tersentuh tadi, hanya dapat direbut lagi. Berbahaya saudara-saudara, serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri mencari kawannya. Yang mana juga, oh, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ada bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane. Masih mencoba memancing, bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye, sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye, lebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diouf, masih lagi dengan Pape Diouf, Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan dari Tchouaméni. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot mencoba menggiring bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edouard Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke 81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini nih?
1: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dari dan memang kepandian seorang Barcola adalah bola dicungkil, ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari kredit poin dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
0: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pergantian pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor punggung 16 Nika Kate, alirkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodok

akan langsung ke depan. Namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Tiao nampak melihat anak asuh

persiapan sodorkan kepada Tchouaméni pendek saja, mundur sedikit ke belakang. Upamecano melebar ke sisi kanan, ada Jules Kounde. Jules Kounde menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Mike Nan mencari kawannya. Siapa lagi kembali diberikan angkat saja, mencari Jules Kounde. Terjadi dua kop di sana. Dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal, Diop. Bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan bersiap-siap ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk. Nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi. Rabiot mundur ke belakang, codokan lagi bola kerja sama 1-2. Ada Rabiot terus mengiring bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Prancis, menatap ke depan namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, codokan lagi ke belakang ada Upamecano, kembalikan oleh Saliba. Saliba berikan siapa lagi, berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez, lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sisi sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk di daerah pertahanan, berbahaya, ada Bakorla. Bakorla mencoba kejar namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patechis menghentikan Idrissa Gueye. Nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patechis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di area pertahanannya. Sodokan saja pendek, masih di sisi Patechis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor 9 tadi di Bamba Dieng. Nampaknya ya Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung setelah menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 unggulan bagi Prancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal, berikan lagi pada Patechis, alirkan sisi kanan, akan menemui Malik Diouf. Malik Diouf sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya ada bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Kounde tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masihkan terlamping juru kini bagi Senegal. Menit ke 89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan di dalam pertandingan sudah dilakukan tendangan penjuru, dapat disundul dan kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan di luar kotak penalti dari Senegal. Kirimkan lagi kepada Patechis, sodorkan pendek saja bersama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba lewati Bakorla tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patechis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane. Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya pemain Prancis Senegal tadi, nomor punggung 13, alirkan lagi ke tengah, mencoba mengiring bola. Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran. Masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola di daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Kounde. Jules Kounde mempertahankan sekulit budak, alirkan lagi bola ke depan. Berbahaya, gagal serangan.

Terus Maisa masih lagi ke tengah. Oh, salah lagi umpan yang diberikan. Datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain-pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, dari Upamecano. Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan.

0: mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi. Pemain upaya dari Senegal, Smesar nampaknya mundur sedikit ke belakang. Dikirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Ryan Cherki berputar sedikit, memenahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter. Ryan Cherki berikan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Chomani melihat ke depan, pada siapa akan diberikan. Namun sedikit mengatur tempo nampaknya Chomani. Kirimkan bola, mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jos Konde. Jos Konde kirimkan lagi kepada Ryan Cherki atau Joe Olise nampaknya. Olise namun tidak mampu mengejar. Dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jos Konde. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Coba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain perang Senegal. Lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal. Ibrahim Baye nampaknya yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nan. Bagaimana melihat Bung? Bagaimana Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
1: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
0: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jala gawang dari Senegal. 1 menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
1: Iya, saya tadi jangan bahas dengan wajar, nggak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
0: Wah, bentar ini nggak pasang sih. Jadi ceria maksudnya.
1: Iya. Jadi saya kayak melihat bahwa memang dengan masuknya Ryan Cherki tadi, Barcola memang mengaktif.

0: dihadirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi, Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan oleh rekor penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasai oleh Mbappe, namun terhentikan oleh Koulibaly. Dan solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Kristensen di sana tadi. Ada Olise mencoba membangun serangan. Ryan Cherki mencoba menggiring bola, namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe, setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde. Konde kepada Upamecano. Berikan lagi kepada Rabiot. Sodorkan, oh, dapat-dapatkan oleh pemain Senegal. Berbahaya, saudara-saudara. Ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan. Berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Tchouaméni, namun oh, nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Tchouaméni tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
1: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung?
2: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di seri Sam ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tetapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe, dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberi ganjar, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicolas Jackson. Tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Bakola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan kecepatan-kecepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu terupas di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Barcola terupas dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola, lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga, memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan, lalu ditendang langsung, dan ternyata

0: jadi gol. Dan kalau dilihat dari permainan di babak kedua ini sebenarnya berimbang untuk goal position 50-50.
1: Iya.
0: Tetapi memang Prancis bermain lebih cerdik dan lebih cerdas sebenarnya. Ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan membuka ruang.
1: Karena babak kedua seperti bukan Prancis di babak pertama, Bung.
0: Betul, betul.
1: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali Prancis.
0: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang. Bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
1: Betul. Tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
0: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan trupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
1: Itu sudah terlihat babak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
0: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama, menit 47 Doué melakukan membuat hampir gol ya, peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
1: agresif ya.
0: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
1: Oh.
0: Itu dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka. Memasukkan Barcola, kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
1: Yeah.
0: Memasukkan Ryan Cherki. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan dan itu dua pemain yang
1: krusial banget.
0: Sama.
1: Oh iya, ya, tapi pergantian masuknya Cherki itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
0: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
1: Oh,
0: pemain lebih segar. Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari, segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan. Mengganti lini tengahnya.
1: Yeah.
0: Duet jangkar duo Dieye Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan.
1: Padahal babak pertama impresif banget penampilan kedua.
0: Betul, dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi pemutus serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
1: betul. Chemistry ya.
0: Iya.
1: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin latihan sudah ada, tapi
0: adaptasi
1: permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat penting juga untuk diperhatikan.
0: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin pentingnya adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini. Berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di
1: terus ya, lumayan ya.
0: Akhirnya terbuka dan terbukti bermula dari trupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
1: Betul. Iya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju rekor barunya. Sementara Papi Tiau harus merelakan rekor clean sheet-nya.
0: Iya. Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini, tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol, dan terlebih dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele.
1: Yeah.
0: Yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist Iya. Ini menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
1: Wah, senyum sumringah dari Desham terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match-match selanjutnya, Bung Esu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana juga membaca tren gempa susulan yang disebut mulai menurun? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wijayanto,
3: Ma.
2: Salam sehat.
3: Salam sehat.
2: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait gempa yang terjadi di Palu tadi dari sisi parameter teknis, kemudian lokasi, kedalaman, dan karakternya seperti apa? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi siang ya di Palu, utamanya tadi terjadi tepatnya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah di wilayah Tarue, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah merupakan jenis gempa bumi tektonik dengan kekuatan atau magnitudo sekitar 6,7 pada kedalaman kita update yang sebelumnya 10 kilo menjadi 16 kilometer setelah kita perbaiki dengan data-data yang telah lengkap. Jadi gempa bumi ini terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat ya, ini gempa di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita lihat dari parameternya ini kedalaman dangkal kedalaman 16 km ini akibat aktivitas sesar Sausu di Sulawesi Tengah, Mbak.
2: Oke, baik. Artinya ini ada potensi tsunami atau tidak, Pak Wijayanto?
3: Ya, jadi dari hasil pemodelan kita ya, karena ini gempanya juga gempa di darat, bukan gempa di laut.
2: Ya.
3: Kita modelkan, ini kekuatannya cukup besar juga, 6,7. Jadi hasil pemodelan kita, ini gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Namun demikian, kita juga terus monitor tadi siang aktivitas muka air laut. Kita punya beberapa peralatan yang tersebar di sekitar sumber gempa. Jadi kita tadi monitor di tiga wilayah utamanya. Di Poso tadi tidak kita lihat ada kenaikan muka air laut. Terus di alat kita yang di Parigi itu juga tidak ada kenaikan air laut. Dan satu lagi tadi kita cek di pelabuhan Pantoloan, itu sebenarnya ada sedikit ada kenaikan sekitar 7 cm. Cuman kita pastikan bahwa ini adalah sangat kecil sekali, tidak berpotensi membahayakan bagi masyarakat maupun aktivitas pelayaran maupun nelayan gitu ya. Jadi kita pastikan ini tidak berpotensi tsunami yang berbahaya.
2: Oke, gempanya terjadi di darat ya, Pak Wijayanto, betul?
3: Iya, betul.
2: Oke, terkait dengan gempa susulan ini bagaimana, Pak? Karena tadi beberapa video juga menampilkan bahwa getarannya cukup kuat, masyarakat juga aktivitasnya sempat tertunda juga ya akibat adanya gempa ini. Bagaimana dengan gempa susulan?
3: Iya, betul. Jadi tadi gempa utama 6,7 kan, ini gempa di darat juga ya, dan secara aktif itu banyak sekali aktivitas gempa susulan. Sampai tadi sore sekitar jam 4 kita monitor ada sekitar 105 gempa susulan. Dengan magnitudo terbesar itu sekitar 5,1. Dan di antara 105 ini tadi kita catat yang dirasakan masyarakat itu ada sekitar 17 gempa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang ini masih terus terjadi, gempanya masih banyak aktivitas gempa susulan dan terus kita monitor, Mbak.
2: Yang belasan gempa susulan tadi itu di atas magnitudo 5, Pak, atau bagaimana?
3: Iya, jadi 107 tadi, diantaranya 17 itu dirasakan. Dirasakan tadi yang terbesar ada 5,1, tadi ada yang 4,7, ada yang 4,5. Nah, tapi ini terbesar itu 5,1. Dan yang lain itu di bawah magnitudo 5, Mbak.
2: Oke, untuk...
3: Tapi tetap dirasakan oleh masyarakat.
2: Iya, untuk di waktu-waktu kemudian apakah ada potensi gempa susulan juga, Pak Wijayanto?
3: Iya, betul. Ini masih gempa susulan masih terus terjadi, terus kita monitor ya. Tapi tentunya... kita berharap gempa susulannya tidak akan sebesar gempa utama tadi 6,7 karena memang di daerah situ itu potensi gempa besarnya adalah magnitudonya 6,7 tadi sudah list ya. Jadi harapnya nanti gempanya makin kecil dan mungkin nanti frekuensinya juga biasanya akan makin melurus, semakin sedikit frekuensinya. Jadi secara frekuensi nanti akan makin kecil dan secara kekuatan juga nanti akan semakin kecil juga.
2: Oke, harapannya seperti itu ya, terus menurun sehingga masyarakat juga bisa tenang ya untuk beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan, Pak Wijayanto? Dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan?
3: Iya, tentunya akibat gempa utama ini ya banyak sekali dirasakan di seluruh wilayah. Bukan hanya di Sulawesi Tengah tadi ya, bukan hanya di Palu, di Parigi, bahkan tadi kita monitor dirasakan sampai ke Gorontalo, merasakan di Toli-Toli, bahkan sampai ke Sulawesi Barat tadi di Mamuju juga.
2: Cakupannya cukup luas ya, Pak Wijayanto.
3: Iya, tapi tentunya yang di makin jauh dari pusat gempanya, getarannya hanya kecil ya, tidak sampai signifikan, tidak sampai kekuatannya merusak. Utamanya ini yang kejadian di sekitar epicenter ini yang potensi merusak seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Sigi, di Palolo, ini banyak tadi kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya. Bahkan tadi ada rumah-rumah yang sederhana juga ada yang sempat runtuh karena memang bangunannya kita cek bukan bangunan yang standar konstruksi untuk tahan gempa gitu ya, hanya bangunan-bangunan sederhana, tidak ada kolom, tidak ada pembesiannya, tidak kuat, jadi mungkin itu salah
2: kembali
3: satu
2: lagi ke infrastruktur konstruksinya ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, terkait dengan gempa susulan tadi itu periodenya berapa lama, Pak Wijayanto, intensitasnya?
3: Iya, jadi dari hasil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa susulan.
2: 5 menit sekali gempa?
3: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3-5 menit itu kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude ada magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1 itu bisa kita deteksi.
2: Nah, Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro, Pak?
3: Iya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya.
2: Okay.
3: Kita bisa bilang kalau sesar Palu Koro itu adalah sesar utamanya gitu ya, sesar utama. Jadi sesar Sauso, sesar Palu ini adalah percabangan atau sesar sekundernya dari sesar Palu Koro. Jadi memang di situ sangat aktif sekali. Ada sesar utamanya Palu Koro, ada sesar-sesar sekunder seperti sesar Palolo, ada Sauso. Ini juga sangat aktif sekali. Bahkan kemarin juga sempat yang sebelumnya ya di wilayah Poso itu juga terjadi gempa juga dengan kekuatan signifikan 6,3 kalau nggak salah kemarin.
2: Nah, itu apa ada kaitannya Pak dengan gempa di sana?
3: Iya, jadi ini kan beda segmen ya tentunya. Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sauso atau Palolo ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
2: Iya, baik. Nah, dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini, Pak Wijayanto?
3: Iya, tentunya himbauan kita dari BMK

0: bagaimana kemudian membangun kesiapsiagaan tanpa memicu kepanikan juga untuk mereka masyarakat di sana?
1: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya. Tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa, kapan aja bisa terjadi ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kita tidak tahu waktunya kapan, dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu ya. Jadi kita harus tinggal di rumah-rumah, kalau kita ada pembangunan baik gedung, rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus bertahan gempa. Dan ini diharapkan jika lo ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau akan tidak akan kita menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
0: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini, Pak, yang dimiliki oleh BMKG?
1: Iya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu. Kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke-15, dilanjutkan dengan press release kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada. Dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi kembali dan peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Saat ini kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang apa guncangan besarnya itu terjadi.
0: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak Pak diakses langsung oleh masyarakat, atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
1: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua mudah kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD-BPBD ya. Dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat. Masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di media sosial, bisa nanti download at info BMKG atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa di-download. Nanti sudah masif kita ke semua ya. Tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain

0: B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Update terkait dengan gempa Palu dengan kekuatan magnitudo 6,7. Di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rizal, kita update gempa ya Pak yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Ya. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
3: Iya, dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul 11.27 siang, kami mantau di 5 wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Dari hasil pantauan kita sampai sore hari ini, untuk bangunan ada beberapa yang rusak. Yeah. Namun kami laporkan untuk jumlah korban sampai sore hari ini yang terdata di kami ada kurang lebih 29 orang yang mengalami luka-luka. Dengan rincian 8 orang luka berat dan 21 orang mengalami luka ringan.
1: Baik, dari kejadian tadi ada berapa personel yang diturunkan untuk membantu evakuasi dan juga penyelamatan korban Pak dari Basarnas?
3: Iya, sampai sore tadi kami terbagi dari 4 tim, jadi 4 tim di luar teman-teman yang berada di posar yang berada di Kabupaten Parigi Motong dan Tojo Una-Una. Untuk Kota Palu sendiri kami terbagi jadi 4 tim yang melaksanakan pemantauan di Kota Palu, sekitaran Kota Palu di Jalan Kartini, ada bangunan yang rubuh. Kemudian satu tim melaksanakan pemantauan di Auditorium Universitas Tadulako, di mana mungkin teman-teman media sosial sudah banyak menerima video-video tentang kejadian pada saat wisuda salah satu sekolah dasar di auditorium tersebut dan terjadi gempa. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada saat kejadian tersebut. Semua langsung melaksanakan evakuasi mandiri. Kemudian kami juga melaksanakan pemantauan di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Daerah Kota Palu. Kami bersama teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama teman-teman dari TNI Polri, melaksanakan pemantauan. Alhamdulillah sore tadi semua pasien yang sempat panik sudah kembali ke ruang perawatan masing-masing. Namun kami sempat membangun 2 tenda untuk antisipasi pengungsian pasien. Namun sampai sore hari ini tidak ada pasien maupun keluarga pasien yang mengungsi ke tenda tersebut.
1: Oke, baik. Terkait dengan gempa yang terjadi tadi, apa langkah pertama yang dilakukan oleh personel SAR ketika ada laporan bahwa memang terjadi gempa, kemudian titik mana yang menjadi fokus utamanya?
3: Iya, untuk titik gempa pada saat kami terima informasi langsung masuk ke kami itu di auditorium Universitas Tadulako, karena jumlah masyarakat yang ada di dalam gedung tersebut lumayan besar, sehingga tim langsung bergerak ke sana. Kemudian ada rumah yang rubuh di Jalan Kartini, kami langsung melaksanakan pemantauan.

0: di sana.
1: Yeah.
0: Dan alhamdulillah tim pada saat tiba di sana tidak ada korban jiwa.
1: Hmm, baik. Kalau dari catatan SAR Palu, apakah ada pendataan terkini, Pak, terkait jumlah kerusakan rumah ataupun fasilitas umum di sana?
0: Iya, untuk fasilitas umum yang terdampak untuk di Kota Palu sendiri ada keretakan pada jembatan 3 Kota Palu.
1: Mm-hmm.
0: Saat ini ada keretakan sehingga pemerintah daerah untuk sementara menutup akses jalan menuju ke jembatan tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Hingga malam sampai hari ini tidak ada aktivitas. Dan besok pagi mungkin akan dilaksanakan pemantauan, pengecekan kembali kondisi jembatan apakah masih layak digunakan atau tidak.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Kemudian untuk di Kabupaten Sigi sendiri ada longsoran di Gunung Tamarora.
1: Yeah.
0: Kemudian ada saluran air yang terputus. Kemudian untuk di Kabupaten Parigi Motong ada juga beberapa dusun yang terdampak, namun tidak terlalu parah.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian di Kabupaten Poso beberapa bangunan mengalami kerusakan ringan.
1: Baik, berarti kalau dengan jembatan yang ditutup, mobilitas untuk masyarakat saat ini terhenti ya? Tidak bisa melalui jembatan itu?
0: Iya, dengan tertutupnya jembatan 3 pada malam hari ini, sehingga masyarakat dialihkan ke jembatan lain. Ada beberapa jembatan di Kota Palu yang bisa digunakan untuk mengakses dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
1: Baik, ada titik pengungsian tidak, Pak? Ini kan gempanya terjadi 6,7, kemudian ada susulan-susulan juga ya yang terjadi di sana. Ya. Masyarakat juga dilaporkan sempat panik. Ada tidak masyarakat yang dievakuasi ke tempat pengungsian?
0: Iya, sampai saat ini masyarakat pada saat terjadi gempa itu mereka semua sempat keluar dari rumah.
1: Yeah.
0: Namun bertahan sampai sore hari.
1: Mm-hmm.
0: Dengan berangsurnya kondisi gempa yang relatif kecil, walaupun sampai sore hari ini tercatat ada 64 kali gempa susulan.
1: Tadi ada ratusan,
0: sudah,
1: kami konfirmasi ke BMKG ada sekitar 100 gempa susulan, Pak Wijak.
0: Sampai malam, iya.
1: Betul.
0: Sampai malam hari ini sudah di kami, yang tercatat di kami masih 89.
1: Mm-hmm. Baik.
0: Data realnya pasti dari BMKG.
1: Iya.
0: Namun kami memantau dari aktivitas masyarakat sampai sore hari ini belum ada yang masuk ke daerah pengungsian.
1: Mm-hmm.
0: Untuk masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun berat pada rumahnya, sebagian besar masih mengungsi ke rumah keluarga.
1: Mm. Jadi tidak ada titik pengungsian ataupun tenda-tenda bagaimana, Pak?
0: Ya, kami sudah dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membangun tenda pengungsian. Namun sampai malam hari ini belum ada yang menempati, semua masih stay di rumahnya masing-masing.
1: Okay.
0: Kemudian yang rumahnya rubuh berlindung sementara ke rumah keluarga.
1: Ada di mana tendanya? Ada berapa banyak? Bisa menampung berapa banyak orang di sana?
0: Saat ini ada 2 tenda, bisa menampung kurang lebih 80 orang.
1: Mm-hmm.
0: Di kami tempatkan di rumah sakit, di halaman parkir rumah sakit Undata.
1: Hmm, baik.
0: Ya.
1: Ada tantangan terbesar tidak yang biasanya dihadapi oleh tim SAR dalam kondisi pasca gempa seperti sekarang ini?
0: Iya. Tantangan yang terbesar sesungguhnya jaringan yang bisa melemparkan informasi kepada kami. Namun alhamdulillah, walaupun banyak informasi yang beredar bahwa listrik mati, SPBU macet, kemudian jaringan tidak ada, alhamdulillah hari ini walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, oleh dari listrik, jaringan tidak ada yang terganggu, semua masih berjalan normal.
1: Okay.
0: Demikian halnya juga fasilitas SPBU yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat bahwa terjadi antrian panjang, itu tidak ada, semua dalam situasi yang masih normal.
1: Oke, okay. Berarti akses telekomunikasi kemudian listrik ini masih bisa diakses ya oleh masyarakat setempat ya?
0: Masih Mbak.
1: Tidak ada penghentian ataupun kendala dalam komunikasi ya?
0: Iya, sejauh ini belum ada kendala.
1: Seperti halnya kita bisa berbincang sore ini juga ya, Pak?
0: Betul.
1: Oke, okay. Mungkin bagaimana masyarakat perlu mewaspadai adanya gempa-gempa susulan sehingga ini bisa dimitigasi lebih siap lagi oleh masyarakat.
0: Iya, sejauh ini sejak kejadian gempa 2018 di Kota Palu yang lumayan besar.
1: Betul.
0: Teman-teman dari komunitas kemanusiaan sudah banyak mengedukasi masyarakat. Termasuk teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana yang intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada satu jadi gempa apa yang harus dilakukan.

0: dilaksanakan, dan perlunya ditambah rambu-rambu petunjuk arah ke daerah-daerah pengungsian. Nah, ini sudah tertata rapi di Kota Palu. Semua sudah ada jalur-jalur evakuasi, sehingga masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Alhamdulillah, tingkat kepanikan siang tadi, walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, masyarakat tidak seperti kejadian 2018, tingkat kepanikan yang tinggi, semua langsung keluar dan mengarah ke tempat-tempat perkumpulan, titik-titik kumpul, sehingga bisa teratasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
1: Sudah memahami ya proses ketika terjadi gempa, harus apa, akhirnya keluar dari rumah ke tempat yang lebih lapang, seperti itu ya Pak?
0: Iya, demikian. Kami pun sampai malam hari ini masih mengeluarkan imbauan supaya masyarakat untuk tetap waspada, tetap siaga, mengantisipasi kemungkinan gempa-gempa susulan yang bisa terjadi pada saat malam hari. Baik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja.

0: bagaimana semestinya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat datang kepada para Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Rahman Banda Aceh.
1: Serta para pendengar Radio Baitur Rahman, juga pendengar Radio RRI, serta para pendengar mungkin di pelosok seantero Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk subuh ini, ceramah subuh insyaAllah kembali akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Dawud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah. Kaum muslimin, para jemaah salat subuh dan para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga selalu dalam ridha Allah dan diberikan kesehatan, taufik serta hidayah sehingga kita bisa selalu memperhambakan diri, memperbudakkan diri kita kepada Allah. Wabil khusus pada waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang afdal seperti sepertiga malam ataupun qiyamul lail. Sebagaimana tema kita pada hari ini, pada subuh yang mulia ini, itu kembali kita membaca kitab Ayyuhal Walad dan judul

pada hari ini adalah Fadlu Qiyamil Laili, keutamaan Qiyamul Lail ataupun ibadah pada waktu malam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu qiyamil lail, itu keutamaan beribadah pada waktu malam. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, Allah menjadikan waktu ini berbeda. Nah, berbeda-beda kelebihannya. Dia ada yang kalau istilah sekarang kemarin desilnya tinggi, ya. Ada yang desilnya rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah nilainya, sehingga memberikan konsekuensi hasil pada ibadah yang kita lakukan. Andai kita lakukan pada waktu ini, nilainya begini. Kalau kita lakukan waktu yang lain, nilainya yang lain. Makanya kemarin juga kita mengatakan 2 rakaat salat sunat pada waktu malam itu lebih banyak pahalanya dibandingkan 2 sunat pada waktu siang. Itu terserah salat apa saja. Juga malam itu dibagi minimal 3 kategori. Nah, ada tengah, ada awal malam, tengah malam, dan akhir malam, suluh. Kalau orang Aceh mengatakan suluh yang akhi bek ta'ihli, suluh yang akhi bek ta'ihli, sepertiga terakhir itu kita jangan lagi bobok-bobok, lagi bobok siang, bobok malam, jangan lagi tidur. Itu sepertiga malam. Kemarin kita membagi, kalau malam itu jam 7, dalam konteks sekarang jam 7, karena maghrib jam 53 atau 52, jam 7 lah, subuh jam 5, jadi 10 jam itu kita bagi 3, 10 bagi 3 3,3, 3 jam 20 menit. Kalau 3 jam 20 menit subuh 5, 4 3 2. Jadi jam 2 itu sudah sulusul akhir, suluh akhir jam 2. Jam 2 bangun itu jangan tidur lagi. Tapi kalau kami di pondok itu kadang jam 2 baru tidur. Jam setengah 2, jam 1 itu baru tidur. Nah, insya Allah jam 4 bangun. Dan jam setengah 2 kami tidur. Enggak semuanya, anak-anak enggak mungkin ya. Nah, ini jangan takut apa-apa apa lo. Anak di pesantren, oh 2 UI. Bukan. Enggak, kalau anak-anak tetap jam 12 tidur. Jadi kalau pemangku-pemangku di pondok itu ya tak telat sedikit itu sebagian. Jadi kita usahakan kalau bapak-bapak kan jadi enggak ada kegiatan yang ini, tidur awal, bangun awal itu lebih bagus. Dah. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, wahai anakku. Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak. Ini ayat surat Isra. Surat Isra ayat 79. Jadi pada waktu malam maka bertahajjulah, beribadahlah, ibadah sunat. Itu amrun, ini perintah. Fatahajjaj

maka bertahajudlah, salat tahajud. Ini ada yang salah dalam memaknai salat tahajud. Ya kalau secara etimologi bermakna tahajud ya terkejut, terkejut. Kalau terkejut dia bersunat tahajud. Kalau sengaja dibangunkan katanya enggak sunat tahajud. Nah, ini salah. Salat sunat tahajud adalah salat sunat yang dikerjakan setelah tidur walaupun sebentar. Pahal Aceh mano betekejut ile baru sunat. Ha. Yang kod tekejut gimana tekepak tu, pak begumpal. Jadi harus terkejut dulu. Nah, kalau sengaja dibangunkan atau kita pakai alarm di handphone, kita bangun katanya enggak sunat, bukan. Ya walaupun kita duduk ya, kita tertidur sambil duduk. Saya sambil nonton bola. Kadang-kadang sedang jeda istirahat, sedang komentar kita tertidur sebentar. Dan itu sudah sunat, sudah ada kriteria untuk salat sunat tahajud. Nah, itu. Walaupun bukan tahajud kita lakukan, misalnya kita qadha salat. Kita banyak tertinggal salat, kita qadha salat pada jam 3 malam. Itu malah wajib qadha salat. Walaupun sembahyang sunat taubat, sunat hajat, bermain bermacam-macam. Itu nanti sudah masuk dalam kategori tahajud. Jadi tahajud itu salat sunat pada waktu malam itu bagian juga daripada usaha ikhtiar kita untuk menuntut makam kehambaan kita, derajat kehambaan. Ini kita baru mungkin kategori makhluk itu sudah pasti. Kita semua makhluk Allah. Sama juga dengan batu, kayu, itu makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Tetapi untuk mencari, berjuang, memperoleh derajat hamba itu sulit. Nah, perlu proses, bukan simsalabim. Tidak dengan simsalabim kita sudah menjadi hamba Allah. Apakah dengan kerja wajib, kerja sunat? Nah, ada yang berpikir demikian. Kami wajib ya, tuntas kami, tamam. Salat sunat pun alhamdulillah ada tahajud. Qabliyah, ba'diyah, rawatib. Kami tidak mencuri, tidak berzina, tidak minum arak. Apakah itu sudah cukup menjadi hamba? Belum. Ada lagi hal-hal ya harus diperhatikan, misalnya bagaimana ibadah batin. Orang kadang hanya melihat dari lahiriahnya saja, lahiriahnya saja. Padahal ibadah batin, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, itu ada ibadah lahir, al-amalud dahirah. Ada al-a'mal batinah, ibadah batin. Ini harus kita pahami. Kalau enggak, boleh dikatakan secara adat itu enggak bakal kita naik derajat hamba. Sebagaimana juga dosa, ada dosa batin, ada dosa zahir. Malah ibadah batin ini menjadi tolak ukur. Sering kami sampaikan kata ulama itu, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan makbulatan illa bil a'malil batinah illa bi a'malil qalbi. Ibadah yang zahir itu, amal yang zahir itu tidak menjadi la takunu salihatan makbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. La takunu salihatan, tidak menjadi amal yang soleh
umrah yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, sedekah, zakat, sholat siang dan malam, itu tidak dicatat oleh malaikat sebagai amal yang saleh. Tidak dicatat, tidak dianggap amal yang saleh illa biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan wasitah, dengan perantaraan amal hati. Bagaimana birokrasi hati kita dalam berinteraksi dengan yang lain? Kalau istilah A'agim dulu, mana jemen kalbu. Beliau ada sebuah konsep oleh Abad A'agim, membuat satu konsep dulu yang sempat viral, manajemen kalbu. Ini sama dengan dibuat juga oleh Imam Al-Ghazali. Dia ada tiga kategori dalam bagaimana memanage hati itu, membersihkan hati itu. Yang pertama, mungkin secara lengkap nanti kita bahas pada waktu yang lain, secara umum yang pertama adalah tahalli dengan kha, mengosongkan diri daripada sifat yang tercela. Kemudian tahalli dengan ha, berpakaian dengan sifat terpuji. Yang ketiga baru naik kepada derajat tajalli, nampak kebesaran Allah. Ini mungkin rinciannya nanti bisa kita sampaikan pada waktu yang lain. Nah, intinya kita jangan menganggap diri kita sudah baik dengan banyak memaksimalkan diri kita melakukan ibadah yang lahir. Itu jangan. Ada lain yang harus menjadi tolak ukur, nilainya itu a'malul qalbi, rasa hati kita. Itu. Ayat selanjutnya dalam kitab Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyaul Walad menyatakan wabil asharihum yastaghfirun dalam surah Az-Zariyat, dan pada waktu sahur mereka itu hendak beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak pengampunan, minta ampun kepada Allah. Juga wal mustaghfirina bil ashar dalam surah Ali Imran, sebagai bentuk syukur dan zikir kita kepada Allah. Makanya setelah sunat tahajud itu, yang pertama antara lain sunat kita membaca subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu 100 kali setelah sunat tahajud. Itu sunat di kita baca, itu ada hadis dalam kitab Sirus Salikin juga ada. Itu bagian zikir-zikir kita dalam memohon ampunan kepada Allah. Nah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu aswatin yuhibbuhallahu taala satu deki sautur rajuli alladhi yaqra'ul qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashar. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga suara dicintai oleh Allah. Ada tiga suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sautud deki, suara ayam berkokok. Suara ayam berkokok. Ini hadis ini untuk menguatkan ayat di atas, yaitu faedah tentang kita istighfar pada waktu sahur. Jadi yang pertama ayam berkokok.

millennial, you know. Anak jadi ahli, lam yajlis, enggak jelas lagi ini. Ayam sekarang pun kadang-kadang jam 11 malam dah berkokok. Jadi serba enggak bisa kita percaya lagi itu. Jadi ini yang bernama ayam, ayam. Kalau dulu ya membangunkan kita dengan suara ayam itu. Dulu enggak ada handphone, enggak ada alarm, enggak ada jam. Dia orang berpedoman pada ayam, pada matahari, pada angin, semua jadi pedoman. Hah? Itu. Yang kedua, suara yang dicintai oleh Allah. Yaitu suatu rajuli, suara laki-laki yang membaca Quran. Nah, di ini sudah banyak kita dengar daripada guru-guru kita tentang hikmah membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Tetapi kalau membaca Al-Quran, ya kita mungkin hanya bisa membaca toh. Berbeda pahalanya, kita tahu apa yang kita baca dengan apa yang tidak kita tahu. Berbeda. Minimal sekalipun kita tidak bisa bercakap, berbicara dengan di lughatil Arabiyah, dengan bahasa Arab, kita pahami. Kalaupun kita tidak bisa memahami makna Al-Quran yang kita baca, lafad-lafad dalam salat itu kita pahami. Misalnya Rabbi ghafirli warhamni wajiburni, itu apa maksudnya? Itu harus kita pahami. Ini bagian daripada kita sampai kepada esensi sebuah salat yang kita lakukan. Kalau tidak sampai kepada esensi ataupun hakikat salat yang kita lakukan, maka aura salat itu tidak membekas pada diri kita. Auranya tidak membekas, tidak bisa membentuk sikap kita, tidak bisa membentuk mindset kita dalam menilai diri kita dan menilai kehidupan dan menilai dunia ini. Tidak bisa terbentuk dengan sebuah konsep yang baik, bentuk yang baik, model yang baik. Tapi salat sebagaimana inna salata tanha anil fahsai wal munkar, salat itu bisa membackup kita daripada amal yang tidak baik. Tetapi banyak orang yang melakukan salat, kok dia melakukan yang tidak baik? Lalu pertanyaan, di mana fungsi salat? Makanya ini salat yang kita lakukan ini belum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, dimaksudkan oleh Rasulullah. Nah, metode untuk kita sampai ke sana itu dengan kita memperbaiki bagan salat yang kita lakukan, antara lain kita mengerti apa yang kita baca dalam salat, mengerti dengan apa yang kita baca dalam salat. Itu kita maknai dengan pemaknaan yang sesungguhnya. Itu membawa kita menjadi khusyuk dalam salat. Inilah kesempurnaan salat. Nah, itu. Jadi suara yang kedua adalah membaca Al-Quran. Itu suara yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, sautul musafirina bil ashar. Itu suara orang yang mengucapkan istighfar pada waktu sahur. Boleh kita katakan waktu sahur itulah nisful sulusul layli, pada sepertiga malam. Ini yang dimaksudkan di sini. Walaupun dalam konteks fikih berbeda. Dalam konteks fikih

sedikit kita bawa ke fikih, bukan arah tasawuf. Kalau fikih, makan sahur dalam berpuasa. Kapan dikatakan makan sahur dalam berpuasa? Itu menjadi suatu sunat. Walaupun sah kita berpuasa tanpa kita makan sahur. Dikatakan sahur itu adalah nisfu, seperdua malam yang kedua. Malam itu dibagi dua. Kalau tadi jam 7 sampai ke jam 5, 10 jam dibagi dua, 5, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Nah, jadi baru dikatakan sahur dalam konteks fikih itu adalah jam 12 lebih setengah satu. Kalau kita makan jam 12 kurang 5, nah, ada yang merasa, alah, kita makan sekarang aja lah, nanti gak usah bangun lagi, azan subuh nanti kita bangun. Dia makan sahur, ah, makanlah, bukan sahur, jam 12 kurang 5, itu belum masuk kategori sahur. Enggak, artinya dia enggak melakukan sunat makan sahur itu. Makan itu tidak dianggap makan sahur, karena dia baru paruh pertama dia makan daripada malam, enggak paruh yang kedua. Makanya lewat jam 12 baru. Tetapi dalam konteks ini bil ashar, sahur ini sebagaimana kita mempedomani apa yang sudah kita baca sebelumnya, maksud Imam Al-Ghazali yaitu sulusul laili, tadi jam 2 sampai menjelang subuh, ini baru dinamakan sahur. Jadi orang-orang yang beristighfar pada waktu itu adalah salah satu suara yang dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh malaikat. Kalau kita sudah menjadikan diri kita dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh malaikat, ini menjadi awal kesuksesan bagi kita dalam menjalani hidup. Kalau kita sukses menjalani hidup dalam perspektif agama, insya Allah kita sukses dalam pulang ke Ramadullah, sukses dalam sakratul maut. Nilai sukses dalam sakratul maut, insya Allah kita husnul khatimah, sebagaimana doa yang dibaca oleh imam kita tadi setelah salat. Itu khatimah, artinya endingnya itu baik. Kalau hidup tidak sukses, maka mati pun tidak sukses. Yang kedua, nak perleu deh kemati. Mia perle, kalau kita mau mati, kita meninggal kita dengan yang baik, bagaimana hidup kita menjadi hidup yang baik? Nah, ini pada para seluruh jamaah dan juga pendengar suara RRI dimanapun saja berada. Jadi ini disunatkan. Kenapa pada waktu sahur itu ada nilai plus? Pada waktu sahur itu ada nilai plus. Wasaltul musawfirina bil ashar. Ini perintah yang sangat kuat disunatkan, karena pada waktu sahur itu kita kosong hati daripada hiruk pikuk kehidupan dunia. Sering kita dalam waktu sahur itu tidak kosong, kosong daripada asghalid duniawiyah. Kita lumpang, kita tegak hati kita kepada pencipta alam. Dan juga pada waktu itu insya Allah setan pun lagi tertidur mungkin. Pada waktu sahur itu setan pun banyak tertidur, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan untuk menggoda kita. Dan di situ pergantian menanti pergantian siang dengan malam. Keuntungan banyak pada saat itu.
tantangannya, tantangan eksternal kita agak kurang. Yang ada tantangan secara internal kita mungkin malas bangun ini. Nah, jadi kosong daripada pemikiran dunia. Hapoh put malam. Kan hana teh aja kopi. Enggak ada kita apa main ke sana, main ke sini jam 4 malam. Kecuali kalau sekarang tak ada jadwal bola dunia. Nah, ini cuma sepak bola yang ada gangguan ini jam 4 malam. Nah, piala ini, piala itu. Nah, ini ada gangguan kita. Tetapi enggak semua menderita. Coba kita membagi waktu. Jadi agak sedikit lumpang. Sehingga dalam kita interaksi dengan Allah mungkin semakin baik, semakin terasa di dalam hati kita. Nah, ini pada waktu malam. Sehingga sangat disunatkan untuk kita melakukan istighfar, memperbanyak istighfar pada waktu malam. Istighfar bagaimana? Terserah pada kita. Apa yang bagaimana model yang sering kita ucapkan? Astagfirullahaladzim, alladzillah. Terserah. Kalau tadi misalnya sunat setelah salat tahajud 100 kali itu subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin juga boleh. Terserah beristighfar bagaimana yang sudah sering kita lakukan. Misalnya ada orang kan bertanya zikir bagaimana yang baik kita ucapkan? Ya Ustaz, zikir semuanya baik itu. Semua yang baik. Yang sering kita ucapkan itu yang sudah cocok dengan lidah kita, itulah yang lebih baik. Nah, jangan pikir nih zikir apa, istighfar apa kita sehingga bingung. Mbak pikir-pikir, pu zikir, tak zikir, karena anak zikir. itu. Sehingga puan terserah. Makanya sedikit lagi kala Sufyan Tsauri berkata, Sufyan Tsauri rahimallah, innallaha ta'ala khalaqa rihan tahubu waqtal ashari tahmul askara wal istighfara ilal mulkil jalilil malikil jalilil jabbar. Sufyan Tsauri salah seorang tokoh sufi juga, tokoh tasawuf, mengatakan Allah ta'ala menciptakan angin pada waktu sahur. Ada angin pada waktu sahur yang angin itu membawa zikir kita dan istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Kan misalnya dalam lagu kan sering diucapkan nih, pengarang lagu tahu juga nih, wahai angin bawalah suara hatiku ke sana, ya, ke sana, ke orang lain, ya. Wahai angin, ini tahu dia, ini kata Sufyan Tsauri kan. Kita jangan bawa ini bawa itu, bawalah zikir kita kepada Allah Ta'ala. Artinya makna bawa kepada Allah Ta'ala, kepada Allah meridai zikir kita, Allah menerima istighfar kita. Ini maka kaum muslimin raja masalah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, kepada para pemirsa pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, inilah pengajian kita pada subuh yang mulia ini. Semoga ke depan kita lebih menggelora semangat kita dalam membangunkan jiwa kita, bukan hanya membangunkan jasmani kita sebagaimana pelajaran beberapa kali yang lalu. Jadi untuk berzikir kepada Allah pada waktu sahur khususnya dan pada waktu yang lain, sehingga ikhtiar kita untuk merebut mahkota hamba Allah tercapai hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fi ila qawmi tariq, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, aduh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
3: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya.
2: Capek
3: tahu webinar.
1: Masa kalau terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
3: Iya bu.
1: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini pendengar. Semoga hari ini segala aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar ya. Yang sudah mengawali aktivitas pagi Anda hari ini dengan beres-beres ya. Semoga juga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas awal pagi Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kami akan sajikan informasi aktual yang kami rangkum dalam berita Warta Mukuta Alam di kesempatan pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
4: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sari berita. BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Haji Umar minta pemerintah siapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka untuk mengelola proyek gas andaman. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
6: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok, perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
7: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali, jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya kalau untuk giat penegakan hukum tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Kubun kemarin, kita sedang proses, masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
6: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutlah saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
8: Terakhir kita tangani itu di wilayah Sama Tiga, tepatnya di Desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah tatangannya hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beri beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutlah di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumereng, itu sudah tertangani secara total.
6: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaba Irhamsyah melaporkan.
5: Pendengar, demi mencegah terjadinya konflik, anggota DPD RI asal Aceh meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
9: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
10: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
9: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat, dengan harapan gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan sisa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
5: Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
11: Dan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026, dimulai.
12: Wakil Bupati Benermia Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Benermia dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, Sensus Ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
13: Pembangunan menurut ya, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti kemudian akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun.
12: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Benermia memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Benermia, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Kuta Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya pendengar, semangat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah terasa di Kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar 1 Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari Lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram Menguatkan Ukhuwah Menebar Syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP, MTs hingga SMA, MA, SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kakna, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya semangat masyarakat, khususnya para pelajar, menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif.
3: Kegiatan hari ini sangat luar biasa, hari tahun 1 Muharram memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi 1 Muharram. Hari Tahun Baru Islam harus sangat meriah. Jangan Tahun Baru siang.
2: Pawai Syiar 1 Muharram tahun ini diikuti 48 kontingen, terdiri dari 10 kontingen TK, 10 kontingen SD, 15 kontingen SMP, dan 13 kontingen SMA, dengan masing-masing kontingen terdiri dari setidaknya 40 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah Aceh berharap semangat Tahun Baru Islam tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, ribuan peserta mengikuti pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tetap berjalan meriah, kendati hujan sempat turun saat acara berlangsung pada Selasa pagi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Hailioga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pidra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mengutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mengutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Yo, Rilun Pohnam, lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, suasana bungo yang cukup tajida untuk edisi 17 Juni 2026. Sabah jangan dari abakar, apu ingan minyak, melewati suasana sarapan gadah.